0: nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh, sudah membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni ini mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asal sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif.

0: berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi.

aplikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming.
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
6: dilebay, apaan sih?
5: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
7: Perkiraan cuaca.
8: Pendengar Pro 1, selamat pagi dan juga semangat beraktivitas. Edisi Jumat 8 Mei 2026, walaupun beberapa instansi ini work from anywhere ya, namun untuk kondisi lalu lintas di sekitar Legend Panjaitan 61 masih terpantau ramai lancar. Begitupun juga untuk kondisi cuaca pagi hari ini yang terpantau dominan cerah, namun mengingat kita menghadapi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita coba cari tahu bersama bagaimana untuk kondisi perkiraan cuaca hari ini bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, Mbak.
9: Selamat pagi.
8: Kabar baik pagi hari ini?
9: Kabar baik, Mas.
8: Baik, silakan untuk kondisi perakiraan cuaca kawasan Tapal Kuda, Mbak.
9: Oke, untuk perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 secara umum pagi hari cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari ada beberapa wilayah yang berpotensi berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hari diperkirakan kembali cerah berawan dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Kemudian untuk daerah-daerah di wilayah Tapal Kuda yang berpeluang terjadi di, hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari untuk di wilayah Jember, untuk di wilayah Bondowoso berpotensi terjadi di Kecamatan Sumber Beringin. Kemudian untuk di wilayah Jember berpotensi di Kecamatan Sumberwaru dan Tanggul. Kemudian untuk di wilayah Lumajang berpotensi terjadi di Kecamatan Pelakah, kemudian Randu Abu. Kemudian untuk di wilayah Probolinggo masih terjadi di Kecamatan Krujel dan Tiris. Nah, daerah-daerah ini, kecamatan ini yang berpotensi masih terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Terus kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 34 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini hujan pada hari ini di wilayah Tapal Kuda memang nihil. Namun untuk yang perlu diperhatikan pada masyarakat adalah peringatan dini angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang. Ini sekitar daerah Tapakkuda bagian selatan terutama, karena memang terpantau dari analisis streamline atau analisis angin, memang untuk di wilayah-wilayah pesisir maupun di perairan selatan Banyuwangi, untuk kecepatan anginnya cenderung meningkat, bisa mencapai dari kecepatan 23 knots atau mencapai 45 km per jam untuk area pesisir dan perairan selatan Banyuwangi. Kemudian untuk perkiraan dari ketinggian gelombang di area perairan selatan Banyuwangi, kemudian Selat Bali bagian selatan, untuk hari ini tinggi gelombang diperkirakan kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang kategori tinggi dengan ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Badung dan perairan selatan Bali. Kemudian untuk perkiraan dari cuaca penyeberangan ke Tapang Gilimanuk pada hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,8 meter dan arus menuju ke arah selatan. Yang tambahan untuk memang di wilayah Tapakkuda secara umum sudah memasuki musim kemarau untuk mayoritas di wilayah Tapakkuda. Untuk di sebagian besar wilayah Tapakkuda sudah memasuki musim kemarau memang di untuk bulan Mei dan beberapa kemudian akan memasuki bulan di bulan Juni seperti di Banyuwangi sebagian barat, di Kalibaru, Genteng ini memasuki musim kemarau bulan Juni, tapi untuk mayoritas memang sudah memasuki musim kemarau. Yang perlu di rekomendasi dari kami yaitu karena memang musim kemarau ini diprediksi akan lebih kering daripada normalnya dan puncak musim kemarau diprediksi terjadi bulan Agustus 2026. Masyarakat direkomendasikan untuk penyesuaian kalender tanam dan penggunaan varietas tahan kering untuk sektor pertanian. Untuk sektor sumber daya air direkomendasikan untuk optimalisasi tampungan air dan pengelolaan irigasi, dan untuk sektor kebencanaan antisipasi potensi kekeringan serta kebakaran lahan, dan masyarakat himbau untuk mengurangi aktivitas yang dapat membakar lahan terbuka. Demikian informasi cuaca pagi ini.
8: Baik, terima kasih atas informasinya, Mbak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk edisi 8 Mei 2026, yang mana untuk mayoritas kondisi cuaca di Tapakkuda hari ini memang cenderung ke cerah. Namun karena kita sudah masuk di cuaca atau musim kemarau, tadi ada himbauan dari BMKG Banyuwangi bahwasanya hindari aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan potensi kebakaran lahan atau hutan. Dan tentunya Anda bisa ikuti siaran perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa pantau terus untuk laman resminya www.bmkg.go.id Jawa Timur. Tetap bersama kami.

Kita perlu tahu. Brooklyn Supreme adalah salah satu kuda terbesar yang pernah ada. Kuda ini hidup pada tahun 1928 sampai dengan 1948. Tercatat sebagai pemegang rekor dilihat dari segi berat badan, yaitu 1451 kg. Berasal dari peternakan Earl Brown, Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Memiliki tinggi hampir 2 meter dan panjang 3 meter.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali langkah-langkah kecil yang berdampak besar, seperti buang sampah di tempat sampah dan pilah-pilih sampah. Nah, kebiasaan memilah sampah seringkali dianggap sepele, padahal langkah sederhana ini punya dampak yang besar bagi lingkungan dan kesehatan. Karena memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, ini bisa mengurangi penumpukan sampah di TPA, mempermudah proses daur ulang, serta mencegah pencemaran akibat sampah bercampur. Ini pun juga diperkuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bahkan menyebut pemilahan sampah sebagai kunci utama pengelolaan sampah yang efektif, karena sampah yang sudah dipilah lebih mudah diolah jadi kompos, bahan daur ulang maupun energi alternatif. Namun sayangnya kebiasaan memilah sampah di Indonesia masih rendah karena banyak masyarakat merasa hal itu sangat merepotkan.
1: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
2: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
1: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
2: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
1: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
2: Hah? Sampai segitunya ya?
3: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember,
2: lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
15: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami dan yang sedang pantau atau monitor melalui YouTube channel RRI Jember. Anda sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan masa depan tanpa sampah, mimpi atau keniscayaan. Karena memang persoalan sampah sekarang jadi tantangan besar yang dihadapi hampir semua daerah. Di tengah meningkatnya volume sampah dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif, muncul pertanyaan besar tentang apakah masa depan tanpa sampah ini benar-benar bisa diwujudkan, pendengar. Berbagai upaya dan program mulai dilakukan, tapi tentunya di balik berbagai program tersebut masih ada banyak tantangan yang harus dijawab bersama. Lalu sejauh mana daerah siap mewujudkan masa depan tanpa sampah? Kita akan kulik bersama dalam dialog Jember Menyapa bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah tersambung bersama kami, narasumber selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Banyuwangi, Bapak Amrullah. Selamat pagi, Pak Amrullah.
1: Selamat pagi, suara saya terdengar baik ya?
0: Baik, Pak. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Pak Amrullah, mohon izin untuk bisa dikondisikan untuk kameranya agar bisa dijadikan landscape agar sesuai dengan format video kita pagi hari ini. Baik, bisa sambil jalan saja, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, kabar baik pagi hari ini, Pak Amrullah.
1: Ya, alhamdulillah. Baik.
0: Baik, terima kasih. Topik ini sangat menarik, Pak, dan juga relevan juga di era sekarang karena persoalan sampah hari ini bukan lagi isu pinggiran ya, Pak, ya, melainkan sudah jadi tantangan besar yang langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari meningkatnya volume sampah rumah tangga, terus keterbatasan lahan TPA, sampai ancaman pencemaran lingkungan yang makin nyata. Dan Kabupaten Banyuwangi sendiri dikenal cukup progresif ya, Pak, ya, dalam pengelolaan sampah. Namun di balik berbagai program yang berjalan tentu masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Pak Amrullah, bagaimana Bapak melihat kondisi pengelolaan sampah di Banyuwangi saat ini dan tantangan terbesar apa yang paling mendesak untuk dihadapi? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya pakai yang Mas Amrul ya.
0: Baik, silakan, Bapak.
1: Karena kelihatannya ya. Ya. Begini, memang sebagaimana di beberapa daerah di seluruh Indonesia bahwa permasalahan sampah ini menjadi tantangan bersama, ya, tidak hanya pemerintah tetapi adalah semua unsur di wilayah tersebut ini sangat prihatin terhadap keberadaan sampah. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya agar kedepannya sampah ini tidak lagi menjadi ancaman serius bagi

0: suatu daerah, dan itu perlu upaya dan strategi yang disusun secara sistematis gitu ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang ini hal yang memang sama-sama dipahami sebagai sesuatu yang urgen, maka kemudian membentuk program yang kemudian dikenal dengan program Banyuwangi Hijau, yang sebelumnya diawali dengan Project Stop sebagai pilot project di daerah Muncar, itu skala kecamatan, tetapi kemudian dikembangkan menjadi program Banyuwangi Hijau yang itu akan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam pelaksanaannya itu mengikutsertakan partisipasi semua aspek dan stakeholder, baik itu masyarakat, kelembagaan yang ada di masyarakat desa atau organisasi masyarakat, NGO, bahkan semua SKPD itu terlibat, dan itu kemudian dituangkan dalam SK Bupati terkait tim pelaksana program Banyuwangi Hijau yang diterbitkan kemarin pada tahun 2024. Karena program Banyuwangi Hijau sendiri itu diluncurkan di akhir 2022 dan secara masif sudah mulai dilaksanakan itu 2023. Jadi dengan adanya SKP pelaksana program Banyuwangi Hijau tersebut, harapannya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama seluruh elemen masyarakat bisa melaksanakan dan mengurai permasalahan sampah yang timbul sebelum terjadinya bencana, bagaimana kita lihat dan kita dengar bersama di beberapa kabupaten, terutama kota besar, maka sejak dini harus dilakukan upaya-upaya, gitu ya, dilakukan upaya untuk mengantisipasi agar permasalahan itu tidak muncul. Dan itu secara bertahap, program Banyuwangi Hijau itu ada program Banyuwangi Hijau fase 1, fase 2, dan fase 3. Sekarang ini sudah memasuki fase 3 sampai akhir program, atau harapannya di tahun 2029 nanti sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo memberikan statement di tahun 2029 itu Indonesia sudah harus zero waste gitu ya.
1: Ya. Baik.
0: Jadi itu kiranya ya.
1: Oke. Nah, ini senada dengan apa yang barusan Panjenengan sampaikan, bahwasanya memang belakangan ini muncul banyak sekali kampanye tentang zero waste dan masa depan tanpa sampah. Tapi di sisi lain, produksi sampah masyarakat justru terus meningkat seiring perubahan gaya hidup modern yang juga semakin konsumtif. Nah, ini dengan adanya program Banyuwangi Hijau dan sejauh ini bagaimana program tersebut terlaksana, bagaimana kondisi tersebut benar-benar menurunkan jumlah sampah dan polusi lingkungan, bukan hanya sebatas kampanye gitu Pak, zero waste-nya, silakan.
0: Jadi memang kalau dari tema acara ini kan menuju zero waste itu apakah mimpi atau keniscayaan?
1: Iya.
0: Jadi memang kalau kita lihat kondisi tadi timbulan sampah di masyarakat yang dengan era semacam ini justru timbulannya semakin besar, itu tantangan tersendiri memang. Jadi memang kalau kita dulu zamannya Pak Anas, memang bermula dari mimpi gitu ya. Mulai dari mimpi kemudian dituangkan dalam satu ide, gagasan, dan konsep baru kemudian dituangkan dalam rencana-rencana kerja. Dan tadi dengan Banyuwangi Hijau dan UPT Pengamur Sampahan yang sudah menerapkan PLUD, memang renstranya masih mengacu pada renstra DLH yang lalu. Tapi tahun ini akan kita sesuaikan dan mengacu pada apa yang telah disetujukan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau kita lihat fase 1 fase 2. Kalau fase 1 itu baru apa melakukan upaya penyadaran masyarakat, pengolahan sampah di sekitar masyarakat yang di apa berikan kesadaran tersebut di 44 desa 6 kecamatan itu fase 1. Dan itu walaupun dalam praktiknya itu belum 100% keluarga di suatu desa yang difasilitasi di Banyuwangi Hijau fase 1 itu ikut layanan, tetapi bertahap nanti mudah-mudahan secara masif, karena akan ada apa getok tulat istilahnya dari mulut ke mulut, pengalaman keluarga atau warga yang sudah mendapatkan layanan program Banyuwangi Hijau atau sudah terkoneksi dengan program Banyuwangi Hijau, itu harapannya menyebar secara masif. Dan memang kalau kita kan apa perubahan masyarakat itu dengan menerapkan pola pemicuan, kemudian itu adalah merangsang hal yang sensitif di masyarakat, entah itu takut dosa, takut bersalah, takut sakit, dan lebih sesuai dengan kondisi Banyuwangi yang sedang menerapkan apa pariwisata sebagai sektor utama dalam hal pembangunan masyarakat dan bahkan mengungkit perekonomian masyarakat terutama pasca COVID dulu, itu sektor pariwisata, maka mutlak kebersihan itu menjadi penopang utama terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan. Maka atas dasar ini didorong dengan program pemicuan. Dan di pemicuan itu, orang berubah itu seperti layannya menyalakan api di pom. Dan begitu apa, dilakukan pemicuan, dilakukan penyadar tahuan, sehingga mereka berubah dari pola yang dulunya mengolah sampah secara konvensional, dikumpulkan, disapu, dibuang di belakang rumah, di sungai, di tegalan, itu menjadi pola yang lebih baik, yang mana sampah dipisah sejak dari rumah, kemudian diikutkan layanan yang ada ketika dia tidak bisa melakukan pengolahan sendiri karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, maka diikutkan layanan ada. Dan itu menjadi perilaku komunal gitu ya. Dan itulah yang diharapkan ketika terjadi perubahan secara cepat. Tetapi boleh jadi kadang pemecahan itu perubahan yang terjadi seperti membakar api dalam sekam gitu ya. Perlahan ya, enggak. Walaupun apinya tidak nampak, tetapi asapnya kelihatan membumbung ke atas kan gitu. Pada waktunya sekam itu pun akhirnya akan habis. Maka dengan program ini yang senantiasa kita lakukan evaluasi untuk mengatur ulang strategi, terutama dengan leading sektor utama dalam hal pengolahan sampah ini, yaitu ada Dinas Kesehatan sebagai leading yang melakukan perubahan perilaku, penyadar tahuan masyarakat agar melakukan upaya pengolahan sampah dengan memisah sampah dari rumah dan ikut layanan yang ada manakala dia tidak memiliki kemampuan tadi. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading utama dalam hal penguatan kelembagaan desa, yang ini dalam apa meningkatkan kapasitas kelembagaan desa sebagai operator sampah. Maka muncullah nanti KSM harapannya, atau unit usaha dari badan usaha milik desa, BUMDes, yang khusus untuk mengolah sampah di desa sebagai operator dan regulator gitu ya. Yang nanti itu akan bekerja sama dengan kami dalam hal pengolahan sampah, terutama di bagian akhirnya penanganan residunya gitu. Dan kita di Dinas Lingkungan Hidup, terutama UPT Pengelolaan Persampahan, selaku pihak yang ditunjuk sebagai operator tingkat kabupaten dan kelembagaannya sudah dikuatkan menjadi badan layanan umum daerah, harapannya adalah Dengan itu, maka perlahan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana blok, sesuai dengan periodisasi fase 1, fase 2, fase 3, itu perilaku masyarakat secara bertahap akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini kita sudah melakukan berupaya, ada surat edaran bupati terkait dengan pengelolaan sampah selesai di sumber, dan harapannya ini memperkuat upaya kita nanti di tahun 2029 benar-benar zero waste itu akan terlaksana. Jadi kita tuangkan dalam program yang cara timeline-nya itu jelas, dan apalagi sekarang memasuki Banyuwangi Hijau fase 3 yang pengembangannya wilayah selatan dan wilayah utara gitu ya. Yang pada akhir program fase 3 ini 2028 nanti harapannya seluruh desa sudah terfasilitasi oleh program Banyuwangi Hijau dan terkoneksi dengan layanan sampah terpadu, terintegrated gitu.
1: Baik, Pak Amrullah, tentunya program seperti ini memang sangat membutuhkan kolaborasi antar sektor dan juga pelibatan masyarakat ya, karena memang implementasinya langsung ke masyarakat dan kondisi masyarakat yang luar biasa dinamis. Oleh karena itu, sama seperti yang Panjenengan sampaikan, ini perlu dilakukan secara bertahap ya Pak ya, atau berfase itu tadi. Baik, kita coba telisik lebih jauh terkait dengan kondisi real di lapangan terkait dengan sampahnya sendiri, karena memang di tengah meningkatnya jumlah sampah setiap tahun, ternyata tidak semua jenis sampah bisa ditangani dengan mudah ya Pak ya. Ada sampah yang punya nilai ekonomi, tapi ada juga yang sangat sulit untuk didaur ulang dan akhirnya numpuk di TPA. Situasi ini tentu jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi pengelolaan yang efektif. Lalu jenis sampah apa yang saat ini paling sulit ditangani di Kabupaten Banyuwangi, dan apa ini Pak penyebab utamanya?
0: Jadi memang hampir di setiap kabupaten mengalami hal ini. Ada sampah itu kan terbagi secara umum menjadi dua. Untuk kita mengedukasi kepada masyarakat agar betul-betul diaplikasikan gitu ya. Sampah organik dan sampah non-organik. Kalau sampah organik ini kita pahami bersama, sampah yang sudah terurai karena awalnya dari alam dan akan kembali ke alam dengan cepat gitu, apalagi dikondisikan oleh kita di semacam suplemen atau starter gitu ya, dari E4 misalnya untuk mempercepat proses dan dikondisikan dengan aerobik. Namun ada sampah anorganik, jadi yang kita pahami sulit terurai, bahkan ada yang jenis sampah itu butuh ratusan tahun dia akan bisa terurai. Itu pun sulit sekali, dia hanya merubah menjadi partikel yang lebih kecil. Karena itu terhadap sampah anorganik ini kalau yang bernilai tinggi seperti PET, botol, kemudian cup ya, kemudian ada kresek, itu masih bernilai, kardus dan sejenisnya, itu akan mudah diupayakan oleh masyarakat. Kita mendorong kepada masyarakat untuk melakukan sistem 3R di tempat, di sumber. Terhadap sampah yang masih bernilai, silakan diambil. Ini untuk mendorong masyarakat untuk mengelola sampah sejak di sumber. Tetapi terhadap sampahan organik yang low value, yang nilainya rendah, nah ini yang kadang menjadi tantangan utama. Bahkan untuk mengumpulkan saja kesulitan karena bentuknya kecil, tipis gitu ya, kena angin sedikit saja sudah terbang. Maka ini yang kita dorong untuk kita kumpulkan dan diolah. Nah, karena memang sekarang ada metode pengolahan dan sedang dikembangkan teknologi yang disebut teknologi baru terbarukan. Atau energi baru terbarukan gitu ya. Energi baru terbarukan. Maka sampah-sampah anorganik yang low value ini kemudian dirubah dan dilakukan upaya sehingga menjadi salah satu sumber energi pengganti batu bara gitu, yang sering dikenal dengan RDF. Maka dengan pengolahan ini harapannya adalah sampah yang low value, yang tidak ada minat masyarakat untuk mengolahnya, memanfaatkannya, itu bisa diakumulasi dan harapannya nanti betul-betul lingkungan kita bersih dari sampah anorganik yang sulit terurai ini, bahkan akan merusak lingkungan, manakala bocor ke lingkungan menjadi salah satu bentuk yang ada nilainya, walaupun karena low value ya nilainya rendah, walaupun kita upayakan. Tetapi setidaknya benefit yang akan kita terima adalah lingkungan kita bersih dari kontaminan terhadap sampah anorganik yang low value ini, yang kalau di lingkungan itu akan berbahaya.
1: Oke, okay, baik. Pak Amrullah, kita coba singgung sedikit seputar program yang ini digadang-gadang jadi salah satu tulang punggung pengurangan sampah sebelum masuk ke TPA, yakni perluasan pembangunan TPS 3R ya di berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Namun ini kalau kita berdasarkan beberapa keluhan atau mungkin survei yang pernah kami tampung, bahwasanya di sejumlah daerah pembangunan fasilitas pengolahan sampah juga sering dapat penolakan warga ya Pak ya, karena dianggap identik dengan bau, pencemaran, dan tumpukan sampah. Dan hal serupa juga seringkali muncul ketika pembangunan TPS 3R dilakukan di beberapa wilayah. Kondisi ini tentunya juga menunjukkan masih kuatnya stigma negatif ya Pak ya terhadap fasilitas pengelolaan sampah. Lalu bagaimana DLH Banyuwangi menjawab kekhawatiran masyarakat yang masih menganggap bahwasanya TPS 3R ini sampah sama dengan TPA?
0: Ya, ini yang memang stigma negatif yang muncul di masyarakat. Dan ini adalah tanggung jawab bersama untuk merubah stigma negatif. Dan merubah stigma itu kan sulit ya. Kecuali mereka melihat bentuk nyata, wujud nyata, oh ternyata pengolahan sampah ketika dengan teknologi yang tepat itu tidak menimbulkan gangguan lingkungan yang signifikan. Dan contoh kemarin, kalau sekarang kita akan kembangkan saat ini pembangunan fasilitas seperti di Balak, TPS 3, bahkan TPST itu di Taretan. Karena lahan yang ada di luas di sana, X Galian C di wilayah hutan selatan, milik KPIH hutan selatan gitu ya, perhutani selatan. Dan sekarang sudah tahap pembangunan dan insya Allah sampai sekarang progresnya sudah mencapai 48%. Memang agak terhambat karena ada faktor hujan di sana. Tetapi masyarakat sana bahkan menunggu-nunggu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, menunggu-nunggu kapan ini segera dioperasionalkan. Ya memang satu, ketika keberadaan TPS 3R bahkan TPST itu akan mengurai permasalahan sampah di sekitar lokasi tersebut khususnya. Dan yang kedua itu akan berpeluang menimbulkan peluang tenaga kerja gitu ya, karena ada rekrutmen sebagai tenaga kerja, dan inilah yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Walaupun ada upaya di satu tempat itu penolakan, dan karena memang dianggapnya seperti di TPA gitu ya,
1: yeah, jantin,
0: sampah dibiarkan begitu saja tertumpuk tanpa diproses, sehingga yang ada seperti, mohon maaf, yang sudah kita saksikan bersama di media elektronik itu di Bantar Gebang gitu ya, atau di Asa, itu kan sudah akumulasi bertahun-tahun pengolahan sampah yang kurang tepat. Tetapi kita sampaikan TPS 3R atau TPST itu bukan TPA, bukan tempat pembuangan akhir. Walaupun sekarang stigma itu sudah mulai dirubah dengan penamaannya oleh pemerintah, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Sehingga sampah itu harusnya tidak dibuang gitu saja, tetapi diproses. Maka ketika ada pemrosesan di sana, sekarang berubah istilahnya menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu. Ada prinsip 3R di sana, memanfaatkan bahkan anorganik yang sampah yang low value itu diproses di sana. Dan kemudian juga ada tempat lahan uruk residu, yang itu ketika residu yang sudah tidak bisa digunakan lagi, contoh pecahan kaca, abu, dan lain-lain, itu kan sudah tidak, belum bisa dimanfaatkan atau sulit memanfaatkannya. Maka diuruklah di lahan uruk residu itu. Itu pun prinsip-prinsip pembangunan lurnya itu juga ada acuannya sesuai peraturan Kementerian PU, harus kedap, harus dilengkapi sarana-sarana apa, IPAL, dan lain-lain. Dan itu dituangkan dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik skala UKL UPL ataupun AMDAL, sehingga betul-betul kehadiran tempat pengelolaan sampah itu baik TPS 3R ataupun TPST itu akan minim sekali dampak negatifnya yang muncul di sekitar itu.
1: Baik, terima kasih Pak Amrullah. Mohon izin dan ngapunten sebelumnya, ini juga masih menyinggung terkait dengan TPS 3R Balak, bahwasanya ini juga lagi santer banget diberitakan bahwasanya minat masyarakat untuk bekerja di TPS 3R Balak mulai menurun ya Pak, sehingga proses pemilahan sampah terkendala tenaga manusia. Padahal pemilahan jadi tahapan yang penting dalam sistem pengelolaan sampah modern. Ini
0: betul.
1: Bagaimana pencerahannya Pak terkait dengan hal ini?
0: Jadi memang kita cerita sebentar dulu, di awal-awal operasional sistem pengelolaan tenaga kerja di TPS 3R Balak itu dengan bulanan, gitu ya. Kita bayar satu bulan saat itu sesuai kemampuan kami, UPT Pengesahan dan kemampuan daerah, itu 1.100.000 per bulan, itu setengah. Dan itu banyak animo masyarakat untuk ingin bekerja di sana banyak. Bahkan ketika kita membutuhkan tenaga kerja baru, misalnya taruhlah jumlah 10, yang daftar sampai ratusan.
1: Oke.
0: Kita kesulitan, ada daftar 7. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan waktu, kemampuan daerah sudah mulai meningkat, peludu juga demikian, kita rubah skemanya menjadi harian. Kita patok itu ada yang 50.000 per hari, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100. Dan itu sesuai dengan apa tingkat kesulitan dan risiko yang ada. Namun yang 50 itu mereka yang baru masa training gitu ya, 50 sampai 3 bulan. Dan yang 80 itu di operasional, baik itu pengumpul maupun di sortation, itu 80. Kalau yang 90 itu tingkat koordinator. Sehingga rata-rata tekumpe mereka, tenaga kerja Balak, sekarang ini sudah lebih baik dari yang awal-awal. Sekarang kurang lebih sekitar bersih itu setelah BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan itu menjadi 1,8. Kalau dia masuk 26 hari kerja, karena kita liburnya hari Ahad saja, hari Minggu. Nah, ketika sekarang sudah mulai pengembangan layanan dan volume sampah yang kita kelola itu semakin meningkat seiring dengan tambahnya desa yang dulu 44 sekarang menjadi 70, bahkan akan di akhir tahun ini ditambah 59, itu menuntut tambahan tenaga kerja. Tetapi ketika kita apa open recruitment gitu, di antara kita butuh 10 misalnya, itu yang daftar 30 atau kurang lebih segitu, kemudian kita undang untuk interview setelah seleksi administrasi, itu yang hadir 50%-nya.
1: Oke.
0: Mungkin karena dia sudah mendapatkan, kan biasanya orang melamar pekerjaan itu ketika dia belum punya job gitu ya. Kadang kita hubungi, mohon maaf saya sudah dapat job di luar pulau, di Bali gitu. Dan dari yang hadir 50%, mulai 30, 15 gitu, ketika setelah interview dinyatakan lulus ya, sudah itu yang hadir 4, 5 gitu. Saya tidak tahu apakah, karena di antara interview itu disampaikan mekanisme kerja dan skema pengupahan gitu ya. Makanya kadang ada di antara mereka, oh masih anu ya. Dan juga di antara mereka, oh saya kira nanti akan menjadi ASN gitu.
1: Oke, oke, baik.
0: Ada harapan besar karena UPT Persampahan kan unit teknis dinas lingkungan hidup yang ada kesan di masyarakat ketika dia kerja di UPT yang di DPS 3R ini kan dioperasionalkan oleh UPT Pengawas Sampah. Itu wah seneng wes nanti akan diangkat jadi ASN gitu. Nah itu yang seringkali menjadikan hambatan tersendiri bahwa senyatanya memang pekerja di TPS 3R itu bukan ASN. Ya pekerja dengan ikatan waktu tertentu sesuai dengan ya tidak ada ikatan kerja biasa. Kita kontrak sampai 5 tahun bisa diperpanjang lagi dan ketika memungkinkan memang. Dan sekarang alhamdulillah Blut UPT Pengawas Sampah ini sudah menuntaskan 3 peraturan bupati perkada yang penting untuk mendukung operasionalnya, diantaranya adalah perbu rekrutmen, perbu perjanjian kerjasama, dan perbu renumerasi. Dan itu nanti mudah-mudahan secara apa kita aplikasikan, sehingga harapan kami memang itu akan meningkatkan kesejahteraan tenaga di sana. Secara perlahan. Dan itu nanti ketika itu terjadi, harapannya keinginan masyarakat untuk bergabung kembali ke tempat yang kita operasionalkan, TPS 3R, di Balak ataupun di tempat lain nanti menjadi kuat lagi. Sehingga ketika kita butuh, malah kita yang menyeleksi, bukan mereka yang oh tidak jadi atau tidak. Gitu.
1: Oke. Baik, karena memang pada akhirnya persoalan SDM akhirnya bukan lagi sekedar masalah tenaga kerja biasa ya Pak ya. Karena ini juga menimbulkan kekhawatiran besar ketika proses pemilahan terganggu gara-gara tadi kurangnya SDM, akhirnya meningkatnya jumlah sampah yang akhirnya langsung dibuang ke TPA tanpa pengolahan maksimal, ini juga makin besar ya potensinya akhirnya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amrullah dan juga segala pencerahannya di sesi yang pertama ini. Mohon izin kami untuk rehat sejenak dan akan kembali lagi di sesi yang berikutnya untuk closing statement. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa.
2: Dapat nih. Dapat nih.
3: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah kemana boa.
3: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
2: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
3: Lumayan lagi, jadi sapasang.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan masa depan tanpa sampah, mimpi atau keniscayaan. Yang mana masih terhubung bersama kami, Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Banyuwangi, Bapak Amrullah. Pak Amrullah, tadi banyak hal yang telah tersampaikan di sesi yang pertama, dan memang pada akhirnya persoalan sampah bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya Pak ya, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Tanpa kesadaran kolektif, berbagai program dan fasilitas yang dibangun sedemikian rupa, walaupun sebagus-bagusnya program, tentunya akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Karena itu dibutuhkan pesan kuat agar masyarakat benar-benar bergerak bersama untuk menjaga lingkungan. Sebagai penutup perjumpaan kita bagi hari ini, Pak Amrullah, apa pesan paling penting yang ingin panjenengan sampaikan kepada masyarakat untuk mewujudkan masa depan tanpa sampah ini?
0: Jadi kami sampaikan kepada segenap masyarakat, baik khususnya di Banyuwangi dan juga pemirsa yang mengakses Radio Republik Indonesia Jember ini, bahwa sampah itu sesuatu yang sepele tetapi tidak bisa disepelekan. Sesuatu yang sepele tetapi tidak bisa disepelekan. Saking sepelenya kadang tidak sadar dia harus membuang sembarangan, karena menganggap mungkin sepele.
1: Betul-betul Pak.
0: Tapi karena hal yang sepele ini akan menjadi besar, karena kalau yang kecil diakumulasi seperti dulu sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ketika sampah ini tidak terkelola dari awal, itu akan menjadi masalah di titik kumpulnya. Maka saya pesan, marilah kita sadari bersama, dan sudah mulai sejak saat ini, sejak sekarang, itu melakukan upaya pengelolaan sampah. Bagaimana? Bagi kita masyarakat, minimal satu ya, itu kita pisah sampah mulai dari rumah. Pisah sampah mulai dari rumah. Sehingga slogan, dan ini slogan yang kita kembangkan di Banyuwangi, menjaga semesta dengan memisah sampah dari rumah. Karena dengan sampah terpisah dari sumber, itu akan memudahkan pada tahapan berikutnya di tempat pengelolaan sampah akan lebih efisien, lebih efektif, dan mempercepat proses. Tetapi ketika sampah ini tidak terkelola, maka mestinya sampah itu bisa dikelola dalam waktu singkat, akan butuh lama, dan energi yang ditimbulkan itu juga semakin besar, karena harus memanfaatkan tenaga kerja yang lebih banyak. Dan ketika itu sudah demikian, yang tadi disampaikan, ketika sudah tidak terkelola dengan baik di tempat pengelolaan sampah, maka akan menjadi akumulasi yang akan membahayakan di TPA. Gitu ya. TPA seluasnya bagaimanapun akan cepat penuh ketika sampah itu tidak terkelola dengan baik. Maka kita bersama-sama bergerak, ya. Pemerintah, semua elemen masyarakat, ya, kemudian semua stakeholder terkait, mari kita gerak bersama mengelola sampah ini sejak dari rumah, sehingga nanti betul-betul yang terkirim di sarana pengelolaan persampahan di TPS, TPST itu betul-betul yang bernilai jual rendah, low value, yang residu. Sehingga nanti kami ketika melakukan upaya pengelolaan lanjutan terhadap sampah residu ini, satu, semakin mudah dan tepat untuk menentukan jenis alat yang kita gunakan. Sehingga harapannya adalah, satu, lingkungan kita semakin bersih di rumah, di sekitar kita tidak ada sampah yang menumpuk, yang ini kita pahami sebagai media perkembangan bibit penyakit dan media perkembangan vektor pembawa penyakit. Nah, itu sudah tidak ada lagi, dan pada akhirnya kita selaku yang tinggal di lingkungan itu menjadi lebih baik, lebih sehat, dan itu akan meningkatkan produktivitas kita masing-masing.
1: Baik, jadi, terima kasih.
0: Sejak saat ini kita kelola sampah dengan bijak, dengan memilah sampah di rumah dengan baik dan mengikutkan layanan kepada operator yang ada di tempat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Amrullah sudah bergabung bersama kami dan seluruh informasi yang disampaikan semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Amrullah. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin. Amin. Sama-sama.
1: Pendengar Pro 1, tuntas sudah untuk perjalanan Dialog Jember menyapa pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Haryo Kukuh dan juga seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jember menyapa berikutnya.
4: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
5: Kereta api Daup 9 Jember,
6: lereng gunung Semeru Lumajang.
7: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
8: Kapal feri jangkar Situbondo.
9: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
4: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
10: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
11: Kawasan di bagian Jawa Timur.
12: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
4: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
13: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
14: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
13: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
15: Kita juga mulai membuat e-katalog.
16: Bagaimana kita menggali kreativitas.
17: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim bahwasanya Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari akibat serangan jantung. Namun faktanya klaim ini adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Yusuf Kala wafat setelah 4 hari dirawat, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kematian Yusuf Kala. Mengutip dari rri.co.id berjudul Tokoh Lintas Organisasi Minta Laporan Kepada Yusuf Kala Dicabut. Dalam berita tersebut, Yusuf Kala menerima silaturahmi perwakilan berbagai organisasi masyarakat di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kota Jakarta Selatan pada Senin 27 April 2026. Mereka diantaranya berasal dari Perkumpulan Alumni Mahasiswa Republik Indonesia, Fox Point Indonesia, Formas, serta Pewarna Indonesia. Pertemuan tersebut membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini, spesial menyambut Anda di hari Jumat 8 Mei 2026, di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, di mana hari ini kita akan membahas banyak laporan dan aduan kritikan yang sudah masuk kepada tim kami, di mana kami pun juga akan mengupas satu persatu apa informasi yang akan dibahas seputar yang berada di masyarakat. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda, bagi Anda warga masyarakat Jember dan sekitarnya, untuk bisa berkontribusi menyampaikan keluhan, aduan, kritikan juga melalui tiga kanal yang kami buka bagi Anda. Melalui line telepon kami di 0331336652, melalui line WhatsApp kami di 0811304011, dan juga melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan pendengar dan pemirsa, kita akan awali informasi yang pertama. Silakan rekan Anggi Widya.
1: Ya, untuk informasi yang pertama, Willy, jadi beberapa hari yang lalu ada informasi bahwa akan ada penerbangan rute baru ya, yaitu Jember-Surabaya yang akan beroperasi mulai Juni mendatang dengan menggunakan maskapai Wings Air. Nah, menanggapi informasi tersebut, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang masuk di WhatsApp RRI. Ini ada Pak Budi yang tanya, lalu untuk penerbangan Jember-Jakarta ini apakah masih ada? Dan untuk informasi lebih lengkapnya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perhubungan Jember, ada Bapak Gatot Triyono.
0: Selamat pagi, Pak Gatot.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Dengan saya Willy dari Halo RRI, Pak Gatot.
2: Oke, Mas Willy.
0: Baik, Pak Gatot. Pak, kita ingin tahu, Pak, sebenarnya terkait penerbangan yang rencananya kan akan dibuka dari Jember, Surabaya. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudara Budi yang ingin menanyakan bahwa apakah masih ada, Pak, penerbangan Jember, Jakarta yang sudah dibuka waktu itu yang sebelumnya?
2: Oh, masih. Jadi kemarin yang bulan April memang sempat off karena ada maintenance rutin ya selama 3 minggu. Sehingga kemarin per 5 Mei itu untuk Halim Jember PP sudah mulai beroperasi dengan harga tiket yang pasti lebih murah dari kemarin, dari sebelumnya. Yang sebelumnya harganya 1.480.000 menjadi 1.326.000 rupiah. Jadi kalau untuk Halim Jember PP sudah beroperasi kembali mulai tanggal 5 Mei.
0: Baik, baru 5 Mei ini Pak ya dibuka kembali. Jadi, ya.
2: Karena kemarin ada ini maintenance rutin ya pesawatnya.
0: Baik, Pak. Pak, kita bergeser ke yang tadi, yang rencana Jember Surabaya PP ini dibuka, Pak. Sebenarnya apa, Pak, yang mendorong pembukaan penerbangan ini?
2: Jadi selain Jember, kemarin kita sudah ada Jember Jakarta, Jember Denpasar, yang Jember ini sudah mengumumkan ke pusat pemerintahan di Jakarta. Kami juga bersama Wing juga berkomitmen untuk membuka penerbangan untuk di pusat pemerintahan provinsi, yaitu di Surabaya. Sehingga Wing kemarin berkomitmen untuk membuka rute Surabaya-Jember, dan alhamdulillah untuk rutenya sudah disetujui oleh kementerian dan insya Allah akan beroperasi sejak tanggal 1 Juni 2026.
0: Baik, Pak, ini kan kita mengingat juga untuk Surabaya-Jember ini kan juga banyak moda transportasi, Pak, yang menjadi pilihan. Nah, kira-kira boleh disampaikan urgensinya apa nih, Pak?
2: Kita yang pasti ngambil untuk skala prioritasnya ya untuk investasi ya, Mas ya. Jadi memang tidak semua, tergantung pilihan lah. Kalau mau pengen cepat, ada connecting, itu kan bisa menggunakan pesawat. Sehingga kalau ada masyarakat Jember yang mungkin butuh waktu yang lebih cepat daripada angkutan darat maupun kereta, ya ini pilihannya ya pesawat, itu loh, Mas. Dan juga potensi-potensi, kita tahu potensi umroh di Jember itu sangat tinggi kan, Mas.
0: Iya.
2: Umroh di Jember itu kurang lebih setahun kurang lebih ada 12-13 ribu jamaah. Potensi ini yang mungkin dipandang perlu oleh Wing membuka rute Jember menuju ke Surabaya.
0: Baik, berarti memang tujuannya untuk bisa memberikan alternatif dan bagi masyarakat yang ingin kecepatan ya, Pak ya.
2: Iya, baik. Connecting di sini kan tidak hanya ke Jember, ke Surabaya. Nanti bisa connectingnya kan bisa ke luar Pulau Jawa.
0: Baik.
2: Mantan ke Sumatera maupun ke luar negeri, Jeddah, Kuala Lumpur melalui Juanda.
0: Baik, Pak. Sejauh ini pantauan antusiasme masyarakat bagaimana, Pak?
2: ini baru kami, baru 1-2 hari ini ya, memang baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Kalau kita lihat di medsos, kami ada ya, memang ada yang sangat berharap memang adanya ada rute ini, tapi ada yang masih pesimis. Tapi harapan kami, ini kan semua untuk kemajuan Jember ya. Kecamatan Jember, kita minta dukungan seluruh masyarakat Jember. Hingga dengan adanya penerbangan ini bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jember.
0: Baik, untuk jadwal dan juga harga bagaimana?
2: Untuk jadwal, insya Allah jam harinya hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi satu minggu empat kali.
0: Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, nggih?
2: Iya.
0: Baik, untuk jamnya?
2: Rabu, Jumat. Jamnya, saya lupa ya jamnya, kurang lebih jam 9-an ya.
0: Baik.
2: Jam 9 dari Surabaya. Nanti dari Jembernya sekitar 10 sekian sampai setengah 12.
0: Baik, Pak. Untuk harganya sendiri, apakah sudah ada pembicaraan?
2: Mulai. Sudah bisa di book cabin, bisa dicek.
0: Oh, baik. Berarti masyarakat sudah bisa mengakses di situ ya?
2: Bisa. Mau pesan

0: belum.
1: Baik, ini berarti saya tekankan kembali ya Pak, berarti ada total ada 3 rute ya Pak yang dilayani sama Bandara Noto Hadinegoro, Jember Bali, Jember Jakarta sama
0: yang Bali masih off sementara karena memang kita lihat kondisi kondisi global ini yang kurang bagus sehingga harga tur itu naik sampai 2 kali lipat.
1: Oke, baik.
0: Jadi
1: baik.
0: Pihak maskapai masih mengevaluasi untuk rute Jember-Denpasar.
1: Oh, baik. Ini karena memang melihat situasi kondisi yang ada atau memang ada evaluasi, Pak?
0: Melihat situasi kondisi ini.
1: Oh, baik. Berarti masih belum
0: dalam 2-3 bulan ini akan beroperasi kembali.
1: Oh, dalam 2-3 bulan. Apakah ini bisa dipastikan atau masih tentatif, Pak?
0: Insya Allah, Mas. Kami terus mendorong.
1: Baik. Berarti sekitar 2-3 bulan off sementara, masih ada proses-prosesnya dulu, kemudian nanti akan dibuka ya. Baik. Terkait ini, Pak, rata-rata okupansi yang sudah ada, Pak, yang sebelum-sebelumnya bagaimana pantauannya?
0: Kalau Bali setelah beroperasi 4 bulan itu rata-rata 40%, 39,9% rata-rata okupansi.
1: 40-39% ya, Pak?
0: 39,9%.
1: Oh, 39%. Baik. Baik, Pak. Terakhir, Pak, imbauan ke masyarakat, apa yang bisa disampaikan dari pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat terkait persiapan ini, Pak?
0: Jadi kita minta dukungan dari masyarakat Jember agar suksesnya penerbangan ini, juga membantu kami untuk mensosialisasikan bahwa adanya penerbangan rute Jember Surabaya.
1: Baik, terima kasih Pak Gatot selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Selamat kembali bertugas, selamat pagi. Baik, pendengar, itulah dia update terkini soal penerbangan baru Jember Surabaya yang akan beroperasi mulai Juni nanti. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Silakan Anggi, ada laporan apa saja?
2: Ya, ada laporan dari Bu Holifatul yang menemukan tas ransel warna coklat di pinggir jalan arah Beringin, arah Karak Bondowoso. Ini isi tasnya ada peralatan mandi, kemudian juga ada skincare dan topi. Nah, bagi yang merasa kehilangan, bisa langsung menghubungi Bu Holifatul di Info Warga Jember. Dan mohon dibantu juga ya informasi ini disebarkan, karena ini lumayan banyak isinya. Tinggal menghubungi Bu Holifatul, ciri-ciri dan isinya ada apa saja gitu. Kemudian juga ada Bu Musarofa yang menemukan dompet, di dalamnya ada beberapa kartu identitas, salah satunya ini ada KTP atas nama M. Sufian, alamatnya di Jember. Seperti itu, sementara itu Willy.
1: Baik, terima kasih Anggi. Dan pendengar dan pemirsa, kita akan rehat sejenak dulu sebelum kita akan membahas informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
4: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodo amat .
5: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males bagi kursi, main HP aja.
6: Nekat tuh nenek-nenek, udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
7: Sentuh hati nurani kita, peka lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

0: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita akan masih menghadirkan ragam informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan tim Halo RRI, di mana kita akan melanjutkan pembacaan dan pengupasan informasi selanjutnya. Silakan Anggi Widya.
1: Iya Willy, di laman info warga Jember ini cukup ramai ya postingan adanya kasus atau insiden pelemparan batu, kejadiannya di Kabupaten Lumajang pada malam hari di jalur yang memang minim penerangan dan juga sepi pengguna jalan. Dan ada beberapa laporan kejadian itu mengenai beberapa kendaraan, dan berdasarkan informasi yang beredar ini sudah ada 4 mobil yang menjadi korban kaca pecah setelah dilempari batu saat melaju di lokasi beberapa, yaitu ada di Desa Besuk, Kecamatan Tempe, kemudian Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, kemudian juga ada kejadiannya di Kecamatan Jatiroto dan juga di Pandanwangi. Ada ambulans juga bahkan yang menjadi korban pelemparan batu ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kasihumas Polres Lumajang, ada Bapak Ibda Suprapto.
0: Baik, selamat pagi Ibda Suprapto.
2: Selamat pagi ya.
0: Dengan saya Willy di Halo RRI, Pak.
2: Ya, selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Pak. Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prapto, kita ingin tahu lebih lanjut Pak, dari informasi yang pelemparan batu yang ada di wilayah Lumajang, apa betul kejadian ini Pak? Atau sudah ada yang, laporan yang masuk ke wilayah kepolisian?
2: Ya, terima kasih, selamat pagi sebelumnya untuk warga masyarakat. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk kejadian tersebut memang kami benarkan ada, tapi untuk yang sampai saat dengan yang saat ini untuk yang melaporkan ke kami baru 2 kejadian. Demikian Mas.
0: 2 kejadian ini yang di wilayah mana aja Pak?
2: 2 kejadian ini yang terjadi di wilayah Sumber Suko dan wilayah Tempeh Mas.
0: Desa Tempeh. Baik, berarti mobil sama ambulans ya Pak ya?
2: Ya, okay.
0: Baik, itu kronologinya bagaimana Pak?
2: Untuk kronologinya sementara, menurut keterangan dari para korbannya, itu mereka sama-sama berjalan dari arah selatan, sempat mendahului beberapa kendaraan yang searah berjalan di depannya, tiba-tiba ada peristiwa pelemparan tersebut.
0: Itu terjadi di malam hari?
2: Ya, terjadi di malam hari untuk waktunya hampir bersamaan, sekitar pukul 19.00.
0: Okay. Berarti tidak jauh berbeda ya Pak? Apa rentang waktunya ya?
2: Ya, untuk rentang waktunya ada seberapa jauh?
0: Baik-baik Pak. Kondisi kendaraan bagaimana Pak? Apakah juga ada korban luka dari insiden tersebut?
2: Untuk dari kedua kejadian tersebut, untuk yang dari TKP yang berada di Besuk itu hanya mengalami kerusakan pecah kaca. Nah, untuk yang di Desa Sumber Suko itu terjadi juga pecah kaca, batu sempat masuk, untuk pengemudi sempat mengalami percikan kaca, tapi nggak sampai mengalami luka yang serius.
0: Oke, berarti ada salah satu apa penumpang yang juga akhirnya terkena pecahan kacanya ya Pak?
2: Ya, kena percikan kaca.
0: Oke, baik. Yang di ambulans tadi itu ya Pak, yang di Sumber Suko?
2: Yang di Sumber Suko itu yang kendaraan biasa.
0: Oh,
2: untuk
0: baik.
2: Yang di Besuk itu yang ambulans.
0: Baik Pak. Sejauh ini terkait laporan tersebut Pak, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bagaimana Pak?
2: Kita sudah intensifkan untuk patroli malam hari Mas. Malam hari kita gelar untuk rekan-rekan, baik itu yang di Polsek, juga yang rekan-rekan kita yang ada di Polres. Kita antisipasi jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.
0: Ya, karena memang ini juga cukup riskan dan akhirnya membuat masyarakat jadi khawatir juga ya.
2: Iya.
0: Nah, dari laporan tersebut Pak yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian bagaimana?
2: Ya, sementara sudah kita olah TKP juga sudah, terus sudah kita minta keterangan banyak, kita berupaya juga untuk meneliti paling tidak CCTV yang berada di jalan tempat kejadian.
0: Oh, baik.
2: Bermodal dari itulah nanti mungkin kita bisa mengembangkan penyelidikannya.
0: Berarti sudah dikonfirmasi ada CCTV ya Pak di wilayah tersebut ya?
2: Nah, kita masih berupaya Pak.
0: Berupaya.
2: Mungkin ada CCTV yang mengarah ke tempat kejadian tersebut.
0: Baik. Soal ciri-ciri pelempar batunya apakah sudah berhasil diidentifikasi Pak?
2: sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan, Mas. Karena untuk korbannya juga sendiri enggak sempat monitor korbannya untuk ciri-cirinya seperti apa.
0: Baik. Berarti juga masih belum ada ciri-ciri yang bisa ditemukan sampai saat ini, ya.
2: Sementara masih belum. Doakan kami semoga cepat untuk terungkap untuk kejadian tersebut.
0: Amin, amin. Pak, terkait kondisi di TKP, Pak, memang betul apakah di situ minim penerangan dan juga sepi, Pak?
2: Memang jalannya memang jalan sepi, Mas. Untuk penerangan juga masih kurang.
0: Berarti memang daerah rawan ya dalam tanda kutip, ya, Pak?
2: Iya. Kalau untuk rawan tidaknya, nah, ini masih kita petakan termasuk daerah rawan atau tidak. Memang selama ini memang belum pernah terjadi kejadian di daerah tersebut.
0: Oke, berarti memang masih ini berarti baru pertama kali.
2: Oke, baru pertama ini di wilayah tersebut.
0: Oke, baik, Pak. Nah, ini sejauh ini, Pak, sudah apakah ada koordinasi, Pak, dengan pemerintah setempat terkait kondisi penerangan yang memang tadi itu cukup jadi catatan juga, Pak?
2: Oke, kita akan berupaya, kita akan sarankan ke pihak yang terkait. Mungkin nanti bersurat atau seperti apa kita koordinasi agar untuk penerangan jalan mungkin bisa ditambah agar juga minim untuk kejadian kriminalitas.
0: Oke, baik, Pak. Terakhir, imbauan apa, Pak, yang bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang, Pak, agar tidak khawatir dan takut, Pak, melintasi jalan tersebut?
2: Nah, antisipasi untuk pengguna jalan, kita untuk di jalan kan banyak kepentingan juga yang melintas di situ. Jadi mohon bantuannya untuk saling menghormati sesama pengemudi, sesama pengguna jalan, dan juga selalu berhati-hati. Kalau memang terjadi sesuatu, silakan hubungi kami di 110. Kami siap untuk melayani masyarakat selama 1x24 jam.
0: Baik, terima kasih Ibda Suprapto atas keterangan dan konfirmasinya kepada tim Halo RRI. Selamat kembali bertugas, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
0: Mas. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar itulah dia yang sudah disampaikan oleh Ibda Suprapto untuk tetap berhati-hati, dan kalau misalnya ada kenapa-kenapa bisa menghubungi call center 110. Jadi bagi Anda biar tidak takut kalau misalnya ada kenapa-kenapa. Silakan, saya ingin kembali bergeser ke Anggi Widya, ada laporan apa lagi?
1: Iya, sebenarnya kita hari ini ingin ini ya, Willy, untuk mengupdate informasi bagaimana persiapan dari rekan-rekan Dinas Peternakan Jember menjelang Hari Raya Idul Adha, tapi masih belum tersambung. Kemudian juga ada laporan, beberapa laporan yang di IWJ ini, Pak Abdul yang menemukan dompet beserta ada isi surat-surat atau kartu identitas ini ditemukan di Jalan Bypass Dharmagiri Gianyar Bali. Nah, kebetulan untuk kartu identitas yang ditemukan ini adalah warga Jember atas nama Misbahul Hasan, alamatnya di Puger Kulon Jember. Bagi yang merasa kenal dengan Pak Misbahul Hasan atau ada keluarga yang monitor hari ini, bisa langsung menghubungi Pak Abdul di info warga Jember, karena untuk dompet dan berserta identitasnya ini ditemukan oleh Pak Abdul di wilayah Gianyar Bali. Kemudian juga ini ya, ada beberapa laporan dari masyarakat terkait sampah ini juga lumayan banyak, dan kami coba konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup tapi juga masih belum terhubung. Sementara itu, Willy.
0: Baik, kita akan raja sedengar kembali karena masih ada ragam informasi yang kami hadirkan bagi Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hey, guys, awas ada motor di depan, bro. Awas, hey.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Sebentar lagi ya.
5: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
8: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
5: Kamu takut lah bro?
8: Bukan takut lady, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

0: Pendengaran pemirsa, masih bersama kami di Hagarari, suara Anda, solusi bersama. Kita hari ini akan hadirkan ragam informasi mengenai yang berada di publik, khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan informasinya, silakan Anggi Widya.
1: Iya, informasi selanjutnya, Willy, ini kita kalau monitor atau pantau di beberapa ruas jalan juga sudah mulai ada beberapa masyarakat yang mendirikan apa ya, stand atau kandang-kandang kecil.
0: Iya, gitu. Kandang-kandang kecil ya.
1: Karena persiapan Idul Adha, banyak kambing atau domba yang sudah mulai dijual di pinggir-pinggir jalan. Nah, bagaimana persiapan dari pemerintah daerah, terutama melalui Dinas Peternakan Jember jelang Idul Adha ini, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabid Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, ada Dr. Henry Kurniawan.
0: Baik, selamat pagi Dr. Henry.
2: Selamat pagi.
0: Dengan saya Willy dari Halo Radio, Pak.
2: Oke.
0: Kita ingin tahu Pak, terkait persiapan menjelang Idul Adha, karena ini sudah banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan, sudah banyak masyarakat yang sudah buka tenda dalam tanda kutip, yang sudah mulai jualan hewan kurban nih Pak.
2: Iya, untuk Dinas Peternakan kebetulan kami punya ada 39 petugas. Untuk petugas para medis itu di seluruh Kabupaten Jember, dan ada 17 dokter hewan di seluruh Kabupaten Jember. Jadi memang kita untuk kecamatan-kecamatan yang penghasil ternak, kita memang support untuk izin lalu lintas ternaknya, biar mungkin pedagang-pedagang ternak itu mau dibawa ke Jember, mau dibawa ke kota, maksudnya untuk diperdagangkan, kita menyiapkan alat-alat administrasi untuk pemeriksaan kesehatan ternaknya.
0: Baik, terkait stok hewan kurban sendiri Pak, apakah sudah ada pendataan dari pihak Dinas Peternakan?
2: Untuk stok hewan kurbannya, saya jamin aman. Masalahnya ya untuk kambing dan domba kita melimpah, untuk sapi memang ada penurunan populasi tapi masih aman.
0: Baik Pak, ini penurunan populasinya karena apa ini Pak?
2: Lima tahun yang lalu memang ada wabah PMK itu, tapi untuk dua tahun ini sudah terkendali.
0: Oh baik.
2: Memang perlu sosialisasi untuk peternak untuk sapi.
0: Berarti memang ada dampak ya Pak, efek domino dari beberapa kasus beberapa waktu yang lalu ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Baik Pak, betul. Kalau begitu untuk kondisi saat ini bagaimana Pak terkait kesehatan-kesehatan hewan yang ada di wilayah Jember?
2: Untuk kesehatan hewan, kebetulan tahun ini kita memang sudah, untuk khusus tahun ini, kita sudah memvaksin lebih dari yang tahun ini, yang tahap pertama itu ada 16.000 dosis, untuk tahap kedua 12.000 dosis. Jadi kita memang untuk tahun ini, supaya kita tidak kecolongan, memang kecolongan outbreak untuk PMK.
0: Yep.
2: Kita awal-awal tahun sudah melaksanakan vaksin untuk pencegahan penyakit PMK.
0: Baik, ini vaksinnya dilakukan sudah jauh-jauh hari atau akhir-akhir ini saja, Pak?
2: Mulai awal tahun. Ada dua tahap sudah. Yang bulan ini. Yang mulai awal tahun.
0: Baik, ini berarti memang sudah diantisipasi sejak lama ya, Pak?
2: Iya.
0: Baik. Terkait kasus PMK sendiri, Pak, apakah ini masih ditemukan di wilayah Jember?
2: Masih ada spot 1-2, cuman memang hanya spot-spot aja, cuman untuk outbreak-nya belum ada untuk tahun ini. Yang tahun kemarin juga spot-spot aja, tapi untuk awal tahun ini spot-nya semakin sedikit.
0: Baik, terkait terkait penanganan, Pak. Terkait penanganan yang di situ yang ada spot-spot ini, apakah sudah ada perhatian dari Dinas Peternakan?
2: Iya, untuk spot-spot, untuk penanganan spot-spot yang potensinya outbreak PMK, kita memang ada penanganan khusus. Di samping ada penyemprotan disinfektan, kita memperkuat vaksin di sekitar spot-spot itu. Jadi untuk supaya tidak menyebar kemana-mana. Biasanya yang spot-spot itu ada dari luar Jember. Jadi ada ternak-ternak yang masuk di Jember itu apa membawa penyakit biasanya.
0: Begitu. Baik. Pak, ini di wilayah mana saja, Pak, yang jadi prioritas untuk vaksinasi, Pak, dan antisipasi yang PMK tadi?
2: Iya, untuk memang yang seluruh wilayah di Jember, memang kita melakukan vaksinasi merata. Masalahnya yang paling khusus itu kita lebih merapatkan ke perbatasan-perbatasan Kabupaten sebelah, jadi kayak perbatasan Lumajang, Bondowoso, kita memang lebih memperkuat lagi masalahnya, tapi lalu lintasnya dari sana. Yang paling padat ternak itu di Jember bagian selatan.
0: Oh, baik, itu menjadi wilayah-wilayah yang jadi catatan khusus ya, Pak, ya?
2: Iya.
0: Baik, terkait mekanisme pemeriksaan hewan sendiri, Pak, menjelang Idul Adha nanti, apakah ada teknis khusus, Pak, yang disiapkan Dinas Peternakan?
2: Kita menyiapkan untuk surat administrasi keterangan hewan itu sudah diperiksa, hewan itu sudah dinyatakan sehat di petugas-petugas kami. Mungkin itu.
0: Oh, baik. Berarti petugas-petugas dinas peternakan disebar ya, Pak, ya, di beberapa wilayah?
2: Iya.
0: Baik, ini akan berlangsung sampai nanti setelah pelaksanaan Idul Adha.
2: Iya, oh iya, kita juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang profesi, ada para Vetindo, ada IPA Veti, ada PDAI. Itu organisasi dokter hewan Indonesia.
0: Oh, baik.
2: Kita juga bekerja sama dengan mereka.
0: Baik, berarti bekerja sama dengan lintas sektor juga ya, Pak, ya?
2: Lintas sektor, iya.
0: Baik, Pak, kita ingin juga memberikan edukasi ke masyarakat, Pak, terkait ketika masyarakat ingin membeli hewan, Pak. Nah, ciri-ciri yang sehat ini bagaimana, Pak, agar mungkin masyarakat bisa tahu, terutama masyarakat-masyarakat yang masih belum pernah nih, Pak, untuk membeli hewan kurban?
2: Iya, hewan kurban itu ciri umumnya memang dia berperilaku normal, terus sebagian besar itu untuk bulu-bulunya itu lebih mengkilap daripada hewan sakit. Terus kemudian aktivitasnya juga normal, enggak ngelentruk, mungkin lemes, itu aktivitasnya normal. Terus mungkin itu aja. Yang jelas untuk hewan kurban hendaknya memilih yang sudah dewasa. Kadang mungkin karena lebih murah itu memilih yang agak ukurannya kecil. Tidak masalah ukurannya kecil, tapi ada ternak-ternak yang memang sudah dewasa tapi memang kecil. Tidaknya milih yang dewasa.
0: Oke, baik, Pak. Terakhir, Pak, apa yang bisa disampaikan atau imbauan apa yang bisa diberikan Dinas Peternakan kepada masyarakat yang ingin membeli hewan kurban dan juga kepada pedagang hewan kurban menjelang Idul Adha ini, Pak?
2: Iya, kebetulan kami juga kami juga proaktif, jadi mungkin bagi peternak, mungkin bagi konsumen atau atau peternak atau pedagang kurban yang mungkin ada masalah apa kesehatan hewannya, mungkin bisa laporan ke dinas apa ketahanan pangan dan peternakan perikanan atau ke puskesuan-puskesuan yang terdekat, biar kita lebih melakukan lebih cepat.
0: Baik. Jadi
2: kami siaga untuk hewan kurban.
0: Baik, segera melapor ya Pak yang terpenting ya.
2: Segera
0: melapor. Baik. Terima kasih Dr. Hewan Henry Kurniawan selaku Kabid Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Selamat kembali bertugas, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia rekap informasi. Mungkin ada informasi apa lagi, Anggi Widya?
1: Ya, terkait laporan dari masyarakat yang banyak tentang sampah ya. Ada yang di kawasan Anjung ini laporannya pos sampah di sana ini sudah ditutup. Jadi mereka bingung harus buang kemana karena lahan nggak ada. Terus juga beberapa masyarakat sudah mulai buang sampah ke sungai lagi. Nah, ini kita sudah berusaha untuk konfirmasi ya Willy kepada Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampai saat ini masih belum bisa tersambung. Kita akan coba up terus, mungkin nanti di Halo RRI Senin ya, mudah-mudahan bisa terhubung ya, dan menjelaskan bagaimana solusi sampah yang sudah mulai diresahkan oleh masyarakat Jember.
0: Baik, itu saja ya Anggi ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Anggi Widya dan pemirsa pendengar. Informasi tersebut merupakan informasi terakhir dalam serangkaian acara Halo RRI pagi hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Anggi Widya, rekan Febri, rekan Devi, dan juga rekan Kukuh. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali di Halo RRI hari Senin depan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi siang hari ini tentunya untuk edisi lembar ke-8 Mei 2026. Kami hadir kembali dalam program acara untuk Indonesia Sehat. Pada kesempatan siang hari ini pendengar, tentunya tema yang akan kami bahas kaitannya dengan Asma Day. Ya, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, beliau adalah Dr. Retna Dwi Puspitarini, SPP. Pendengar, tentunya asma ini merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan yang cukup banyak dialami masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Meski tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, asma dapat dikendalikan dengan penanganan yang tepat, kemudian juga pola hidup sehat, dan juga pemahaman yang baik mengenai gejala dan juga pencetusnya. Nah, tentu saja melalui dialog kesehatan pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menambah wawasan mengenai cara mengenali gejala asma, pencegahannya seperti apa, penanganan yang benar, dan juga pentingnya menjaga kualitas hidup bagi penderita asma. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber yang sudah hadir. Beliau adalah Dr. Retna Dwi Puspitarini, SPP. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang, Mbak April.
0: Terima kasih, dokter, sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Baik, mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, dokter.
1: Ya, halo pendengar Pro 1 RRI. Kita bertemu di acara Indonesia. Talk show Indonesia Kesehatan ya, talk show dalam rangka Hari Asma Sedunia nih, Mbak April.
0: Hari Asma Sedunia. Betul. Baik, terima kasih, dokter. Hari Asma Sedunia ini kan dilaksanakan atau diperingati pada tanggal 5 Mei kemarin.
1: Betul,
0: ya,
1: 5 Mei. Jadi ini masih bulan Mei ini salah satunya kalau di paru bulannya asma ini.
0: Bulannya asma.
1: Ya.
0: Baik, tentunya pendengar ingin tahu nih, dokter, sebenarnya apa itu asma dan apa sih penyebab utamanya? Mungkin dokter bisa sedikit memberikan penjelasan terlebih dahulu.
1: Ya. Kami persilakan. Jadi asma itu tadi sudah disebut sih sama Mbak April ya, peradangan atau inflamasi kronis di saluran nafas sehingga menyebabkan penyempitan dari saluran nafas atau bronkus dan terjadi hiperreaktivitas namanya. Jadi hiperreaktivitas itu adalah respon yang berlebihan dari saluran nafas. Nah, asma ini bukan penyakit menular tapi menurun. Nah, makanya dia menurun melalui genetik ya. Jadi gen dia menempel di X kromosom X ya. Jadi kalau orang tuanya asma, maka anaknya hampir 50-100% juga asma. Dan asma ini tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa dikontrol ya. Nah, apa saja sih yang gejala asma? Jadi kalau gejala asma itu salah satunya adalah sesak nafas. Sesak nafasnya itu biasanya gradual, ada fase membaik, ada fase perburukan. Biasanya perburukannya menjelang malam hari sampai menjelang dini hari. Makanya kalau pasien asma itu sering datang ke UGD jam 1 pagi, jam 2 pagi, nah gitu. Karena memang dia malam akan sangat tersiksa sekali. Sedangkan kalau siang, hangat gini, kena sinar matahari, aman dia, reda gejalanya. Kemudian biasanya yang paling khas adalah disertai sesak nafas tadi, disertai suara yang ngik-ngik. Nah, kalau orang awam bilangnya suaranya ngik-ngik, nah kita sebutnya itu wheezing. Ngik itu adalah akibat saluran nafas yang menyempit. Nah, jadi kalau sudah sampai suara nafasnya ngik-ngik, nah itu artinya saluran nafas itu benar-benar sudah menyempit ya. Kemudian disertai gejala batuk. Dan yang paling sering tadi itu ada perbaikan dan perburukan. Nah, yang penting di sini pada asma adalah pencetus namanya, alergen namanya, triggernya. Jadi asma itu akan terkontrol selama kita menghindari ya atau mengontrol alergen tersebut. Paling sering apa? Paparan debu, asap rokok. Ya, kemudian cuaca yang ekstrim dingin sekali, kemudian tungau, bulu binatang, bulu kucing mungkin, kemudian burung, nah kotoran burung, kotoran binatang itu juga pengaruh. Jadi tiap orang punya pencetus sendiri-sendiri. Bau yang terlalu menyengat, contoh kayak thinner, cat, itu juga berpengaruh. Parfum yang terlalu kuat itu juga berpengaruh, ya. Saya paham sekali karena saya asma.
0: Oh begitu dok.
1: Jadi saya asma ya.
0: Iya iya.
1: Jadi saya selalu bilang ke pasien, nggak apa-apa bu, ya gimana lagi? Karena apa? Karena kita dapat nih genetik. Nah kita tidak bisa memilih kalau asma, kita akan asma atau tidak. Nah tapi kalau ada orang tua yang memang asma, kalau saya 100% dari jalur orang tua, mbah laki, mbah perempuan, orang tua asma, sehingga semua cucunya 100% asma, gitu Mbak April.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya asma ini kambuh ya karena ada beberapa faktor
1: pencetus,
0: itu tadi
1: ya. Pencetusnya.
0: Oke, okay. Kalau selama kita menghindari sebenarnya bisa saja asma.
1: Bisa, namanya hanya terkontrol saja. Nah, jadi kita baginya kalau asma tadi, kalau saya sudah namanya terkontrol penuh karena saya tahu pencetus saya apa, triggernya apa. Jadi benar-benar menghindar dari trigger tersebut ya. Asap rokok, maka di rumah saya steril, termasuk suami, anak, semuanya harus bebas dari asap rokok. Kemudian debu, juga kebersihan rumah, hindari membeli karpet kalau bagi yang asma ya. Karpet yang tebal, karpet yang bulunya gampang lepas. Nah, itu juga sebaiknya dihindari gitu. Kemudian tadi status kontrol asma, jadi terkontrol, tidak terkontrol, terkontrol sebagian, terkontrol penuh. Nah, yang tidak terkontrol ini yang asmanya terus menetap, kemudian karena tadi tidak bisa, salah satunya tidak bisa menghindari triggernya. Kemudian kalau asma sebagian terkontrol itu kadang kumat, kadang tidak. Kalau yang terkontrol penuh, saya ini terkontrol penuh tanpa perlu obat-obatan. Namanya terkontrol penuh. Tetapi apabila saya kontak dengan salah satu alergen tadi, maka saya akan kumat asmanya gitu.
0: Oke, okay, baik. Dokter, tadi kan sudah disebutkan bahwa asma ini kambuh. Maksud saya itu asma ini adalah penyakit turunan dari orang tua. Berarti memang awalnya dialami oleh anak-anak gitu, dokter ya?
1: Betul, paling sering muncul asma pada anak-anak. Anak-anak remaja gitu, yang pada usia tua itu bisa menetap, bisa terkontrol. Seperti saya, terakhir serangan itu kelas 4 SD. Habis itu saya enggak pernah mengalami serangan asma lagi. Tetapi adik saya dan kakak saya sampai sekarang umur di 45-50 masih mengalami serangan asma gitu. Okay. Jadi asma ini unik, tiap orang beda-beda. Tetapi paling sering dia biasanya ya itu tadi. Jadi kalau ada anak-anak datang ke UGD dengan sesak berat, ada batuk, ada ngik-ngik, langsung kita tanya di orang tuanya, ada nggak riwayat alergi, alergi makanan, alergi obat, alergi debu, alergi yang tadi saya sebutkan itu triggernya. Kemudian gejalanya ke arah asma enggak, faktor genetik di orang tua ada enggak. Nah itu kalau semuanya sudah terpenuhi, sudah tegak, sudah diagnosa asmanya gitu.
0: Okay. Mungkin sedikit cerita ya dokter. Waktu itu saya juga periksa karena kondisinya hamil tua, saat itu sudah sekitar umur 9 bulan. Saya ini tidak pernah ada riwayat asma dokter. Nah kemudian saya periksa, tapi sebelum masuk rumah sakit tiba-tiba saya ini kayak terserang asma mendadak seperti itu. Begitu diperiksa oleh dokter, ibu-ibu punya asma, punya bronkitis. Saya bilang saya nggak punya asma sama sekali. Tapi ini anaknya terindikasi asma bu besok.
1: Ya.
0: Berarti itu bukan berarti orang tua itu memang punya peran besar. Bisa jadi ibunya tidak asma, ayahnya seperti itu nggih dokter. Ya.
1: Jadi harus dicari dua jalur.
0: Dua jalur.
1: Jadi tidak hanya ibunya, harus dua jalur ayahnya. Kalau ayah ibunya tidak, ini naik lagi jalur kakek, jalur nenek, jalur om, jalur tante, yang satu genetik. Jadi kalau kita istilahnya jalur orang tua tuh ke atas, nah parental itu nimbahnya gimana, kalau jalurnya ke atas itu kalau untuk jalur turunan namanya. Dan saya lupa tadi satu bilang, kehamilan itu juga mencetuskan asma. Jadi seperti tadi saya terakhir kumat itu kelas 4 SD, begitu saya hamil maka resiko untuk mengalami eksaserbasi atau serangan asma akan lebih besar. Semakin sering kehamilannya, maka resiko untuk eksaserbasi akan lebih tinggi gitu. Karena memang pada orang kehamilan beban di jantung, beban di paru, kemudian kondisi istilahnya oksigen untuk dua orang, aliran darah untuk dua orang. Nah itu salah satu, kehamilan sendiri akan mencetuskan atau membuat asmanya yang awalnya tenang akan menjadi eksaserbasi atau bergejala gitu biasanya. Jadi sering yang kita temui mungkin di Mbak April, asma atau bronkitisnya sudah terkontrol nih, sudah aman ya. Tetapi saat kehamilan baru muncul. Nanti setelah janinnya lahir, ya sudah akan terkontrol lagi gitu. Jadi dia hanya durante atau selama kehamilan saja. Begitu sudah selesai melahirkan, maka dia akan terkontrol kembali gitu.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Ya makanya ada beberapa pertanyaan yang terbesit dalam benak saya gini. Saya enggak punya asma, tapi kok tiba-tiba
1: biasanya ke arah bronkitis atau asma ya, ya. Jadi sesaknya saat kehamilan salah satunya itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti setelah selesai melahirkan ya sudah kembali terkontrol lagi gitu ya.
0: Iya, iya. Baik, dokter. Cara mencegah kambuhnya asma dalam aktivitas sehari-hari selain dari yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya, jadi kita kalau untuk obat asma, yang pertama untuk asma ini kuncinya adalah hindari alergen tadi ya, trigger atau alergen itu yang utama. Kedua adalah olahraga tidak boleh terlalu berlebihan pada orang asma, karena ada namanya EIA, exercise induced asma. Jadi kalau olahraga terlalu berlebihan, maka bisa men-trigger asma. Stres juga harus dikontrol. Stres, emosi yang berlebihan itu bisa mencetuskan asma juga ya. Kemudian kalau obat-obatan asma kita ada dua. Jadi ada reliever. Jadi reliever itu dipakai saat serangan asma. Jadi dia fungsinya untuk mengurangi gejala asma. Contohnya obat-obat salbutamol, kalau nama dagangnya ya, salbutamol atau kita sebutnya beta 2 agonis ya. Kemudian ada ipratropium bromida. Nah, ada juga obat namanya controller. Jadi obat controller itu dipakai saat kondisi asmanya sudah tenang. Jadi dia dipakai untuk mengontrol asmanya

0: sediaan yang obat semprot namanya, atau kita sebut dengan inhaler. Jadi bisa dipakai, bisa dibawa kemana-mana. Jadi sewaktu-waktu pasien mengalami serangan asma, bisa langsung melakukan tindakan semprot sendiri. Istilah kalau pasien dilakukan tindakan semprot, istilah kalau medis kita namanya obat inhaler gitu.
1: Baik, dokter, saya tadi tertarik dengan penjelasan jenengan ini yang kaitannya dengan stres ini juga jadi pemicu. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, kenapa stres ini bisa jadi pemicu?
0: Ya, jadi pada stres pada orang asma, jadi biasanya kita ada psikosomatis juga, ya. Kemudian ada pengaruhnya ke pada orang stres, biasanya respon tubuhnya berlebihan juga, ya, di dalam tubuhnya. Jadi saat orang dengan stres, saluran nafas itu akan resiko untuk menyempit lebih tinggi. Kedua, juga tergantung dengan kadar steroid juga di dalam tubuh, ya. Jadi pada orang yang stres, maka pada orang dengan asma ini, maka dia akan resiko untuk mencetuskan asma lebih tinggi daripada kalau stresnya terkontrol gitu. Jadi jalur ototnya juga salah satunya, otot saluran nafas. Pada orang yang stres, ototnya itu gampang mengalami kontraksi gitu. Konstriksi namanya.
1: Baik, itu tadi kalau dari tingkat stres berarti ada dalam diri sendiri. Nah, kalau yang disebabkan dari luar, misalkan ini, kita tidak bisa menghindari kegiatan di luar, bawa motor, terutama untuk bawa motor gitu, ya, dokter. Nah, otomatis kita akan terpapar yang namanya polusi. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, seberapa besar pengaruh polusi udara terhadap penderita asma?
0: Ya, tadi itu salah satu alergen, alergennya adalah debu ya, ya, paparan cuaca yang dingin. Jadi solusinya menggunakan alat perlindungan, ya. Kalau kita medis kita APD, tapi kalau untuk cuaca kita alat perlindungan diri dari hujan. Misalkan gunakan jas hujan, ya, gunakan masker. Pakai jaket pelindung, mungkin jaket yang bisa, banyak sekarang jaket yang bisa melindungi dari hujan itu, ya. Kemudian begitu sampai rumah langsung mandi air hangat, kemudian istirahat yang terpenting. Nah, kemudian yang bisa dilakukan kalau faktor cuaca ya hanya seperti itu saja, karena kita tidak bisa ngontrol cuaca nih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalkan kayak pas hujan lebat atau apa, ya sudah berhenti dulu. Misalkan kemudian kalaupun tidak bisa, gunakan tadi ada jas hujan, ada masker, kemudian ada jaket yang tebel. Kemudian beberapa pasien ada yang pelindung dada. Nah, itu untuk menghindari paparan saat perjalanan, ya, udara dingin. Nah, itu bisa. Jadi yang kalau untuk cuaca yang bisa kita lakukan hanya melindungi diri kita sendiri, karena kita tidak bisa ngontrol cuaca gitu. Dan yang paling sering adalah kalau pasien ini alergi dingin, saat cuaca dingin ya sudah, pasti dia akan lebih sering mengalami serangan asma daripada kalau saat cuaca hangat atau tidak hujan gitu. Makanya kemarin saat cuaca dingin, ya, saat hujan cuaca dingin, maka di UGD akan mengalami lonjakan pasien mengalami serangan eksaserbasi asma. Salah satunya karena faktornya, ya dok, capek habis kehujanan, dingin. Nah, ya sudah, tidak bisa kita kontrol atau kendalikan gitu.
1: Baik, dokter, ini kan penderita asma kan juga ingin tetap menjalani rutinitas seperti biasa, termasuk olahraga. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada pendengar, khususnya bagi mereka yang menderita asma, olahraga yang aman bagi penderita asma.
0: Ya, jawabannya adalah tergantung status asmanya. Contoh, kalau saya asmanya sudah terkontrol, saya bisa badminton, voli, enggak masalah. Jadi jawabannya adalah tergantung status asma pasien tersebut. Semakin dia terkontrol penuh, yang bagus tanpa ada gejala, dia bisa olahraga yang sedang berat, misalkan voli, basket, badminton, tidak masalah. Tapi kalau sering dia mengalami serangan asma, maka olahraganya biasanya kita sarankan renang, kemudian nge-gym, ya, tapi yang hanya mungkin peregangan, tidak yang sampai berat sekali. Jalan, jogging juga bisa, tapi biasanya kita akan bilang jalannya atau joggingnya saat sudah mulai ada sinar matahari, supaya mencegah udara yang terlalu dingin mengalami eksacerbasi gitu. Biasanya nunggu ya Pak, nanti nunggu

0: Ya, sinar matahari, silakan mulai jogging. Jadi hampir semua olahraga bisa, jawabannya adalah tergantung derajat asma pasien tersebut gitu. Contoh anak saya waktu SD, SMP dia masih tuh sering mengalami serangan asma ya. Jadi SD misalkan dia futsal, habis futsal, Jumat futsal, Sabtu badminton, Sabtu malam sudah muncul serangan asmanya gitu. Tapi sekarang semakin dia bertambah usia, asmanya semakin terkontrol. Ini dia sudah kuliah sekarang, jadi dia mau badminton, dia mau basket, dia lari, sudah tidak pernah mengalami serangan asma. Tapi benar-benar saya tekankan bahwa dia nggak boleh ngerokok, dia harus menghindari trigger-triggernya, alergennya, maka asmanya akan bisa terkontrol gitu, Mbak April.
1: Baik dokter, perbincangan ini cukup menarik. Kita akan lanjutkan obrolan terkait dengan tema siang hari ini, yaitu asma D. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap saja di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan jeda sejenak dokter. Ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Daun katuk atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
4: Banget, cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pendengar, kita kembali dalam program Acara Indonesia Sehat Siang hari ini bersama Dr. Retna Dwi Puspitarini, SPP. Baik, dokter, kita masih akan membahas seputar Asma Day siang hari ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya tadi sudah dijelaskan olahraga yang aman bagi penderita asma, kemudian bagaimana cara menyiasatinya seperti itu ketika terjadi kekambuhan. Nah, mungkin beberapa pertanyaan ini juga masih akan kami ajukan kaitannya dengan menjaga kualitas udara di rumah, dokter, agar aman bagi penderita asma. Silakan, dokter.
5: Ya, jadi yang utama tadi, kalau bilang orang asma ini cerewet sekali.
4: Mm-mm.
5: Ya, jadi orang asma ini cerewet sekali. Saya cerewet sekali. Karena apa? Begitu kita kena pencetus atau trigger, enggak bisa nafas kita. Jadi salah satunya untuk rumah, kebersihan rumah harus benar-benar dijaga, ya. Jadi debu, ya. Jadi mulai pemilihan gorden, pemilihan karpet, ya. Sofa itu juga berpengaruh juga. Kedua, hewan pelihara. Pada orang asma akan sebaiknya disarankan untuk tidak memelihara hewan peliharaan. Contoh paling sering kucing, ya, kucing atau burung. Nah, karena untuk kotoran, bulu itu akan bisa mencetuskan asma tersebut. Saya punya pasien dokter nih, dokter gigi. Ternyata punya asma, tapi suka hewan peliharaan kucing. Semakin bertambah usia beliau, kok serangannya semakin sesak. Saya bilang, dok, di rumah ada ini enggak? Ada yang mencetuskan asmanya enggak? Gitu. Karena beliau cerita kalau di rumah sakit saya aman, dok. Saya enggak terlalu sesak berat. Kalau saya pulang ke rumah kok agak sesak berat gitu. Ternyata saya tanya, di rumah beliau melihara kucing. Nah, makanya saya bilang, dok, kalau untuk orang asma itu enggak bisa memelihara binatang, terutama untuk kucing sama saya ambil dua yang paling sering, ya, kucing sama burung. Jadi kotoran, debu, bulunya mereka kita enggak kuat, yang untuk orang asma. Kemudian ketiga, kalau punya anak kecil, contohnya boneka. Jadi maafkan ya anak saya, jadi anak saya tidak punya boneka.
4: Oh, iya.
5: Karena saya enggak bisa, karena bulu boneka itu kalau sudah lepas itu akan masuk ke resiko, akan masuk ke saluran nafas, jadi alergen juga. Jadi saya hampir anak saya tidak punya boneka, ataupun kalau ada boneka maka saya harus memilih boneka yang tidak berbulu, kemudian yang bulunya tidak gampang lepas. Nah, jadi benar-benar dipilah hanya beberapa jenis mainan atau boneka yang tidak mengandung serat-serat gitu. Karpet juga. Jadi ya itu, kemudian ventilasi, sinar matahari, kemudian kamar, ya. Kamar kalau untuk orang asma tidak boleh terlalu lembab, terlalu pengap gitu. Kebersihan AC. Jadi saat masuk kamar sudah bersin-bersin, hajing, sudah hidung meler, artinya ada sesuatu trigger di kamar tersebut yang harus dikontrol. Salah satunya kebersihan asma. Jadi ini waktunya cleaner nih, waktunya cleaning nih. Kemudian spray gitu. Jadi benar-benar kalau kita bilang kita harus hidup bersih, benar-benar bersih nih. Jadi terbebas dari salah satunya adalah perdebuan. Jadi gitu. Jadi benar-benar kalau orang asma kita bilang cerewet sekali kita. Karena apa? Karena tadi itu, apabila kita kontak dengan triggernya, maka kita enggak bisa nafas, sesak sekali gitu. Kemudian kalau renovasi, nah yang sering ini beberapa pasien kemarin kumat serangannya karena sedang saat renovasi rumah. Jadi saat renovasi rumah itu ada debunya, banyak debu, cat, thinner, nah itu enggak kuat. bagi orang asma tidak kuat. Jadi biasanya kalau saya renov rumah, saya harus keluar dari rumah dulu sampai rumah itu benar-benar bisa ditempati, sudah terbebas dari bau cat, bau tiner, bau debu, bau cat, tiner maupun debunya sudah clear, sudah bersih semua, baru rumah itu bisa saya tempati. Nah, gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu itulah yang akan menyelamatkan orang asma ibaratnya, akan menghindari pencetusnya dan akan membuat nafas kita akan longgar. Tapi kalau kena pencetus ya sudah, siap-siap akan mengalami eksaserbasi gitu. Okay. Saya kemarin ada pasien, kok tumben Pak, biasanya asmanya terkontrol nih, kontrol poli sudah rutin. Iya, Dok, saya renov rumah. Nah, jadi hal kecil sebenarnya, tapi ya itu tadi, karena dia kena pencetusnya, dia sadar, iya Dok, saya sedang renovasi rumah ini, sudah capek, sudah kena debu, cat, tiner, akhirnya dia datang ke UGD mengalami eksaserbasi atau serangan asmanya gitu.
4: Oke, baik, dokter, ini kan beberapa pasien yang datang untuk berobat bahkan rawat inap seperti itu, ini kan rata-rata di apa pengaruh musim seperti itu ya, seperti musim hujan dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka pada akhirnya mau enggak mau harus ke dokter,
5: kontrol,
4: mau enggak mau harus kontrol. Mungkin sebagian juga ada yang rawat inap seperti itu enggak, dokter enggak. Kalau boleh dijelaskan kembali, dokter, selain dari musim atau katakanlah mungkin dari kondisi cuaca seperti itu. Apalagi yang membuat para pasien ini kembali ke rumah sakit?
5: Ya, salah satunya tadi infeksi dari virus ya, terutama virus paling sering, kalau influenza yang paling sering ya. Jadi saat musim hujan sering batuk, pilek, flu. Nah, itu biasanya kita sebutnya virusnya yang ringan aja sih, influenza, adenovirus. Nah, itu yang paling sering menyebabkan infeksi. Beberapa yang agak berat akan mengalami kejadian pneumonia namanya, infeksi yang sudah berat itu pneumonia. Tapi yang ringan biasanya pencetusnya paling sering kalau flu biasa, kita virusnya yang influenza. Flu yang tidak segera diobati, kemudian tidak segera pasien tidak istirahat, misalkan dok kerjaan banyak nih, jadi akhirnya imunnya benar-benar turun, kondisinya benar-benar capek, dia tidak bisa istirahat, ada demam, ada infeksi virus, influenza, meler terus. Nah, itulah salah satunya yang akan memperberat terjadinya penyempitan saluran nafas gitu. Jadi kalau di asma itu serangannya sampai tadi ngik itu ada beberapa macam. Yang pertama, saluran nafasnya nyempit nih. Yang kedua, bengkak saluran nafasnya, udim namanya. Sudah nyempit, ada pembengkakan. Yang ketiga, produksi mukus atau dahaknya yang banyak nih, berlebihan. Makanya biasanya kalau pada orang yang flu, influenza, dahaknya banyak, itu resiko untuk nyumbat saluran nafasnya lebih besar gitu. Jadi dengan tiga ini bisa dibayangkan kan, saluran nafas sudah nyempit, ada pembengkakan, ada plak mukusnya saluran nafas. Nah, tiga inilah yang akan menyebabkan perburukan gejala asmanya itu gitu.
4: Baik, sabar dulu dokter, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Kita akan tanya terlebih dahulu. Selamat siang.
6: Selamat siang.
4: Iya. Iya. Iya. Langsung saja Pak Ahmad Abdullah, kami persilakan pertanyaannya. Kita berburu dengan waktu, silakan.
6: Selamat siang Ibu Dokter. Dan salam hormat. Betul. Alhamdulillah. Begini Ibu Dokter yang saya hormati. Begini Ibu Dokter, saya ingin bertanya. Itu kalau dulu penyakit asma ini kan khusus untuk orang tua ya, usia lanjut gitu ya.
5: Anak-anak Pak, kalau asma ke anak-anak Pak, kalau usia tua PPOK namanya, paru-paru molor atau PPOK.
6: Kan itu namanya, ya mohon maaf. Itu caranya untuk tidak menularkan pada penyakit itu pada keluarga itu, pada orang lain itu. Itu bagaimana?
5: Oke. Okay. Ya, baik Pak.
4: Itu saja. Okay. Terima kasih.
5: Pak Abdullah ya.
4: Ya, Pak Abdullah.
5: Ya, Pak Abdullah. Jadi kalau untuk yang asma ini berbeda dengan TBC ya, Pak Abdullah ya. Jadi kalau TBC atau flek paru, nah itu yang menular Pak. Kalau untuk asma, PPOK ini tidak menular Pak. Tetapi menurun tadi itu genetik. Jadi kalau ada mbahnya asma, anaknya asma, cucunya juga asma. Jadi kalau menurun ini ya enggak bisa kita kontrol pak gennya gitu. Tapi tidak menular, bukan menular, bukan penyakit menular. Kedua, tadi yang pertanyaan, kalau asma ini sering mengenai ke anak-anak remaja. Asma ini bisa menetap nih sampai usia tua. Nah, ada yang asma awalnya asma, kemudian semakin bertambah usia, triggernya terus, kemudian tidak pernah terkontrol asmanya, maka semakin bertambah usia akan menjadi penyakit namanya PPOK. Mm-hmm. Kalau dulu istilah kita ada namanya ACOS itu, asma on kronik COPD-nya. Jadi awalnya asma, kemudian dia menetap bertambah usia akan menjadi penyakit namanya PPOK. Untuk gejala serangan hampir sama. Mm-hmm. Ada sesek, ada wheezing, ada ngik tadi, ada batuk. Kemudian kalau PPOK biasanya dia tidak ada fase perbaikan ya. Jadi kalau asma tadi, kalau serangan malam, pagi, siang gitu aman dia sore, tapi nanti menjelang malam sesak lagi. Tapi kalau tadi PPOK semakin bertambah usia, maka serangannya akan bertambah lebih berat. Jadi mau siang, mau pagi, mau malam, kalau pada PPOK sudah terjadi kerusakan parunya, hiperreaktivitas tadi yang berlebihan, kemudian gejalanya biasanya sudah permanen ya, irreversible kalau pada PPOK, tapi kalau pada asma masih reversible gitu.
4: Oke. Sudah terjawab ya Pak Abdullah. Baik, dokter, masih tersisa beberapa menit dokter. Kaitannya dengan inhaler. Ya. Ini apakah harus digunakan seumur hidup?
5: Ya, jawabannya tergantung derajat kontrolnya asma. Jadi kita bagi ada form, ada untuk mengevaluasi derajat kontrol asma. Nanti akan ada pertanyaan malam berapa kali mengalami serangan, kemudian berapa kali bangun tidur karena asma. Gejalanya kalau pagi, siang ada perbaikan enggak, serangannya berapa kali seminggu, ada batuk enggak gitu. Jadi ada namanya ACT atau asma control test ya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan. Nanti dengan asma control test itu maka bisa ditentukan nih derajat kontrol dari asmanya. Contoh saya tadi terkontrol penuh, maka saya enggak perlu pakai inhaler. Karena saya tidak perlu obat-obatan asma selama saya menghindari pencetus. Tetapi untuk pasien-pasien yang asmanya tidak terkontrol atau terkontrol sebagian yang masih mengalami gejala, maka tetap diperlukan untuk inhaler ini, bahkan ya seumur hidupnya. Nah, jawabannya pemakaiannya berapa kali dok? Jawabannya tergantung. Ada yang inhaler bisa dipakai saat serangan saja, ada yang dipakai tiap hari saat ngontrol. Nanti seandainya sudah di fase terkontrol penuh, maka pelan-pelan akan terbebas atau lepas dari inhaler. Tapi hanya kecil saja yang bisa terbebas penuh. Karena kita medis ya, saya medis, jadi saya paham pencetusnya apa, triggernya apa gitu. Jadi saya bisa misalkan saat mau flu, batuk, saya sudah ngelindungin nih, sudah ada obat, imu, vitamin, antibiotik mungkin untuk anti radang. Nah, misalkan anti bengkak tadi, nah itu saya bisa. Tetapi untuk pasien-pasien biasanya masih disarankan untuk menggunakan inhaler ini. Aman kok inhaler ini. Dipakai seterusnya pun juga aman, karena dia kalau inhaler ini kerjanya langsung di saluran nafas. Efek sistemiknya minimal gitu. Jadi inhaler ini pada penyakit-penyakit di paru, maka pilihan pertama obatnya adalah inhaler, karena dia akan kerja langsung di saluran nafas. Tadi itu ada device, sekarang ada yang combine. Jadi ada yang untuk meredakan, ada yang untuk mengontrol tadi. Juga sudah tersedia satu device. Jadi kemana-mana tinggal bawa satu device. Tapi ada yang masih sediaan dua device. Device itu alatnya ya. Jadi ada yang bawa untuk saat sesak, ada yang pakai semprot. Kemudian contoh, saya ambil contoh saja ya. Ini saya sebut beberapa nama dagang. Mungkin ada Ventolin, ada Berotek, ada obat semprot. Nah itu biasa kita pakai untuk saat serangan. Tetapi ada obat yang untuk ngontrol, steroid misalkan. Nah itu dipakai untuk menjaga supaya dia tidak mengalami eksaserbasi gitu.
4: Baik dokter, kesalahan yang paling sering dilakukan penderita asma ini saat menggunakan inhaler.
5: Betul, jadi yang sering sebenarnya bukan asmanya tidak terkontrol ya, Jadi yang kalau dokter medis kita kok nggak terkontrol nih, padahal obatnya sudah betul. Maka yang utama dilakukan adalah tanya ke pasien bagaimana cara pakai inhalernya, sudah sesuai atau tidak gitu. Karena tiap inhaler punya cara penggunaannya sendiri-sendiri. Ada yang disemprot, kemudian tarik nafas, semprot, ada jeda tahan nafas 3-5 detik baru hembuskan. Nah, supaya ada waktu si inhaler ini saat tahan nafas itu obatnya masuk ke saluran nafas. Tapi sering pasien juga saya punya ada satu kasus dari cerita senior, obat semprot tidak dipakai di mulut. Dipikir dia kayak parfum. Jadi disemprotkan di badannya. Dia pikir disemprotkan di badannya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada dipikir parfum mungkin ya, semprot-semprot ya. Kemudian ada yang cuma cerot-cerot gitu saja, nyemprot di mulut tapi tidak ada jeda tarik nafas, tidak ada jeda tahan nafas beberapa detik. Kemudian berikutnya setelah menggunakan inhaler setengah jam, jangan lupa kumur-kumur. Nah, itu untuk mengurangi sisa-sisa yang inhaler nempel di rongga mulut dan resiko menjadi jamur atau infeksi gitu. Jadi hal-hal terkait penggunaan inhaler ini di farmasi, di kita biasanya ada contoh device-nya. Jadi saat pasien menggunakan akan kita ajari dulu cara menggunakan masing-masing inhaler ini gitu. Itu yang terpenting juga untuk mengontrol. Obat sudah mahal nih, obat sudah mahal, obat sudah betul, obat sudah sesuai, tapi kok enggak terkontrol ya. Ternyata salah satunya adalah cara pakai inhaler yang salah. Kedua ya tadi itu, bagaimana mau terkontrol di rumahnya dia tetap debu, tetap melihara kucing, tetap melihara burung, ya sudah percuma, tidak akan bisa terkontrol sampai fase terkontrol penuh namanya, fully control. Nah gitu, jadi hal-hal itu ya harus bersamaan. Triggernya atau alergennya juga benar-benar dikontrol, dikendalikan. Obatnya juga harus, cara penggunaannya harus benar, kemudian dosisnya dan evaluasinya gitu Mbak.
4: Baik, terima kasih dokter. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan untuk menyampaikan pesan sekaligus closing statement.
5: Jadi pecinta Pro 1 ya, pecinta Pro 1, pendengar Pro 1, dari pendengar Pro 1, jadi asma ini penyakit turunan ya. Jangan takut, kalaupun kita sudah dapat asma ya sudahlah, nasib kita, karena kita sudah turunan tadi genetik. Genetik kita tidak bisa memilih ini asma atau tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah accepted. Terima dulu, menerima bahwa kita, oh oke, kita dapat genetik asma. Yang bisa dilakukan kedua adalah cari, tiap orang trigger alergen pencetusnya beda-beda. Ada yang tidak tahan dingin, ada yang tidak tahan terlalu panas, ada yang tidak tahan lembab, nah ada yang tidak kuat debu, bau parfum dan lain-lain, silakan dicari. Alergi makanan juga pengaruh, dicari yang alergi sendiri apa. Nah apabila sudah ketemu yang alergi mana, maka kalau untuk asma adalah kita hanya bisa menghindar, kita tidak bisa langsung nabrak alergen itu, kita yang kalah ya. Kedua, gejalanya tadi bisa mengalami perbaikan ataupun perburukan ya. Kemudian yang terpenting tadi, obat-obat ada yang controller, ada yang inhaler ya. Jadi kuncinya itu, kalau di asma dia tidak menular tetapi turunan, menurun dan bisa dikontrol, dikendalikan. Selama kita bisa mengontrol alergen, kita bisa mengontrol pencetusnya, maka asma ini akan mengalami terkontrol secara penuh, walaupun tidak bisa disembuhkan karena genetik ya. Tetapi apabila kita bisa mengontrol alergennya, maka akan bisa hidup seperti orang normal tanpa obat-obatan apabila memang asmanya sudah terkontrol penuh namanya gitu. Dan itu terbukti di saya ya.
4: Baik, itu saja dokter.
5: Ya, terima kasih Mbak Abri.
4: Baik, terima kasih dokter Retna Dwi Puspitarini SPP atas ilmu, edukasi dan juga informasi kesehatan yang sangat bermanfaat bagi pendengar semua, bagi kita semua. Semoga melalui dialog ini masyarakat semakin memahami pentingnya mengenali gejala asma, menghindari faktor pencetusnya dan juga melakukan pengobatan serta pengendalian asma dengan tepat. Insyaallah kita akan bersua kembali di lain waktu dokter dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat siang dokter.
5: Ya, siang.
4: Baik, pendengar, demikian tadi tidak terasa ya bahwa program acara dalam Dialog Indonesia Sehat pada hari ini bersama Dr. Ratna Dwi Puspitarini SPP dengan tema Hari Asma Sedunia sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti program ini dengan antusias. Tadi sempat ada penelpon ya, semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi bekal untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan paru dan juga pernafasan demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di program Indonesia Sehat berikutnya.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dapat dengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg after the.
2: Namun memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengundang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-1 langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini. Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauss tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauss menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trudo Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi

Korupsi Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga kandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

pendengar, kami masih menanti untuk siaran khutbah dan sholat Jumat. Siaran langsung khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember. Tentunya mungkin bagi Anda yang saat ini tengah melakukan persiapan pendengar untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, khususnya untuk para laki-laki ya. Tentunya bagi sebagian masjid sudah mulai menjalankan atau sudah mulai khutbah seperti itu. Tentunya untuk siaran khutbah dan sholat Jumat kali ini dari Masjid Jami'ul Baitul Amin Jember, kami masih menanti pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Jember. Yeah, yeah.

0: Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pendengar, mohon maaf untuk siaran khutbah dan sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini tidak dapat berlangsung. Namun kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara pada edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Di antaranya pendengar, kami akan menyiarkan untuk siaran campur sari dalam campur sari Laras Laris yang akan dipandu oleh Jeng Roto Palupi. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam, antara lain saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Gitur Lare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang jeng.
1: Sugeng siang.
0: Pinanggih malih jeng wonten acara panjenengan campur sari laras lari.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Menika mboke nyuwun dipun pinanggani lelakon jeng.
1: Menapa?
0: Karmenane mboke nggih menika lelakon lami ingkang mawi judul Kecek-kecek. Terusin mboke cobi kengen nyuwun tenaken cekedi mawon jeng ritno terusin mboke ngoten. Bebundi sairin iki jeng. Kecek ya napa niku jeng? Terus mboke niku lho kengen nyuwantenaken kedhi ten jenengan.
1: Kecek-kecek. Ngapan?
0: Terus ya napa saire niku mbok mirengaken niku.
1: Kecek mani loyo dek yo.
0: Mireng pun mbok.
1: Panjenengan ngantos dipun puruh ki ngriko luman man ngono iku kualat apa mboten jenengan niku jane nggih ta kualat apa mboten jenengan niku ngantos dipuruh ki ngriko
0: mboten kula kan aturaken Pak Bagi yo jeneng monggo Pak Adi Blangkon kula aturi gegono nggih.
1: Kayak piye ngantar menika. Dalam.
0: Nggih. Pinang-pinang kan ini jeng.
1: Nggih.
0: Ngerantos niki warga Semboro pun siap yon niki. Ngelempak sedoyo niki.
1: Milo man.
0: Loh kok milo? Pak jahit mantu. Ya Allah, ini sangat mantu niki. Ya Allah, ngelempak soyo. Pak tadi nih, ngelempak pisan. Duh ya Allah, jangan percaya. Tang nanung guyang-guyu. Napa male namine Yuminya, liane kepingkel-pingkel tok. Yuti linop. Nah Yumimin kok biasa mesem pun. Oke, kudu kesepen malih kalian Pak Rusdianto. Monggo Pak Pur gabung teng Pak Rusdianto yen panjenengan mboten saged. Iki mboten ngrantos wonten panjenengan Pak Purnomo. Wonten Bu Yaya nggih. Oke, mboten kesepen malih kalian Mas Gandu. Oke. Niku nesinten namine. Sugeng siang jeng
1: nggih mah.
0: Ugi wonten Mbak Mutia napa malih nek mbok mirengaken Mbak Mutia niku kan radio niku lho wanteraken. Kalian Mbak Diana Mas Mary pun sedaya mawon gitu
1: nggih mah.
0: Cuma teng panjenengan
1: nggih.
0: Oh, apa teku lali aku. Kalian Putra Madura, ampun jeng cuma teng panjenengan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Nggih kok gak sehat mong mbok selalu mendoakan jeng Retno kok.
1: Amin.
0: Nggih saestu. Lele Burawi anakku. Semoga sampai no salame mbok. Mbok iku selalu ndongakno jeng Retno. Sehat walafiat. Bahagia sak keluarga.
1: Amin. Nggih to.
0: Nggih jenengan ngamini mawon, Bu. Mesti doakan kalian sepuh.
1: Nggih.
0: Jan mbokku suwe temenan jeng.
1: Terus pundi?
0: Ngunjuk kopi nih lho lepek diangkat yang mboten ngeter. Sehat kok ini.
1: Nggih terakhir mbok niku.
0: Saman kok sehat to, Mbok? Lah iya apa meneh? Jamune mek ngrungono jeng Retno terus iya.
1: Nah ngene iku.
0: Monggo Pak Mul, sampun jenggi.
1: Nggih,
0: ampun. Sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Man. Panjenengan menika badhe langsung dipun puruki ngrika lho. Campur sari laras-laris. Badhe.
2: Mriki dalan man. Laris.
1: Sami ya, Bu. Wonten ngriki nggih ae. Nggih.
2: Untung wonten lebet menika wonten AC. Wonten AC bingung
1: jenengan. Nggih teng ngriki.
2: Lebet angin.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih. Ate nyuwun sesekaran menika. Kelo.
1: Nggih.
2: Itu Mutia, Mbak Lili Suryani. Kecamatan Banyuwangi Ciribo. Kecamatan Banyuwangi. Tersebar tunggal bokok tunggal. Kecamatan Bapak Mustafa. Pak Adi Blangkon. Putra Magenda, Putra Madura. Putra Wijaya. Putra-putra Banten. Jalan lumba-lumba menikah jeng. Bisa pulang kawan-kawan jalan lumba-lumba kan Tuhan tapi ya Mbak Satwa menikah. Mungkin-mungkin sekarang ngajar lah dia.
1: Amin.
2: Oh yang ampu. Ayang lepoyang. Jadi itu nih pun buatan satu sebar tunggal kokol tunggal. Kan siapa nyalam itu ya ya salam tutul. Akan berjalan ke sungai Cikibar atas dari Bonang itu Nabi Jerome di Komanji atau saat akan kondor dia akan sebuah kondor di Mawon dilancar di sini itu
1: atas tembah Nung
2: Yusuf Wangkang Faroka Yusuf Wangkang Faroka Pak Jenengan Pak mungkin-mungkin gak jangan Pak penyakit desi bedak jabut kalian gak mau kuawe.
1: Amin.
2: Jadi, mata sebab bulan terasa sepat jangan putan. Kang kata, kang sampunya dalam siaya, sindang alis, dalam kondol kecil siaya.

0: Nggih,
1: nak no. Nggih.
0: Senang kelara selari.
1: Nggih, kita lari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun mawar biru mekaten ingkang dipun kersakaken. Monggo pinara campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
1: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum Baretno Palupi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus pundi pawartos dipanjen dengan Mbak Retno.
1: Alhamdulillah Mbak Retno niki. Piye to?
2: Mboten kelentu. Dangu mboten pinara.
1: Lah nggih.
2: Sangat Mbak.
1: Sibuk nopo lho?
2: Jember terus pundi cuaca Mbak Retno?
1: Bentar sak menika.
2: Alhamdulillah. Bentar mboten Jawa to Mbak?
1: Nggih, nggih kanton kadosipun pinten-pinten dinten menika?
2: Sami
1: nang ngaten. Teng pundi panjenengan meniki?
2: Teng pundi? Teng pundi pundi? Celak mawon kok cale Jember mboten tebe. Insyaallah lusa kundur malih. Warna keroncong nggih sak menika
1: nggih.
2: Kula nyuwun napa nggih?
1: Napa?
2: Mati urip karo kowe mawon.
1: Oh.
2: Teh dangu mboten kaputer lho. Engkang nyuwun gending niku amung kula. Saget nggih, Pak.
1: Nggih, insyaallah mekaten.
2: Nggih, berarti atur pambagian niki wau Bunda Yaya nggih. Anu merwakani. Oh, nggih, Bunda Yaya sugeng siang. Lajeng wonten Bunda Ribut. Siang ugi. Bunda Jailani. Lajeng wonten sampai kesupen. Dangu mboten midhangetaken bareno. Lajeng wonten cinten lare. Bunda Sumina dangu nggih mboten pinara.
1: Nggih.
2: Engkang wonten Lumajang wonten Mbak Diana, Mbak Mimin. Lajeng wonten sinten maringi? Pak Haji Blangkon, Pak Putra Madura sugeng siang. Lajeng wonten Mas Gandu, Pak Sukadi, Pak Dekiat, Mbak Lili Suryani sugeng siang ugi. Lajeng wonten sinten maringi? Ya Allah sampai kesupan. Sedaya kemawon Mbak Retno nggih.
1: Nggih, siap.
2: Ngoten pinten. Baratno, mungkin kita ntar pinaringan sehat, lancar segini pun, juga ngaya gigitan, matur manu netali pun, campur sari laras lari.
1: Nggih, legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stugal-stugal. Kecek-kecek mawar biru mati orep kali kowe ngaten nggih.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Pendengar, ada sebuah informasi yang cukup menarik terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 di SMK Nuris Jember yang akan dibuka sampai dengan Juli 2026. Kesempatan emas ini teruntuk Anda ataupun mungkin juga putra-putri Anda untuk bisa bergabung dan meraih masa depan gemilang bersama dengan SMK Nuris, pendengar. SMK Nuris akan menghadirkan 3 jurusan unggulan yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat dari putra-putri Anda seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan juga digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga siap mendukung untuk pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan dari putra-putri Anda ataupun mungkin juga kerabat Anda, pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk memanfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember, Ibu Nikita, di nomor 0856-0665-6142. SMK Nuris siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: niku engkang dereng kaputer, engkang mati urip kalih kowe nanging sak derengipun kula tampi rumiyin panjenengan sinten campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris. Assalamualaikum, Jeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinten lumajeng,
0: Jeng? Oh, Mbak Diana.
1: Nggih. Nek ditembang wiso tresno jeng.
0: Wiso tresno.
1: Nggih.
0: Kula padosi nek wonten kroncongnya mangke nggih.
1: Nggih. Salam kakang Bunda Yaya. Bunda sinten niku wau? Bunda Retno Bernio. Mbok poni rasa keluarga sedoyo, Bun. Bapak Gandu. Wonten Mas Bro. Tempat Sukati. Sedaya wajan deh. Waduh, supir ya. Apa Mustafa, aku gak diwawong kok.
0: Pak Mustafa, sugeng siang.
1: Yuk, ya putih. Yuk, melang. Yuk, melang. Iya,
0: semuanya wis kan ya. Tidak sih pun Burawi lah ngono Mbak Diana telpono ngaten.
1: Nggih, langge mulai wau niku dikengken lho, kula kawon ae.
0: Lah kawon nek dos pundi malih ngaten nggih.
1: Pundi malih
0: nggih.
1: Kok mesti ni mboten nate mlebet nggih jeng.
0: Nggih nggih. Radi jarang kalau tangi kalau wingi nggih mboten to. Nggih mlebet ae.
1: Di manyu nggih ngoten.
0: Oh nggih.
1: Niki pinaringa sehat nggih jeng
0: nggih. Insyaallah. Amin amin.
1: Nggih sedaya malam jeng nggih.
0: Kagem
1: jenengan sugeng wajib nggih jeng.
0: Matur sembah nuwun nggih.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiso tresno mangke dos pundi? Saged apa mboten nggih mangke dipun rantos no. Kula

0: Mbak Diana Wiswatresno napa mboten napa wonten napa mboten kula tasih patuh sih campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada nyon gendeng mboten Bunda?
0: Nggih kula padosi ingkang anu niki kadosipun mboten wonten sih nek kroncongan
1: niki. Jadi kula mawon Mbak Diana iki.
0: Lho.
1: Mbak Diana mboten ngoleng dalem. Tak blokir ae anu
0: niki. Lho.
1: Sugeng siang Mbak Diana.
0: Nggih.
1: Kalih Bunda sayangku Mbak Retno Purnu. Sugeng siang. Tumpe mobile. Mbak Diana selalu jane tak transfer jane iki. Tapi kan Kevin Bano gak ada angel-angel dalam Pak Jenengan gendengin jenengan mawon luntur mawon Pak Jenengan gitu. Kan jenengan kan dari renang gak ada jenengan.
0: Iya.
1: Pembagio Mbak Arno Bunda Mutia Bunda Lestari ya Bunda Lestari wong ki pun anu lajeng kagem cinten niku Mbak Arno kok Mbak Lili Suryani Pak Sidiatno Sugeng Siang Bunda Yaya Sugeng Siang
0: Cinta
1: Mbak Arno
0: Dalam
1: Mbak Arno wonten keroncong ya Mbak Arno
0: nggih laras
1: jenengan yang anu
0: nggih Pak kula Pak
1: makanya kalau nyon anu penting mulu yang jenengan aturakan bawah Mbak Arno
0: nggih loh mboten saged Pak niku sampun disusun niku sampun latihan rek pun latihan lagon ingkang dipun swantenaken napa niku pun dipun tuwata ngaten rek
1: oh itu tak rapi ya
0: nggih
1: nggih pun warna menapa pun
0: nggih
1: tapi kan anu mesti mengikuti napa meneh kang ngasal jenengan seneng banget
0: nggih siap nggih nek napa
1: Manpurawi, Manpurawi.
0: Monggo man, ge.
1: Bareng Barno.
0: Monggo.
1: Kudu kudu luntur Barno, luntur.
0: Siap.
1: Bareng Barno.
0: Monggo. Ge.
1: Nyapu tengah kata Barno.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana Wisatresno niki kula mboten saged kepanggih ingkang keroncong kula padosaken ingkang luntur niki pawun pamundutipun Pak sinten Teguh menika. Mugi-mugi saged dados panglipur ing manah sedaya nggih. Wekdalipun pamit rumiyin wonten siang menika insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 8 Mei 2026. Gunung Semeru Lumajang berstatus siaga atau level 3 dan masyarakat diminta waspada. Kodim 0823 Situbondo distribusikan puluhan kendaraan penunjang operasional Koperasi Merah Putih. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita program Banyuwangi Hijau diproyeksikan mampu membawa masa depan tanpa dampak buruk sampah. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Prilia Perbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Gunung Semeru Lumajang masih terpantau mengalami aktivitas vulkanik dan dalam level 3 atau berstatus siaga. Menyikapi hal itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang meminta seluruh warga tidak melakukan aktivitas di area yang mendekati pusat vulkanik serta sepanjang aliran sungai Lahar Semeru. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 0 hingga 4 mm. Sementara itu Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho menegaskan masyarakat tetap tidak boleh beraktivitas pada zona bahaya dengan rekomendasi dari sektor tenggara Besukobokan masyarakat dilarang beraktivitas sejauh 13 km dari puncak. Di luar 13 km masyarakat juga dilarang mendekati tepi sungai dalam jarak 500 meter di sepanjang Besukobokan. Zona ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar, aliran sungai berhulu Semeru masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta anak-anak sungai Besukobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, Komandan Kodim 0823 Situbondo distribusikan puluhan kendaraan penunjang operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada sejumlah kepala desa. Distribusi tahap pertama ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan penunjang 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
2: Mendengar, Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKMP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pickup.
3: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk. Nanti akan bertahap ada kendaraan pickup, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi, yang mana kami sampaikan bahwasanya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain, sehingga perekonomian desa bisa menjadi lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
2: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, program Banyuwangi Hijau diproyeksikan mampu membawa perubahan positif dalam hal sistem pengelolaan sampah yang lebih baik hingga komitmen masa depan tanpa pencemaran sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Banyuwangi, Amrullah, mengatakan program yang telah terlaksana sejak awal tahun 2023 tersebut saat ini telah terimplementasi hingga ke seluruh pelosok desa, sehingga program penanganan sampah mampu mencegah bencana yang disebabkan oleh timbunan sampah.
4: Sebagaimana di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahwa permasalahan sampah ini menjadi tantangan bersama, ya, tidak hanya pemerintah, tetapi adalah semua unsur di wilayah tersebut ini sangat prihatin terhadap keberadaan sampah. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya agar kedepannya sampah ini tidak lagi menjadi ancaman serius bagi suatu daerah, dan itu perlu upaya dan strategi yang disusun secara sistematis gitu ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang ini hal yang memang sama-sama dipahami sebagai sesuatu yang urgent, maka kemudian membentuk program yang kemudian dikenal dengan program Banyuwangi Hijau, yang sebelumnya diawali dengan Project Stop sebagai pilot project di daerah Muncar itu skala kecamatan, tetapi kemudian dikembangkan menjadi program Banyuwangi Hijau yang itu akan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, dan dalam pelaksanaannya itu mengikutsertakan partisipasi semua aspek dan stakeholder, baik itu masyarakat, kelembagaan yang ada di masyarakat desa atau organisasi masyarakat, NGO, bahkan semua SKPD itu terlibat, dan itu kemudian dituangkan dalam SK Bupati terkait tim pelaksana program Banyuwangi Hijau yang diterbitkan kemarin pada tahun 2024. Karena program Banyuwangi Hijau sendiri itu diluncurkan di akhir 2022 dan secara masif sudah mulai dilaksanakan itu 2023. Jadi dengan adanya SKP pelaksana program Banyuwangi Hijau tersebut, harapannya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama seluruh elemen masyarakat bisa melaksanakan dan mengurai permasalahan sampah yang timbul.
0: Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana atau Dinsos P3AKB Bondowoso menekankan pentingnya sertifikasi dan evaluasi psikologis bagi pengasuh daycare atau tempat penitipan anak di Bondowoso. Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Dr. Muhammad Imron mengatakan, keterampilan pengasuh anak memang penting, namun kondisi psikologis pengasuh juga harus menjadi perhatian utama agar tidak muncul perilaku temperamental yang berpotensi membahayakan anak. Hasil asesmen sementara menunjukkan seluruh daycare di Bondowoso telah memenuhi syarat operasional baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan pengasuh. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi kepada pengelola daycare. Pendengar, informasi berikutnya, Polres Bondowoso dirikan jembatan akses penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Selain mendirikan jembatan, sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan juga turut mendapat perbaikan. Informasi selengkapnya disampaikan Samsudi.
5: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
6: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
5: Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Krocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember mencatat terjadi deflasi sebesar 0,44% secara bulanan atau month to month pada April 2026, dan kondisi ini dipicu terutama oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan pasca Hari Raya Idul Fitri. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi menjelaskan, deflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 1,46%. Meski secara bulanan mengalami deflasi, BPS mencatat inflasi tahunan year on year Jember masih berada di angka 2,88%. Sementara inflasi tahun kalender year to date tercatat sebesar 1,05%. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, hingga awal Mei 2026 tercatat sudah ada sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3KB dan unit PPA Polres setempat. Dari total kasus tersebut, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Kasus yang melibatkan perempuan tercatat sekitar 28 kasus, didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos harus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan. Pendengar, hampir seluruh pegiat usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jember telah menggunakan alat transaksi keuangan QRIS. Kondisi demikian, keberadaan uang fisik semakin hampir tidak dibutuhkan lagi. Berikut kami rangkum dalam paket acara feature yang dibawakan Anggi Widya.
7: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun, seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
8: Kalau pakai QRIS itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku yang bayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
7: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
8: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung nari, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di QRIS itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
7: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant QRIS di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren QRIS terus meningkat dari waktu ke waktu.
9: Untuk QRIS sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita juga kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana QRIS-QRIS yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa QRIS-nya tidak bertransaksi? Baik itu QRIS yang statis ataupun QRIS yang dari edisi.
7: Menurut BRI, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
9: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah, mereka bisa mantau secara real time.
7: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi, hingga pemantauan merchant di lapangan.
9: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
7: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Rus 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, langkah petenis Indonesia Janis Chen terhenti di putaran pertama Italian Open 2026 usai dikalahkan Peyton Sterns. Janis takluk 2 set langsung dengan skor identik 4-6-4-6 di Foro Italico Roma pada Rabu 6 Mei 2026. Janis sebenarnya tampil agresif sejak awal set pertama. Stern menutup set pembuka dengan kemenangan 6-4 atas Janis. Stern tampil lebih tenang pada game terakhir set kedua. Ia menutup pertandingan dengan kemenangan 6-4 sekaligus memastikan langkah ke babak 64 besar. Selanjutnya, Stern akan menantang rekan senegaranya, Madison Keys, pada putaran kedua. Unggulan ke-17 itu sebelumnya mendapat bye pada babak pertama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi

0: Layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Ru dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Cuacanya memang lagi panas-panasnya ya. Tadi aku lihat itu 32 derajat. Oh my god. Di Brodan adalah kita kenal Majos. Mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Situ Bondo, Bondowoso, Lumajang dan Banyuwangi, juga Jember sekitarnya, atau yang lagi dengerin di RRI Digital ya. Di RRI Digital. Yo, bareng Lita Arsita. Bebas deh, saya ditemenin sama siapa ya? Di kantor ini hanya ada Mas Willy. Ada Bang Willy, ada Mbak April, mana lagi ya? Aduh, karena kita lagi WFH. Tapi yang penting kita tetap menemani pendengar dimanapun Anda berada. Nanti saya terima teleponnya di jam 2 aja ya. Di jam 2 aja nanti saya terima teleponnya. Di Prodan adalah kita Gentata Joss. Ada lagu spesial untuk Anda semuanya dari Via Valen. Masih ingat gak sih? Yang ya wes pen duwe bojo sing galak. Kalau galak nanti gak bisa macam-macam. Iyo, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini dia untuk Anda semuanya.

Di Prodangdut Dangdut adalah kita Gentangan Tajo. Sudah banyak WhatsApp ke saya, angka dong teleponnya. Aduh, iya kok gak pernah live lagi. Nanti deh minggu depan aja live-nya ya. Oke, okay, di Prodangdut adalah kita Gentangan Tajo buat semuanya. Yang lagi santai di rumah, cuaca di Kota Banjar Jember benar luar biasa ya. Bagaimana di Banyuwangi, Situ Bondo-Bondo, Sendang Lumajang, aku pengen tahu deh pastinya. Jangan lupa banyakin minum air putih biar gak dehidrasi, biar kulitnya tetap fresh. Biasanya kan lemes banget ya kalau di jam-jam siang gitu karena ngantuk, karena aktivitas gitu pastinya. Seputar Panjaitan 61 Jember terpantau sangat ramai, hati-hati di jalan pendengar semuanya. Jam-jam yang ngantuk ini ya, kalaupun Anda merasa ngantuk, Anda bisa mampir ke RRI Jember, istirahat aja sebentar gitu ya. Iya, Prodangdut Dangdut kita, Gentang-gentang Jo.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Jember, beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi bantuan 50 juta mengatasnamakan Menteri Keuangan Menku Purbaya Yudi Sadewa dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan dalam unggahan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram resmi milik Menku Purbaya yakni @menkuri, tidak ditemukan informasi bantuan mengenai dana bantuan 50 juta tersebut. Selain itu, melansir dari situs EPPID Kemenku .co.id, Kementerian Keuangan telah mengimbau masyarakat waspadai akun-akun media sosial palsu mengatasnamakan Purbaya. Masyarakat diminta berhati-hati karena ini merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yuk, saya terima telepon di 336652. Yuhu. Halo Pro Dangdut. Langsung yang punya Republik Indonesia.
2: Salam Indonesia Raya.
1: Yo, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rita?
1: Iya, aneh.
2: Ya, amin. Ya, kabarnya sehat ya, baik dan selalu bahagia. Juga saya yolok mentelok dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju.
1: Yaudah, Jember Baru, Jember Maju.
2: Iya, ya.
1: Oke.
2: Lagunya Balita.
1: Lagunya apa?
2: Lagu Teman Sejati.
1: Teman sejati.
2: Betul, Balita. Ada ya, Balita? Teman sejati. Dibingkiskan buat Kak Rendi, sekeluarga di Hawaii. Selamat siang dan salam sehat. Juga ada Bunda Mutia di Kencong. Juga ada Bunda Diana, Pak Gandu di Lumajang. Pak Paico di Banyuwangi, Pak Teguh di Banyuwangi, semuanya. Semuanya ada sekat pater kecuali ya Situ Bondo semuanya. Putra Madura, Putra Magenda semuanya di Bondowoso, salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Juga ada Abah Hadi Blangkon, tolong jadi atau enggak rumahnya saya, tolong ditelepon lagi Pak Hadi Blangkon dengan Putra Magenda. Semoga tambah sehat dan tetap semangat. Yang terhormat Bapak Murah, selamat siang Pak Murah dan salam sehat ya. Juga ada yang terhormat Bapak Dendi yang selalu saya hormati.
1: Yuk, apa? Teman sejati ini lagunya versinya siapa ini?
2: Perempuan siapa itu? Apa ya, Yulia Citra bagaimana itu?
1: Oh iya.
2: Ya, teman sejati. Ya.
1: Ya. Dah, terus siapa lagi?
2: Alhamdulillah. RRI gitu loh. Mbak Lita dilawat.
1: Iya gitu, oke.
2: Ya, untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi keluarganya Mbak Lita dan selalu bahagia, lancar rezekinya dan selalu sehat. Amin. Amin. Buat Mbak April di dekatnya panti dengan Mbak Lita.
1: Saya enggak ada siapa-siapa.
2: Mas Willy enggak ada juga.
1: Enggak ada, Mas Willy udah pulang. Ya, oke.
2: Tinggal seorang diri. Yang penting semangat selalu Mbak Lita.
1: Terima kasih yuk melong. Yuk Pro Dangdut.
2: Ada seluruh elemen bangsa Indonesia. Pro Dangdut, Dangdut
1: adalah kita gentak-gentak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yuk melong.

0: Yuk Melong, saya harusnya ini dulu ya, coba dulu lagunya. Ternyata ini lebih-lebih ke arah-arah kosidah ini, Yuk Melong ini. Aduh, Kak, yuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dada Jos.
0: Oh, kok lemes ini? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masa aja lemesnya, Kak, Anda
1: cuma
0: ini.
1: Cuma tak lemes aja orang sih, Mas. Ada tejom.
0: Iyalah, tunggu dulu kan gitu.
1: Sampai ketondu.
0: Ketondu, tedung lah.
1: Untung dikasih musiknya Pak Yung lemelong-melong ini.
0: Iya, untung dikasih
1: ini, hari Jumat ini, Balita.
0: Iya, hari Jumat ya.
1: Iya, kasih tanda yang seperti itu, dangdut campur ke cinta itu masuk.
0: Oh iya, ta.
1: Sama harinya masuk.
0: Wes mulai aku wes dinasehati
1: wes. Nanti Jumat manis sejak Samira itu.
0: Kapan Jumat manis ya?
1: Oh, sekarang masih Jumat Kliwon. Kurang 3 minggu lagi.
0: Oke.
1: Itu sejaga merah nanti spesial memang. Jumat manis, Jumat berkah. Ini gandengannya Duda dan Perawan. Buat Pak Rahman itu lagunya. Makasih sama Yuk Melong. Yuk, sampean kalau ngasih nama di Singaraja jangan Yuk Melung-Melung.
0: Apa terus?
1: Melarat itu sebutannya. Adat Bali dan Jawa enggak beda, beda bicaranya. Kasih aja Yuk Melong gitu. Jadi Yuk Melung-Melung. Jadi melarat sebutannya. Buat Putra Bagenda, Pak Tengko, Bunda Yaya, Mas Randy, Nendra, Yaugi, Mas Gandu, Lili Suryani, Bunda Mutia, Mbak Diana, ayo masuk ke semuanya biar rame-rame di Pro Dangdut. Juga dan lupa Bunda Ribut, Pak Tengko, Salam Kompak Satuluran.
0: Oke, Salam Kompak Satuluran ya.
1: Buat Pak Hadi Blangkon, Hadi Glamor, Salam Seteretanan. Buat Mbak Litanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lancar-lancar rezekinya. Mbak keluarga diparingi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Bro Dangdut.
0: Eh, lagune apa?
1: Lah iku Duda dan Perawan.
0: Duh, Kak. Wes.
1: Masuk.
0: Duda dan Perawan.
1: Beda, jarang lah sering diminta.
0: Tak kulei dulu.
1: Loh, ditaruh di mana di listnya?
0: Iya kan, harus dicari dulu, dicek dulu. Ya, apa panas di Munjar?
1: Enggak panas, enggak dingin, alhamdulillah.
0: Loh, ini yang nyanyi siapa ini?
1: Hah?
0: Kok judul yang nyanyi siapa ini yang nyanyi ini?
1: Vokal laki itu, iya.
0: Hah? Kok tulisan Duda, kok Perawan. Tulisannya ini Duda ketemu anu ini
1: Perawan.
0: Ah. Yang lainnya ada ta?
1: Loh, ditaruh di mana biasanya itu?
0: Ada yang muter ini ta? Ayo. Yang lagunya ada yang lainnya.
1: Apa?
0: Ada yang dari Imam S. Arifin ini Duda, gitu.
1: Iya, enggak apa-apalah.
0: Oke,
1: Imamnya.
0: Mungkin
1: sama liriknya nanti itu.
0: Singnya apa sih lagu ini sih? Duh, Kak.
1: Muncar enggak panas.
0: Enggak panas ya.
1: Biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita Jos, wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam, we Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah, nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lalah gak ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya lah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Hati-hati dengan rokok ilegal gitu ya. Iya, harus diberantas itu. Di Prodangdut adalah kita kentang tajos. Assalamualaikum Prodangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita kentang-kentang jos.
4: Selamat siang Mbak Lita.
3: Selamat siang, dari siapa ini?

0: Wani. Kayak contohnya sampean setasan. Halo Bang Mandu. Nah, lah sajane tidak boleh.
1: Wikiku terlalu lama saya ndak masuk. Betul-betul Pak kemarin ya.
0: Iya.
1: Apa itu tadi yang masuk wis katanya sampean. Iya, apa Mbak Lita aku gitu.
0: Aku gimana lagi gitu.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lita. Heeh.
0: Sehat, sehat.
1: Tadi lagunya sudah dua lagu, Perung Dangdut Tur Solawat.
0: Iyo.
1: Semi kosida ya.
0: Iyo semi kosida. Waduh, siki nanti.
1: Mungkin sampean ngirain, oh lagunya Imam S. Arifin Dudo, mungkin bukan yang itu ternyata.
0: Bukan.
1: Seandainya aku di dekatmu ya tak ingatkan, oh jangan itu, kasih yang ini saja. Aku lagunya dari lama bisa ya?
0: Bisa, apa itu?
1: Minta nasibku aja deh.
0: Kok lagunya sedih-sedih apa ini? Gimana ini hari ini?
1: Nah, sampean, aku kan minta yang dangdut murni. Nanti kalau pas aku minta apa itu? Lagune kayak ngono-ngono kok sampean wat. Duh, wes iki wong telu padha wae yo Putra Madura Bang Mari wae.
0: No. Iya.
1: Jadi minta nasibku. Nasibnya masyarakat Jember saat ini panas banget.
0: Oke, ya wes.
1: 32 derajat ya panasnya ya. Alhamdulillah tapi.
0: Apa alhamdulillah. Ya, kan, jadi paling ya, sehat kuat gitu ya.
1: Yang harus disyukuri kan cuaca
0: disyukuri
1: panas,
0: nih, panas.
1: Cuaca hujan kan. Kok lewat versi
0: lo terus panas ya. Ya ngono jenenge manungsa ya gitu itu gak ono puase kan gitu ya.
1: Dan campet wis. Alhamdulillah lah disyukuri panas. Mungkin yang punya usaha yang membutuhkan panas kan bisa kering normal hari ini gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi saya kira salam-salam dulu Mbak Lita.
0: Yuhu.
1: Ya wis selamat siang Pak Melon. Putra Madura yang selalu ngajak rame-rame pendengar Perung Dangdut ya. Ada Putra Magenda juga, Bu Yaya, Pak Rusdianto, Bu Mutiah, Bu Liluk Suryani, semuanya wis tanpa terkecuali selamat siang, selamat mendengarkan di Perung Dangdut sampai di jam 3 sore nanti ya.
0: Okay.
1: Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya.
0: Amin.
1: Perlu
0: dandut. Oke.
1: Perlu dandut.
0: Dari lagi, Ta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Aduh, Bang Madun. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak, Jos. Es, sebutin nama aku mau nyopo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo Mbak.
0: Ya lo. Hah?
2: Sehat.
0: Ya alhamdulillah sehat. Berkat doa semua itu ya doa sehat lah.
2: Tenang Mbak Lita, kita tahu tentang kamu. Banyak senyum mau tadi. Apa sehat terus.
0: Amin.
2: Jadi yang gerombong guyu, tadi ada kawan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Panjangnya. Gimana ayah anak-anak Mbak Lita sehat Mbak Lita?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kita di mana tuh Mbak?
0: Kenapa?
2: Sini di mana?
0: Di Jember.
2: Oh, di Jember kota?
0: Iya, di Jember.
2: Oh, gitu. Mbak Lita.
0: Iya.
2: Nanti kalau aku bisa apa tuh Mbak Lita?
0: Lo ya langsung sebut nama. Wis tak tulis di sini dah soalnya.
2: Sudah buka arus senengnya. Dari Sempu Mbak, kali style Mbak.
0: Okay, kali style. Lihat tahu aku.
2: Lah iya Pak Tekon.
0: Kan memang harus menyebutkan nama Pak.
2: Oh gitu. Ya sudah. Ini apa Pak Teguh.
0: Pak Teguh. Iyo.
2: Ya sudah. Mas, gimana Mas Dani? Sehat ya?
0: Apa?
2: Sudah disampaikan.
0: Mas Dani, sudah. Mas Dani lo waktu jenengan waktu telepon tuh lagi dengerin sama Pak Ngurah itu.
2: Oh, drivernya. Jenengan enggak Mas.
0: Drivernya Pak Ngurah itu.
2: Iya, maksud drivernya jenengan.
0: Temennya Pak Ngurah Mas Dani itu.
2: Oh, gitu ya. Pak Rita. Nanti saya minta lagu Marita ya.

0: Apa?
1: Rasa cinta pasti ada.
0: Oh, ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Dicari dulu, udah dicari dulu. Pada makhluk yang itu. Satunya siapa mbak Rita itu?
0: Rasa cinta, ada versi banyak tuh. Ada versinya dari Megiset. Kalau yang penyanyi aslinya itu dari Muhammad Mas Habi, kan gitu.
1: Mbak Rita, tak transfer anu dulu. Pak, salam-salam ya mbak.
0: Iya.
1: Yang pertama yaitu untuk Mbak Diana yang di Lumajang. Selamat siang. Dan Mbak Retno Purnio udah tampil lagi mbak, pengenak sepo itu mbak.
0: Iya ta. Biasanya kok telepon, biasanya itu telepon kok.
1: Oh telepon jenengan. Oh pada kau loh. Aku tak yang teleponan berarti Mbak Diana sedang apa? Mbak Retno telepon. Teman-teman Lili Suryani, Bunda Mutia. Terada juga yang ada di sini. Bunda Besari. Mbak Lili Suryani. Putra Makinda, Yolong Melong, Budaya ya, Resuta Madura. Putra Makinda kalau orang jenengan kemenang wae Mbak Rita. Jenengan Mbak Putra Madura yang masuk pertama guyu tok karo jenengan. Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Saya ben jenengan gara ibu Banyuwangi ini. Jenengan Mbak Rita. Iya, Mbak ya. Sama kerja masuk-masuk.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih yuk, terima kasih Pak Teguh.
1: Nggih.
0: Yuk. Rodang dut.
1: Adalah kita.
0: Gentak-gentak jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebelum saya putar lagu-lagu yang udah request kali ini, yang satu ini buat semuanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak semua yang pergi harus dibenci dan tidak semua yang bertahan benar-benar peduli pendengar. Kadang Allah menjauhkan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan hati dari yang lebih dalam. Ada lagu dari Muhammad Mashabi dengan Renungkanlah.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Daun. Dudalah kita dengan Tata Joss. Insya Allah kita besok ketemu lagi di hari Senin. Untuk Anda semuanya di Pro Daun, dudalah kita Genta Gentak Joss. Wassalamualaikum.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jember, selamat sore Indonesia, selamat sore dunia. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Selepas rekan Aprilia Purbosari dan kawan-kawan temani Anda sejak siang tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim Sore Pro 1 RRI Jember. Siap untuk hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya matahari masih setia menggantung, tapi perlahan sudah mulai turun egonya. Jadi sudah lumayan mendung di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember pendengar. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Saya melihat waktu saat ini adalah waktu yang unik. Karena kalau sore hari itu kan gak lagi terlalu sibuk seperti pagi hari ya. Tapi juga belum benar-benar tenang seperti malam. Jadi di jam-jam seperti saat ini, hidup sering berbicara lebih jujur pada manusia. Oh, ada kalimat yang berbunyi seperti itu mendengar. Karena memang di jam-jam sore seperti saat ini, sebagian orang mulai yang suka hitung-hitungan, mulai menghitung pencapaian hari ini. Sebagian yang lain mungkin mulai merasa lelah, capek. Dan ada juga mungkin yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah aku sudah cukup baik menjalani hari ini? Nah, Anda termasuk yang mana? Salah satu di antaranya? Atau Anda justru berbeda? Boleh, gak apa-apa. Saya ingin menyapa pendengar setia RRI Jember Program 1 di 95,4 FM, kawasan Jember dan sekitarnya, Banyuwangi dan Bondowoso, mungkin sedang menyimak kami melalui 91,6 FM, kemudian Situbondo 97,8 FM. Ini Pak Edi sudah menyapa. Selamat sore Pak Edi dan kawan-kawan. Terus di Lumajang 95,8 FM. Atau juga untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Program 1 melalui aplikasi RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perubahan besar dalam lanskap ekonomi global dalam satu dekade terakhir tidak bisa dilepaskan dari peran digitalisasi. Nah, di Indonesia, transformasi ini terlihat jelas pada berbagai lini aktivitas ekonomi, mulai dari cara masyarakat kita berbelanja, sampai bagaimana pelaku usaha memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa mereka. Jadi, model bisnis yang sebelumnya bertumpu pada sistem konvensional, jadi model-model lama, kini sudah bergeser ke arah digital, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, tentu saja. Akan tetapi, sebuah fakta menarik di dunia usaha kita ini, transformasi digital ini tidak berlangsung secara merata. Artinya, tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat adopsi teknologi yang sama. Ada perbedaan kapasitas, terus perbedaan akses dan literasi digital. Ini menciptakan kesenjangan yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka Insya Allah mulai bulan Mei ini ya, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, sebuah upaya yang menjadi sangat relevan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sensus Ekonomi 2026 ini, pendengar, dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk di dalamnya aspek pemanfaatan teknologi digital. Pendataan yang berlangsung periodenya Mei, jadi mulai bulan ini, sampai Juli 2026, ini akan menggali informasi terkait penggunaan internet dalam berbagai tahapan kegiatan usaha, mulai dari produksinya, distribusi, promosi, hingga penjualan. Kemudian melalui data itu, nantinya juga pemerintah akan bisa memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat penetrasi digitalisasi di dunia usaha Indonesia. Perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk tren belanja online dan juga berbagai transaksi digital, ini juga dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Informasi ini menjadi penting untuk kemudian pemerintah memahami arah perkembangan ekonomi sekaligus mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Bagi pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti akan jadi landasan gitu lah. Landasan untuk merumuskan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dengan beberapa catatan kecil ini, kita semua jadi lebih sadar untuk ikut ambil bagian mensukseskan Sensus Ekonomi 2026.

0: Negara mana yang paling banyak mengoleksi trofi Piala Dunia FIFA? Hingga kini Brazil menjadi pemegang rekor dengan 5 gelar juara, yakni pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Menurut FIFA, dominasi Brazil menjadikannya tim paling sukses dalam sejarah turnamen, diikuti oleh Jerman dan Italia yang masing-masing telah meraih 4 gelar. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tradisi sepak bola dari negara-negara tersebut di panggung dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Just kidding.
1: Bro, that's my line.
0: No, it's not.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
3: Pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami, jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember bisa Anda pergunakan sebaik mungkin. 0811 3040 911. Apapun informasi yang ingin Anda sampaikan melalui RRI, bisa langsung kirim ya. Yang terpenting adalah lengkap, lengkap pemberi informasinya. Syukur-syukur kalau dilengkapi dengan tempat Anda tinggal atau domisili Anda. Oke, ada satu informasi menarik juga pendengar. Zaman boleh berubah, tapi semangat menjaga Indonesia tidak boleh pudar. Ada sebuah gelaran menarik yang akan digelar oleh RRI, yaitu Festival Gita Indonesia. Ini merupakan ajang kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat persatuan dan keutuhan NKRI di kalangan generasi muda. Peserta nantinya tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbaik, tetapi juga berpeluang meraih total hadiah puluhan juta rupiah. Terbuka untuk umum, usia 16-25 tahun. Dan pelaksanaannya sampai tanggal 20 Mei 2026. Ini terbuka untuk Anda yang ingin ikutan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa. Yuk rame-rame, tumbuhkan semangat patriotisme. Festival Gita Indonesia 2026 ini adalah kerja bareng Radio Republik Indonesia, Pusaka Indonesia, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang ber

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu berputar begitu cepat ya. Nggak terasa beberapa menit lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya. Kami ajak Anda untuk menyimak perkembangan terkini, info-info teraktual di Jawa Timur melalui Info Prima. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Terus yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kelas 2B Tuban Irwanto Duyana Putra menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, kemudian tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas, dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas, dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Ia menyatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari rank 1, rank 2, rank 3, dan rank 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri, Inu Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan sudah tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
8: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu ada sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Ada penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga di ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
9: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramlan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramlan.
10: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
9: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
11: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara forum konsultasi publik. Ini sangat momennya sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
9: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramlan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Riuhnya suara bonek yang mengemas sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
13: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuma alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Alhamdulillah lapangan papan dia kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
12: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
14: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
15: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
16: Pak Bupati kita dan jadi insya Allah kami sudah mewakili semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya kita hadir di sini untuk sedikit berbagi manfaat kepada masyarakat yang ada di Madiun. Setelah kami seharian tadi berkegiatan di kajian dari pagi untuk berada di Solo, langsung berkunjung di sana itu ada 4 titik. Untuk itu dari hubungan yang paling dalam, kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami. Namun walaupun kita lebih terlambat, disambut disambut dengan penuh kehangatan. Ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan rombongan dari Jakarta. Terima kasih Pak Bupati kepada jajaran. Tentu ini menjadi pesan yang sangat indah dan semakin menguatkan semangat kebersamaan serta sinergi antara Seruni Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran Forkopimda di Kabupaten Madiun.
15: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik, kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
14: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
17: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, menyampaikan selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga dihadapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169.000 hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LPS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
18: Kita tahun 2026 ini Kementan menargetkan luas panen kita itu 169.000 sekian. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8 maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan indeks pertanamannya. Lalu yang kedua, peningkatan terhadap hasil produksinya.
17: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
19: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan, Sekwan Yok Sujarwadi, mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, Yo menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan. Pasalnya, mekanisme penganggaran dalam PABBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, Yo memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
20: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
21: Biasanya ditangguhkan atau?
20: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
21: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
20: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD, PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah ini anggaran induknya kan tidak ada.
19: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama tiga tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
4: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
22: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap tindak pidana, ada sudah diatur di dalam pasal 34, di mana di situ dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk menjaga harkat dan martabat serta barang serta kehormatan atau untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak ada tindakan lain selain melakukan tindakan yang dilarang itu, yaitu dengan kekerasan.

0: seperti itu.
1: Menurutnya, prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
3: Terima kasih, Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Indah Alivia melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
5: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
4: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area Pasar Hewan Timoro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
6: Terima kasih Wisnu, program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Rukayese.
7: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Parsangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
8: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
7: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
6: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
9: Terima kasih, Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
11: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat.

0: Namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
1: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Saifuddin dan Pak Rauf ya, dan Bu Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Itu ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan tunda tahun depan. Tiga, ya.
0: PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
2: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafur, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji, dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan 6 jam, dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
4: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umrah wajib.
3: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26, juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
5: Alhamdulillah, para jamaah sehat, dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
3: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Terutama untuk sahabat-sahabat yang sudah mencoba menyapa sedari tadi, terima kasih semuanya. Salam hangat dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember. Yakinkan Anda terus setia bersama kami dimanapun ya. Pendengar, peradaban besar dunia kabarnya lahir bukan hanya dari orang-orang yang paling kuat, tetapi juga dari mereka-mereka yang mampu bertahan di tengah kelelahan. Bahkan, bangsa-bangsa besar itu dibangun oleh manusia yang tetap mampu berpikir jernih meskipun matahari mulai condong ke barat. Seperti saat ini, sore hari. Ini adalah ujian konsistensi ya. Jadi ketika semangat pagi kita mulai menurun, tapi tanggung jawab belum selesai, ini kita masuk di tahap ujian konsistensi. Mampukah kita? Kalau merasa belum, ditingkatkan lagi semangatnya untuk bisa mampu. Yang jelas sore ini kami terus temani Anda yang sedang berada di rumah, kumpul bersama orang-orang terkasih. Syukuri itu, kemudian berupaya yang terbaik untuk mereka yang masih di ruang kerja atau di luar ruangan. Bahkan mungkin ada sahabat-sahabat RRI Jember Pro 1 khususnya yang sedang berada di sawah, di toko, di balik kemudi. Jadi Anda yang sedang berada dalam perjalanan, tingkatkan kewaspadaan di titik manapun. Semoga perjalanan lancar. Jangan lupa juga berupaya untuk keselamatan bagi banyak orang. Jadi bukan hanya bagi diri pribadi, tapi juga bagi pengguna jalan yang lain. Mungkin juga ada yang sedang santai, menikmati kopi dengan pikiran yang berjalan kemana-mana. Ada kan ya? Ada. Oke, tarik nafas sejenak. Lihat langit di luar, bila sempat ya. Karena setiap sore itu tidak sama sore hari ini dengan sore kemarin, bahkan mungkin dengan sore besok ya. Beda, auranya juga beda. Paling tidak sore itu mengingatkan kita tentang satu hal penting, bahwa hidup tidak harus selalu berlari. Kadang manusia hanya perlu melambat saja. Bukan berarti stop jalan, tapi tetap jalan, cuman melambat agar bisa mendengar diri sendiri. Dan seperti matahari yang tidak pernah protes saat harus tenggelam setiap hari, hidup pun mengajarkan kita tentang keikhlasan. Tidak semua hal harus dibenangkan hari ini. Ada yang cukup dipahami, lalu dilepaskan. Tetap bersama kami, Programa 1 RRI Jember.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita buka cek fakta sore hari ini. Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook PT Freeport Indonesia yang menawarkan lowongan kerja dengan gaji tinggi berkisar 12 juta rupiah hingga 32 juta rupiah per bulan. Lowongan ini diklaim terbuka untuk lulusan SMA, SMK, D3 hingga S1 dari semua jurusan, sehingga terlihat sangat menarik bagi pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi PT Freeport Indonesia, melainkan ke formulir tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Pihak resmi Freeport sendiri telah mengingatkan bahwa informasi rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi mereka seperti website, karir, dan tidak pernah meminta pendaftaran melalui tautan mencurigakan atau media sosial tidak resmi. Selain itu, seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Modus seperti ini umumnya digunakan untuk pencurian data pribadi atau penipuan berkedok lowongan kerja. Unggahan tersebut merupakan konten tiruan karena menyamar sebagai lowongan resmi padahal bukan berasal dari sumber terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Anda masih bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan hari ini kami pilihkan tausiah yang berjudul Nilai Akademik versus Akhlak Investasi Masa Depan, disampaikan oleh Ustadz Abdullah, salah seorang anggota Rijal Dakwah STDIS Jember. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan pada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pendengar radio RRI Jember Pro 1 rahimani wa rahimakumullah. Saat ini mungkin banyak di antara anak-anak kita yang baru saja menerima laporan hasil belajar. Sebagai orang tua, ada rasa bangga yang luar biasa saat melihat angka-angka yang tinggi berderet di atas kertas. Namun, mari kita sejenak merenung, menarik napas. Apakah angka-angka akademik itu adalah satu-satunya tolak ukur keberhasilan anak kita? Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungi bersama tentang investasi yang jauh lebih berharga daripada sekedar prestasi duniawi, yaitu pendidikan agama dan pembentukan akhlak mulia. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, prestasi akademik tentu penting, tapi ia bukanlah segalanya. Nilai yang tinggi di sekolah tidak akan berarti banyak jika tidak disertai dengan iman yang kokoh. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita semua dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka adalah berarti mendidik mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan agama bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tugas utama kita sebagai orang tua di rumah. Kita sering merasa cemas dengan nilai matematika yang rendah. Namun pertanyaannya, apakah kita merasa cemas saat anak kita mulai lalai dalam sholatnya? Padahal sholat adalah fondasi utama yang akan menjaga mereka saat kita sudah tak ada lagi berada di sisi mereka. Investasi terbaik bagi orang tua bukanlah asuransi pendidikan yang sangat mahal, melainkan doa dari anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dunia dan prestasi dalamnya adalah sarana saja, bukan tujuan akhir. Boleh kita mengejar pendidikan yang tinggi, namun jangan sampai kita terjebak karena terbenam dalam kebodohan akan perkara akhirat. Kita lihat betapa banyak anak yang cerdas secara akademik, namun asing dengan sujud pada penciptanya. Inilah pentingnya menyimbangkan antara urusan dunia dan bekal menuju akhirat. Sebagaimana pesan dalam surah Al-Qasas, carilah kebahagiaan akhirat dari apa yang Allah berikan kepadamu, namun jangan lupakan bagianmu dari dunia. Mendidik anak tidak bisa hanya dengan kata-kata. Ia membutuhkan teladan. Orang tua adalah cermin terdekat bagi anak-anaknya. Seorang ulama salaf, Sa'id bin Musayyib, pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku menambah sholatku karenamu." Beliau meyakini bahwa kesolehan orang tua akan membawa penjagaan Allah kepada keturunannya. Sebagaimana kisah dua anak yatim dalam surah Al-Kahfi, yang hartanya dijaga oleh Allah karena ayah mereka adalah orang yang soleh. Selain teladan, kekuatan kita sebagai orang tua adalah ada pada doa. Hidayah adalah milik Allah, dan kesolehan adalah anugerah darinya. Maka jangan pernah lelah mengetuk pintu langit. Bacalah doa-doa para nabi, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas solihin." Atau doa agar keluarga kita menjadi penyujuk mata kita, penyujuk hati kita, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Mintalah agar anak-anak kita tidak hanya menjadi pemimpin di dunia, tapi juga menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar radio RRI Jember Pro 1 rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan lapor anak kita pada hari ini sebagai pengingat. Jika bagus, bersyukurlah. Namun jika kurang, bantulah ia. Namun yang terpenting, periksalah rapor agama mereka. Sudahkah mereka mengenal Tuhannya? Sudahkah mereka memiliki akhlak yang baik pada sesama? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh, yang kelak menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena El Nino ini kembali menjadi perhatian dunia. Bahkan sejumlah lembaga iklim internasional mengingatkan potensi munculnya El Nino kuat yang dapat memicu penurunan curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional akibat kekeringan, gagal panen, sampai kenaikan harga bahan pangan. Di tengah ancaman ini, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terus dilakukan. Mulai dari pemantauan cuaca dan iklim oleh BMKG, kemudian strategi pertanian adaptif oleh akademisi, hingga pengalaman langsung para petani dalam menghadapi perubahan musim yang makin tidak menentu. Anda wajib menyimak program acara kami beberapa menit lagi, EWS Early Warning System. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tema bahasannya malam hari ini, Siaga El Nino, Upaya Hadapi Kekeringan dan Ancaman Pangan. Nanti akan dipandu rekan Gea Debora. Tetaplah bersama kami.

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Deborah. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino kembali menjadi perhatian dunia. Bahkan sejumlah lembaga iklim internasional mengingatkan potensi munculnya El Nino kuat yang dapat memicu penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional akibat kekeringan, gagal panen hingga kenaikan harga bahan pangan. Di tengah ancaman tersebut, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terus dilakukan, mulai dari pemantauan cuaca dan iklim oleh BMKG, kemudian strategi pertanian adaptif oleh akademisi hingga pengalaman langsung para petani dalam menghadapi perubahan musim yang makin tidak menentu. Lalu, seberapa besar ancaman El Nino tahun ini dan bagaimana kesiapan pemerintah, akademisi, dan petani menghadapi resiko kekeringan serta ancaman pangan, dan strategi apa yang paling efektif untuk menjaga produksi pertanian tetap aman. Untuk itu, di kesempatan malam hari ini, pendengar, saya sudah terhubung dengan tiga narasumber yang akan berbincang via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Fahri Rajab SSI MSI. Beliau adalah Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG. Selamat malam, Bapak Fahri.
2: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Ya, baik, berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Sutriono. Beliau adalah akademisi dan juga guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selamat malam, Prof. Sutriono.
3: Selamat malam, Mbak. Salam ya. Sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
3: Selamat malam, Pak Sungkono dan Pak Fahri. Salam kenal.
1: Ya, baik. Terima kasih Prof. Sutriono sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Sukono. Beliau adalah petani sayur dan juga cabai asal Trenggalek. Selamat malam Bapak Sukono.
4: Selamat malam.
1: Iya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Pro 3. Baik, langsung saja saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Fahri selaku Direktur Informasi dan Perubahan Iklim BMKG. Baik, Bapak Fahri, bagaimana saat ini BMKG melihat potensi dan karakter El Nino tahun 2026, Pak? Secara umum.
2: Iya, terima kasih Pak. Jadi memang sebagaimana telah dirilis oleh BMKG pada awal Maret lalu ya. Saat ini Indonesia akan memasuki dan sudah ada beberapa wilayah yang sudah memasuki musim kemarau. Dan musim kemarau tahun ini berbarengan dengan aktifnya fenomena El Nino. Jadi antara musim kemarau dan El Nino sebenarnya dua barang yang berbeda gitu ya. Tapi kalau musim kemarau kan setiap tahun pasti terjadi gitu ya. Karena di Indonesia hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, tapi musim kemarau tahun ini akan dipengaruhi dengan aktifnya fenomena El Nino. El Nino fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik Timur sana gitu ya. Tapi dampaknya bisa terjadi di Indonesia. Nah, kami BMKG memprediksi mulai dari pertengahan Mei ini El Nino sudah mulai aktif ya, ditandai dengan indeks yang terus meningkat ya, dan kami perkirakan El Nino tahun ini akan terus berlangsung sampai dengan semester kedua, akhir semester kedua tahun ini ya, dan akan terus meningkat. Saat ini indeksnya atau intensitasnya masih dalam skala lemah hingga moderat, tapi di periode Juni, Juli, Agustus nanti sampai September ya, kami perkirakan ada potensi untuk naik, meningkat menjadi kategori kuat. Nah, keberadaan El Nino ini turut mempengaruhi kondisi musim kemarau kita, yang mengakibatkan musim kemarau tahun 2026 ini di sebagian besar wilayah Indonesia akan lebih panjang periodenya, musim kemaraunya, dan lebih kering bila dibandingkan dengan normalnya atau rata-ratanya selama periode 30 tahun.
1: Iya, Pak Fahri, lantas wilayah mana saja, Pak, yang nanti diprediksi paling rawan mengalami kekeringan akibat El Nino?
2: Iya, sebenarnya El Nino ini kan fenomena global ya, yang terjadinya di Samudra Pasifik sana, tentu dampaknya juga cukup luas. Nah, di Indonesia dampak El Nino khususnya banyak terjadi, banyak bisa terdampak itu di Indonesia bagian selatan gitu ya. Seperti Jawa, Bali, NTB, NTT itu terjadi pengurangan jumlah curah hujan selama periode musim kemarau gitu ya. Kemudian sebagian Sumatera ya, seperti Sumatera bagian selatan ya, Sumsel, Lampung, Jambi, nah itu juga turut terpengaruh. Kemudian beberapa wilayah di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, dan Papua Selatan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Fahri. Saya bergeser terlebih dahulu ke Profesor Sutriyono, selaku akademisi dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember. Prof, seberapa besar pengaruh El Nino terhadap produktivitas pertanian, terutama komoditas pangan utama, Prof?
3: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, seperti yang diutarakan oleh Pak Fahri tadi, terkait dengan kondisi kemarau yang panjang, dan ini terulang 30 tahun sekali, begitu. Dan kelihatannya nanti bulan-bulan Juli begitu sampai dengan September atau Oktober itu keringnya luar biasa begitu. Nah, terkait dengan komoditas pangan, kita lihat bahwa komoditas pangan itu kan kebanyakan memerlukan air begitu. Jadi dia pengen air untuk proses pertumbuhan. Yang jelas kalau diperlukan air dan proses pertumbuhan itu akan mengurangi begitu. Menghalangi atau boleh dikatakan prosesnya nggak sempurna. Kalau prosesnya nggak sempurna, pertumbuhannya otomatis produksi atau generatifnya itu akan berkurang. Misalkan saja terkait dengan tanaman pangan padi, misalkan saja. Nah itu kan memerlukan beberapa kali pengairan begitu. Musim waktu membacak pertama, kemudian pemupukan yang kedua, kemudian pemupukan yang ketiga itu perlu air. Walaupun airnya tidak banyak, tetapi dia pengen air begitu. Oleh karena itu pertumbuhannya akan terganggu. Seperti kita, kalau pertumbuhannya terganggu pastilah nanti kedepannya itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Nah, terkait dengan padi, pastilah bulirnya akan mungkin begitu. Bulirnya banyak yang kopong, kemudian serangan hama dan penyakit itu akan semakin luar biasa begitu. Oleh karena itu perlulah ada perlakuan-perlakuan tertentu begitu.
1: Oke, lantas Prof. Sutriyono, strategi pertanian seperti apa, Prof., yang dinilai paling efektif bisa untuk menghadapi musim kering panjang ini?
3: Yang jelas kita lihat dulu bahwa apakah gitu lahan-lahan kita itu irigasi teknis atau non-irigasi teknis. Kemudian yang kedua kita lihat dulu apakah di sekitar lahan yang ada itu ada embung atau tidak. Itu. Kalau memang tidak ada, ya pastilah ada teknologi yang lain yang kita gunakan. Misalkan saja terkait dengan pompanisasi, mengambil air yang berasal dari tanah begitu. Kalau di Jawa Timur, wilayah barat itu mungkin nanti Pak Sungkono begitu, atau di daerah Nganjuk, Madiun itu ada namanya Antarja begitu. Itu pompanya itu sampai masuk ke dalam tanah begitu, tidak di atas tanah tapi di dalam tanah karena kedalaman air itu semakin dalam begitu ngambilnya. Kemudian juga bisa menggunakan varietas yang tahan kekeringan begitu. Dan ini banyak riset-riset yang terkait dengan varietas yang tahan kekeringan. Jadi cekaman atau tahan air itu sudah lumayan baik, tapi memang ada beberapa yang sudah bisa dirilis, tapi yang lainnya belum begitu. Kemudian selain itu, memang salah satunya yang sudah didengungkan oleh Departemen Pertanian itu adalah tanam di awal begitu. Jadi sebelum masa kekeringan yang luar biasa itu mendahului begitu. Tapi yang jadi permasalahan apakah sudah panen musim sebelumnya, ini yang jadi masalah. Tapi teknologinya ada. Jadi penaburan benih itu tidak di lahan yang sama, di lahan yang berbeda. Sehingga itu adalah mempercepat tanam begitu. Sebelum kering, dia sudah tanam. Kemudian ada lagi misalkan saja percepatan proses pemanenan. Jadi usianya belum matang betul begitu untuk menjaga agar supaya kekeringan yang semakin kesana semakin luar biasa, maka itu di panen awal. Cuma kualitasnya juga akan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan begitu.
1: Oke, menarik Prof. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kali ini akan berbincang dengan Bapak Sukono, petani sayur dan cabai asal Trenggalek. Baik, Pak Sukono, apakah saat ini para petani di Trenggalek khususnya sudah mulai merasakan, Pak, adanya perubahan musim atau dampak cuaca ekstrim belakangan ini, Pak?
4: Oh, diulangi, Mbak, ini pertanyaan soalnya bising banyak suara kendaraan.
1: Baik, Bapak, apakah di sana di Trenggalek petani sudah mulai merasakan adanya perubahan musim atau dampak cuaca ekstrim belakangan ini, Pak?
4: Ya, kalau di daerah kami di Trenggalek sekarang ini sudah merasakan dampaknya kemarau. Ya, ini karena cuacanya sudah tidak menentu. Ya, kadang panas, kadang hujan, jadi cuaca ini sangat ekstrim. Ya, ini berdampak kepada kesehatan para petani, Mbak. Ya, jadi petani di Trenggalek ini banyak terganggu kesehatannya. Dikarenakan cuacanya yang kurang stabil, kalau panasnya itu sangat menyengat, hujannya kadang-kadang juga masih deras, masih lebat. Jadi kesehatan para petani terganggu. Kemudian, ini karena kesehatannya petani ini terganggu, jadi waktu kerja di lahan ini juga sangat berkurang. Biasanya itu pulang jam 11, jadi jam 9, jam 10 ini sudah pulang. Okay. Itulah dampaknya dari musim kemarau yang saat ini dirasakan di daerah Trenggalek.
1: Kalau hasil panennya gimana, Pak?
4: Kalau hasil panen, kalau saat ini masih mulai tanam yang kemarin itu masih lumayan bagus hasil panen. Kalau saat ini, kalau saya ini masih tanam sayur, jadi sayuran ini masih aman-aman saja. Nanti kalau setelah ke musim kemarau, jadi kalau musim kemarau itu ya karena cuacanya sangat susah, kendala air, kemudian airnya itu juga harus berbagi dengan petani yang lain, jadi ya juga sangat menambah tekanan biaya perawatan juga karena tenaga kerja harus bertambah seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari hasil panen pasti menyesuaikan begitu ya, Pak ya, bisa.
4: Iya, kalau hasil panen kalau saat ini menyesuaikan, tapi kalau nanti kalau saat musim kemarau ya juga sangat sangat susah karena ya itu dampak. Yang jelas kalau musim kemarau, kalau saya seperti saya tanam cabai, itu dampaknya juga ke hama. Hama ini sangat luar biasa kalau musim kemarau ya. Yang sangat sulit diatasi ya itu kalau Pak Profesor itu sudah biasa menangani ya. Itu virus yang daunnya kuning ini Pak Profesor, itu sangat sulit itu diatasi. No. Kalau dampak dari keriting itu masih bisa diatasi dengan insektisida. Namun kalau ini ya musim kemarau biasanya itu virus yang daun menguning ini belum bisa teratasi. Jadi berdampak ini penurunan dari produksi tanaman itu hasilnya berkurang.
1: Berapa ini Pak? Berapa ton mungkin hasil taninya yang berkurang saat musim kemarau? Dari yang biasanya
4: kalau musim hasilnya berapa jadi berapa? Kemarau biasanya itu sekitar 3 ton itu masih bisa, tapi kalau musim waktunya ya stabil enggak musim kemarau itu kalau saya itu bisa 5-6 ton. Jadi sangat-sangat luar biasa kurangnya itu sangat banyak.
1: Pak, ini baru dirasakan tahun ini, tahun sebelumnya juga atau belum pernah ada yang separah ini, Pak?
4: Kalau saya sebagai petani di Trenggalek ini yang saya rasakan belum ada, Bu. Sebelumnya itu masih biasa-biasa saja, soalnya ya irigasinya itu juga masih bisa terbagi dengan petani lain. Ya ntar kalau tahun ini yang dibilang akan kemarau panjang ya nggak tahu juga nanti bisa tanam apa endaknya itu belum tentu. Kalau saya ini kan biasanya tanam cabai itu kan mulai bulan 9, bulan 10, jadi waktu itu cuaca ekstrim.
1: Oke, berarti Pak Sukono sudah paham ya kalau misalkan BMKG ada semacam peringatan atau informasi terkait cuaca ekstrim, musim-musim yang akan dihadapi oleh petani itu sudah memahami Pak informasinya dari BMKG?
4: Ya, kalau informasi itu selalu mengikuti, Pak. Selalu mengikuti karena namanya petani kalau tidak berhati-hati dengan peka informasi nantinya akan kesulitan.
1: Berarti update ya Pak untuk infonya dari BMKG cuaca dan semacam. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fahri. Baik Pak Fahri, apa sebenarnya untuk saat ini Pak dampak paling serius El Nino terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional? Kalau tadi statement dari Pak Sukono bahwa masih belum tahu apa yang akan dihadapi di tahun ini dengan adanya El Nino. Seperti apa Pak Fahri?
2: Iya, seperti tadi disampaikan Prof. Triyono ya, tentu dampak dari musim kemarau yang panjang yang dipengaruhi El Nino ini banyak yang bisa dampak yang bisa dirasakan di sektor pertanian karena kurangnya jumlah curah hujan, tentu varietas-varietas tanaman atau komoditas-komoditas tanaman yang memang butuh banyak air itu akan terancam gitu ya. Potensi gagal panennya ataupun gagal tanamnya itu juga menjadi tinggi. Kemudian memang diperlukan langkah-langkah antisipasi seperti tadi yang disampaikan Prof. Triyono gitu ya. Karena memang musim kemarau yang panjang ini juga terjadi di daerah-daerah yang memang menjadi sentra-sentra pertanian gitu ya. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita. Dan puncak musim kemarau nanti itu kita perkirakan akan terjadi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak

0: punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak program acara kami di RRI Jember Program 1 edisi Jumat 8 Mei 2026. Sesaat lagi untuk Anda pemeluk kepercayaan, kami akan segera hadirkan mimbar kepercayaan malam ini mengangkat satu tema atau judul Guru Sejati Kompas Spiritual dalam Kearifan Jawa. Akan disampaikan oleh Bapak R. Budi Siswanto Wongsojono. Beliau dari Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI DMD Kabupaten Jember. Selamat malam kami ucapkan dan selamat menyimak.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Yura Yunita kita nikmati juga pada kesempatan malam hari ini. Janji gak kemana-mana, tapi apa daya pendengar, waktu jua yang memisahkan kita untuk hari ini. Saya harus segera pamit undur diri, tapi jangan khawatir, Anda bisa terus gabung menyimak ragam acara kami sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah siap rekan Retno Palupi melanjutkan perjalanan malam ini. Saya Eti Darmiyati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember pamit. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengawali perjalanan kita untuk Jember malam hari ini, pendengar, sebelum kami akan hadirkan live musik keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Mawar, pimpinan Ibu Yuli Wahyudi, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda sebuah mini drama radio produksi rekan-rekan RRI Sumenep dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari.

Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Pak Arya, dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Anu Pak, tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
1: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
5: Iya tuh Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
6: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
1: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup, hidup hutan!
4: Yo, hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

Baik pendengar, saatnya kita akan segera menuju auditorium R. Sumitro RRI Jember untuk menghadirkan Ruang Rindu live musik bersama dengan Orkes Keroncong Mawar pimpinan Ibu Yuli Wahyudi. Segera kita ikuti bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan sekali untuk malam hari ini mendengar kami kembali hadir dalam ruang rindu bersama dengan live musik orkes keroncong Mawar pimpinan Ibu Yuli Wahyudi. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi satu malam yang menyenangkan ya. Kita akan membuat sebuah momen yang membahagiakan bersama dengan menyanyikan lagu-lagu keroncong, mendengarkan lagu-lagu keroncong juga untuk kita. Pecinta keroncong

0: musik keroncong. Anda bisa dengarkan kami tentunya melalui frekuensi 95,4, 91,6. Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital dari manapun Anda berada. Dan siaran kita untuk malam hari ini juga kami siarkan melalui live YouTube dari kanal RRI Jember. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tepuk tangan juga untuk musisi-musisi kita untuk malam hari ini. Luar biasa semuanya, sudah bersemangat untuk sudah semangat semuanya untuk tampil ya. Oke, Orkes Keroncong Mawar pimpinan Ibu Yuli Wahyudi. Nanti Ibu Yuli pasti akan nyanyi ya. Yuli Wahyudi, Wahyudi, iya betul. Nah, untuk malam hari ini pendengar, penampilan akan diawali dengan Ibu Erni. Silakan Bu Erni. Oke, ternyata ini adalah penampil pertama kita untuk malam hari ini. Sehat Bu Yuli.
1: Alhamdulillah.
0: Kepikiran Bu Yuli aja orangnya loh di sana ya kan.
1: Kalau Bu Yuli ketuanya.
0: Iya betul. Sehat Bu Erni.
1: Alhamdulillah Mbak Retno.
0: Oh iya. Iya, menyenangkan sekali bisa hadir kembali untuk acara live musik ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa tampil dengan maksimal.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Ya, kami ucapkan dulu selamat malam untuk Anda, untuk Bunda Danu yang malam hari ini mudah-mudahan mendengarkan, belum bisa hadir Bu Yuli. Oke, biasanya hadir, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Okay. Bisa ini mengucapkan.
0: Boleh, ya. Tapi saya pengen tahu dulu Bu Erni lagunya apa?
1: Lagunya Telaga Sarangan.
0: Oke, Telaga Sarangan.
1: Jadi danau itu yang ada di Magetan Jawa Timur.
0: Okay. Dia punya saingan loh sekarang. Telaga Ngebel di Ponorogo.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, Telaga Sarangan Bu Erni dipersembahkan untuk siapa?
1: Pertama-tama kami dari keluarga besar Keroncong Mawar mengucapkan berduka cita atas meninggalnya personil dari grup simponi pimpinan Mas Amal, Bapak Dian. Tadi malam meninggal dunia.
0: Okay,
1: semoga diterima di sisi Allah.
0: Siap. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya juga berduka cita, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Bapak Dian.
1: Bapak Dian
0: ini adalah salah satu anggota dari grup musik simfoni. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
1: Amin.
0: Dan amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, pemainnya, Mbak.
0: Oh, Bapak dia pemain. Pemanji. Oh, pemusiknya ya.
1: Iya,
0: oke, okay. Baik kalau begitu. Ada lagi Bu Erni?
1: Yang kedua untuk Bunda Danu yang pasti dan keluarga anggota FKP. Okay. Ini semuanya monitor ini.
0: Siap.
1: Dari Situbondo, Bondowoso, okay. Jember, Banyuwangi juga.
0: Iya. Menarik sekali karena siaran kami untuk malam hari ini Anda juga bisa dengarkan dari mana saja pendengar. Dan Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube RRI Jember. Ibu Erni dengan keroncong Telaga Sarangan.
1: Selamat menikmati.

0: kasih.
1: Baik Bu Erni, terima kasih juga. Dari Telaga Sarangan, pendengar, untuk malam hari ini kira-kira kita mau kemana ya? Ada penampilan dari Ibu Ning, silahkan Ibu Ning. Lanjutkan. Oke, selamat malam.
2: Malam.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Malam hari ini Bu Ning akan menyanyikan lagu apa?
2: Jembatan Merah.
1: Oh, dari Telaga Sarangan kita mau ke Surabaya karena lagunya adalah Jembatan Merah. Mau dipersembahkan buat siapa? Bu Ning lagunya silahkan.
2: Tanpa terkecuali semuanya yang sedang menonton atau mendengarkan di RRI Pro 1 FM. Semoga terhibur. Dan untuk

0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Bu Ning dengan Jembatan Merah. Dan pendengar serta pemirsa YouTube RRI Jember, untuk selanjutnya saya panggil Bu Yuli Wayudi selaku ketua dari Orkes Kerancong Mawar. Selamat malam Bu Yuli.
2: Selamat malam.
0: Oke, kalau tulisannya segitu saya juga kelihatan. Gimana kabarnya?
2: Baik, baik.
0: Oke, alhamdulillah. Lama gak ketemu ya Bu?
2: Masa sih?
0: Masa sih?
2: Kemarin di GI. Oh sama ya, GI beda.
0: Iya betul. Sehat ya Bu Yuli?
2: Amin, sehat, sehat.
0: Amin, baik. Sebelum Bu Yuli bernyanyi untuk malam hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan yang tergabung dalam Orkes Kerancong Mawar?
2: Ini untuk teman-teman ini semua, moga-moga di Mawar itu kerasan ya,
0: okay.
2: Dan kita bertambah, karena keroncong itu biar berkembang, Mbak. Ini anak buah gitu, anak buah gak saya. Jadi teman-teman semangat ya, harus makin banyak. Ini okay. Bapak-bapak saya ini. Yang belakang juga belum siap tapi.
0: Iya, nanti mudah-mudahan kesempatan berikutnya udah bisa tampil ya Bu Yuli ya.
2: Iya, harus.
0: Harus. Harus gitu.
2: Harus siapa?
0: Itu tadi harapan dari Bu Yuli untuk rekan-rekan yang ada di Orkes Kerancong Mawar. Mudah-mudahan selalu rukun, guyub, dan tentunya nanti akan bertambah untuk anggotanya.
2: Amin.
0: Kerasan di Orkes Kerancong Mawar.
2: Anggota tetap.
0: Oke, baik. Lagunya apa Bu Yuli?
2: Keroncong hanya satu.
0: Keroncong hanya satu, boleh dipersembahkan untuk siapa?
2: Lagu ini saya persembahkan untuk semua pengurus di FKP, terutama ketua saya ya Bu, Bu Danu.
0: Bunda Danu, selamat malam Bunda.
2: Okay. Ya, kemudian juga untuk teman-teman saya yang ada di Kita Abadi, terutama pengurus Kita Abadi, selamat ini. Teman saya dari Kita Abadi ikut mendukung.
0: Oke.
2: Selamat mengikuti. Makasih ya Mbak ya.
0: Iya, selamat mengikuti Orkes Kerancong Mawar, nanti kapan-kapan ikut bernyanyi.
2: Iya, betul,
0: gitu
2: betul
0: ya,
2: itu masih mau berlatih.
0: Oke, baik. Kalau begitu langsung saja pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember, Ibu Yuli dengan keroncong hanya

0: tangan dong penampilan Ibu Yuli dengan keroncong hanya satu. Saya akan panggil satu-satunya penyanyi laki-laki untuk malam hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Karto. Oke, luar biasa. Besok-besok mudah-mudahan ada temannya ya Pak Karto ya. Oke, itu monggo silahkan mic-nya di sana. Apa kabar? Oke, malam hari ini Pak Karto akan menyampaikan atau menampilkan sebuah lagu. Judulnya apa nih Pak?
1: Senja demi senja.
0: Senja? Yang bawah.
1: Dibalik.
0: Senja demi senja. Oke, buat siapa ini Pak Karto?
1: Buat teman-teman ini, apa orkes, anggota orkes
0: Keroncong Mawar.
1: Mudah-mudahan kita bisa guyub dan selalu berlatih demi kemajuan orkes Keroncong Mawar.
0: Oke, baik.
1: Termasuk saya harus banyak berlatih.
0: Iya, betul dong. Termasuk Pak Karto juga harus banyak berlatih. Lagunya Senja demi Senja. Oke, udah siap ya? Sudah siap?
1: Sudah
0: dong. Itu kerpeannya di sana. Gak apa-apa. Kita akan dengarkan bersama penampilan Pak Karto malam hari ini. Orkes Keroncong Mawar dengan Senja demi Senja.
1: Terima kasih.

0: Yunisa, betul ya Mbak Yunisa ya. Oke, silahkan selamat malam Mbak Yunisa untuk malam hari ini. Apa lagunya?
1: Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang, boleh. Ini lagu dipersembahkan untuk siapa?
1: Untuk semua pendengar RRI Pro 2 Jember.
0: Oke, untuk
1: selamat
0: semua
1: menikmati.
0: Pendengar RRI, selamat menikmati penampilan Mbak Yunisa dengan Gambang Semarang, Orkes Keroncong Mawar. Silahkan.

0: Semarang. Dilanjutkan untuk malam hari ini dengan penampilan Ibu Nani. Ini dia orangnya. Selamat malam Bu Nani.
1: Selamat malam.
0: Oke, sehat?
1: Sehat.
0: Oke. Sehat dan semangat. Boleh agak sini Ibu. Lagunya apa untuk malam hari ini?
1: Nyanyi Kalung Emas.
0: Oh, Kalung Emas. Dipersembahkan untuk siapa boleh?
1: Khususnya keroncong.
0: Penggemar RRI, khususnya penggemar lagu keroncong. Untuk malam hari ini mari kita ikuti, kita simak bersama penampilan Ibu Nani dengan Kalung Emas.

Tepuk tangan buat penampilan Ibu Nani malam hari ini dengan kalung emas. Setelah Ibu Nani, saya persilahkan Ibu Winarsih. Monggo, Bu Winarsih. Pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung bersama dengan kami, untuk

0: Alhamdulillah baik.
1: Oke, alhamdulillah baik. Suaranya ngebas sih Bu ini ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Iya, keren banget.
0: Sering
1: ini.
0: Sering ada yang mengira kalau cowok. Ya.
1: Ternyata
0: tinju.
1: Bukan. Eh? Oh, penyanyi. Iya benar, kayaknya bosas ini. Masuk kategori suaranya begitu ya. Lagunya apa malam hari ini?
0: Resepsi.
1: Oke. Okay. Resepsinya ini mau dibuat langgam apa dibuat bosas? Oh, langgam aja. Oke, okay. Bu Winarsih agak kesini, silakan. Dipersembahkan buat siapa ini?
0: Seluruh pendengar RRI Pencipta.
1: Oke. Okay. Langgam. Sek Tom, aku tak bicara dulu bentar. Oke, okay. Seluruh pecinta keroncong, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu ini dipersembahkan untuk Anda semua. Dari Ibu Winarsih dengan resepsi.
0: Resepsi.
1: Oke, okay, betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Winarsih. Saya pengen dapat kejutan bosasnya ini, belum ya? Belum. Kita tunggu kapan-kapan Bu Winarsih dengan bosasnya. Resepsi Ibu Winarsih untuk malam hari ini.

0: Sekeco saestu matur sembah nuwun Ibu Winarsi, luar biasa. Tepuk tangan dong. Aduh, resepsinya dinyanyikan dengan baik sekali, menyenangkan hati. Waduh. Dilanjutkan dengan Bu Erni. Silahkan Bu Erni untuk penampilan kedua. Nggih. Oke. Bu Erni untuk lagu kedua untuk malam hari ini. Silahkan Ibu. Ya pendengar, untuk Anda penikmat musik keroncong yang malam hari ini bersama dengan kami di live YouTube, kami ucapkan selamat malam penikmat keroncong dimanapun Anda berada. Bahwa setiap malam Jumat malam, insya Allah kami akan hadirkan live musik keroncong untuk Anda, ataupun mungkin juga musik-musik campur sari itu nanti akan berselang-seling begitu ya. Jadi untuk malam hari ini bersama dengan Orkes Keroncong Mawar. Oke, Bu Emi, lagu kedua adalah
1: Sang Kuryang.
0: Sang Kuryang. Ada yang ingin disampaikan?
1: Tadi dari Jawa Timur. Sekarang dari Jawa Barat.
0: Sekarang ke Jawa Barat. Baik, kalau begitu langsung saja.
1: Iya. Oke. Okay. Spesial sih buat suami saya yang kebetulan mau datang.
0: Oh, selamat malam
1: Bapak Nasar Baju dan Bapak Win juga, terima kasih sudah datang.
0: Oke, okay, terima kasih memberi support untuk istri tercinta gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke deh kalau begitu, monggo untuk Anda mendengar semuanya, Ibu Erni dengan Sang Kuryang.
1: Selamat menikmati.

0: Nikmati itu enak banget. Dan dilanjutkan Ibu Yuli, monggo silahkan Bu Yuli untuk penampilan kedua di malam hari ini. Oke, lagunya apa untuk yang kedua?
1: Apa ya mau?
0: Lenggang
1: Surabaya.
0: Jembatan Merah, Lenggang Surabaya.
1: Harus banyak keroncongnya nanti dimarahi sama Ibu Ketua.
0: Oke, dude, lagi dengerin ya.
1: Harus, Juli harus keroncong.
0: Harus keroncong ya. Oke deh, kalau begitu. Lenggang Surabaya. Ada yang mau disampaikan atau langsung saja?
1: Iya, buat pemulang ya, selamat mendengarkan grup saya pemula. Okay. Selamat mendengarkan Bapak Ibu.
0: Ya, baik. Grup pemula. Oke. Ibu Yuli dengan Lenggang Surabaya.

0: Ini pendengar, kita bersama dengan Ruang Rindu Live Musik Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Mawar pimpinan Bu Yuli Wahyudi. Dilanjutkan dengan Mbak Yunisa lagi, silakan. Oke. Lagu kedua untuk kali ini apa nih lagunya nih?
1: Nemen
0: tenan pokoknya wis yo. Ada yang ingin disampaikan? Atau langsung saja?
1: Langsung saja.
0: Monggo. Kalau begitu, nemen dibuat aransemen keroncong. Mari kita dengarkan bersama bagaimana penampilan Mbak Yunisa untuk malam hari ini.

ada beberapa lagu cukup lumayan supaya bisa tampil semua. Ayo langsung saja kita panggil Ibu Nani dan Ibu Ning. Ini duet atau enggak nih? Oh, Bu Ning aja.

Terima kasih juga Ibu Ning dengan Lungiting Asmoro. Selanjutnya adalah Ibu Isa Leres. Kali ini mau duet sama Bu Yuli, oke dibantu Mas. Bentar Bu, mau diisi dulu. Karena harus diganti baterainya. Lagunya adalah Oh Gedok. Hah? Oh iya betul. Gedok gitu ya Bu. Ya oke Bu Isa dan Bu Yuli dengan Gedok.

0: Gedo. Terima kasih Bu Isa. Iya, oke, baik. Setelah kita nikmati bersama Gedo, monggo Pak Karto kembali. Loh, nanti Pak, monggo Pak. Sesuai saya yang manggil pokoknya. Pak Karto, lagu kedua apa nih Pak Karto? Penyanyi tua. Oke, baik kalau gitu
1: penyanyi
0: langsung.
1: Penyanyi tua.
0: Iya, langsung saya.
1: Sudah tua.
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mantap sehat, nyanyinya, ya. Sehat juga. Ya. Pak Karto dengan penyanyi tua.
2: Dulur.

penting mantap nyanyinya, nggak apa-apa itu ya. Oke, matur nuwun Pak Karto. Dilanjutkan Bu Winarsi, silakan Bu Winarsi untuk lagu kedua untuk malam hari ini. Oke, persiapan habis ini Mbak Nani dengan lagu keduanya ya. Oke, silakan Ibu Winarsi, lagu keduanya adalah apa nih? Oh, lagunya adalah Yen Eng Tawang Ono Lintang, gitu ya. Oke, baik, kalau begitu silakan langsung saja bapak-bapak musisi, ini dia Bu Winarsi dengan Yen Eng Tawang Ono Lintang.

0: juga membuat kita yang mendengarkan itu benar-benar bisa meresapi lagu ini, begitu ya. Membahagiakan sekali, luar biasa. Oke, pendengar, lagu demi lagu kita bisa nikmati bersama malam hari ini. Dan mudah-mudahan ini membawa kebahagiaan tersendiri, meninggalkan sebuah momen-momen yang membahagiakan. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya dengan Orkes Keroncong Mawar ini bisa lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, lebih meninggalkan kesan bahagia lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya coba bareng-bareng.
1: Amin.
0: Oke, baik. Kok ada wahengnya gitu ya. Oke deh, kalau begitu pendengar, kita sampai di ujung perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan kita akan tampilkan satu penampil terakhir, Ibu Nani. Silahkan Bu Nani malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Ada Mas Rahman, ada Mas Kuku, ada Om Heri yang sudah mempersiapkan penampilan-penampilan terbaik dalam Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong Mawar. Oke, Ibu, silahkan. Lagu terakhir apa ini?
2: Tatu.
0: Oh, Tatu. Tatu, gitu ya. Kita beri tepuk tangan, aplaus yang luar biasa untuk penampilan Ibu Nani sebagai penutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Thank you untuk musisi keren-keren kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Orkes Keroncong Mawar, Bu Yuli. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberi sehat untuk bisa bertemu kembali. Saya Reto Palupi, pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Rindu Live Musik bersama dengan Orkes Keroncong Mawar untuk malam hari ini. Mudah-mudahan meninggalkan momen bahagia untuk Anda. Kali ini kita sampai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita akan lanjutkan perjalanan kita dengan Ruang Rindu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo, apa kabar? Selamat malam semuanya pendengar. Bahagia rasanya untuk malam hari ini saya punya kesempatan untuk bisa bersama dengan Anda menikmati malam dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagi pengen ngobrolin apa nih kira-kira? Lagi pengen ngobrolin hal-hal yang lagi rame. Aduh, ngobrol apa ya? Ya ini luar biasa, malam hari ini kita baru aja dihibur dengan rangkaian musik-musik keroncong. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda semuanya. Pendengar, situasi akhir-akhir ini cukup panas ya. Untuk Anda yang terbiasa bekerja di luar rumah pasti merasakan hal yang sama, panas. Bagaimana mengantisipasinya pendengar sejauh ini? Apa yang Anda lakukan? Apalagi memang BMKG menyampaikan bahwa memang ada ancaman badai El Nino. Kemarau yang datang akan lebih panjang dan lebih kering. Nah ini dia, akan sampai sekitar bulan November. Ini aja beberapa hari sepertinya udah panas banget ya. Coba kita sapa ini pendengar yang saat ini sudah bersama dengan kami. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Dengan
1: selamat
0: siapa
1: malam,
0: ini?
1: Malam kembali. Ini dari kawasan ujung paling timur di Pulau Jawa.
0: Oke. Siapakah itu?
1: Oh. Ini kan dengan Pak Retno ya.
0: Iya, betul.
1: Saya tahu sama Pak Retno, Pak Retno enggak tahu sama saya. Padahal saya penumpangnya di Campur Sari.
0: Oke.
1: Kalau di Campur Sari, Jim Retno. Kalau di Ruang Rindu, Pak Retno. Biasanya Mas Wira ya.
0: Betul.
1: Ini Ruang Rindu dikomandani oleh Pak Retno malam ini. Dari Putra Madura.
0: Oh.
1: Beda tak, Pak?
0: Selamat malam.
1: Di Campur Sari dan di Ruang Rindu beda suaranya.
0: Beda? Sama ya, dong.
1: Tak dapat 100, dapat 50 nilai.
0: Kenapa?
1: Karena tak bisa menebak.
0: Oke.
1: Ya, dan kita berjumpa kembali. Kalau sudah ada jodoh, walaupun tidak masuk di Campur Sari, masuk di Ruang Rindu, ketemu dengan Barit.
0: Iya dong.
1: Iya. Namanya Pantutia ini. Ini lagunya dari sana apa permintaan?
0: Lagunya sudah ada tuh.
1: Iya.
0: Ini lagi pengen ngobrolin masalah cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini. Gimana tuh di Banyuwangi, di ujung timur Pulau Jawa? Apakah cuacanya juga cukup panas kah?
1: Iya, ini cuacanya di Munster, di bagian timur, alhamdulillah. Kemarin-kemarinnya panas, gerah dari wong cowok. Sekarang sudah tidak gerah lagi.
0: Iya, gerah banget ya.
1: Sedang-sedang. Tidak panas, tidak dingin, biasa-biasa aja. Karena kalau siang panasnya tidak terlalu gerah, biasanya nanti malam jam 3 habis subuh itu disiram, gerodak-gerodak ini habis. Jadi panasnya enggak terlalu panas gitu.
0: Oke, berarti masih sempat hujan gitu ya?
1: Iya, ada tiap malam, tadi malam, kemarin malam. Tapi cuman hujannya itu deras, cuman kayak disapu angin gitu. Hujan lewat. Tuh, cuaca di puncak. Kalau hasil penangkapan ikan masih belum ada, belum panen.
0: Oke.
1: karena dimoncar harga ikan sekarang karena tidak panen begitu merangkak harganya. Jamur aja 25.000 per kilonya. Lagunya yang disediakan ada apa itu, Pak?
0: Ada apa ya? Tangan tak sampai, suratan. Seandainya aku punya sayap, mengapa tak pernah jujur? Apa tuh?
1: Ya, boleh. Tangan tak sampai aja. Dibaca semua biar cepat.
0: Oke.
1: Okay. Karena ruang rindu ini banyak penumpangnya ini. Tak salamin aja ya dulu ya penumpangnya ruang rindu.
0: Oke, okay, boleh. Silakan. Ya. Loh kok salam? Ya. Langsung aja deh buat siapa lagunya gitu.
1: Iya, buat lagunya buat Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani, Kak Madun, Kak Rendi.
0: Udah dong. Udah cukup ya. Buat semuanya. Oh,
1: penumpangnya ruang rindu itu.
0: Iya, semuanya deh.
1: Pak Manu melulu itu pun ayo naik lagi ke RRI Jember. Barusan di RRI Singaraja.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Buat barusannya, selamat bertugas. Karena keterbatasan waktu semuanya tanpa terpilah dan terpilih. Ucapan selamat malam. Selamat beristirahat di Putra Madura. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Juga sama Mbak Retonya sampai akhir nanti.
0: Siap.
1: Di penghujung acara itu.
0: Oke. Ruang terima rindu. Kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930. Dengan format yang masih sederhana, karena hanya diikuti 13 tim tanpa melalui babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini mempertemukan peserta undangan dari berbagai benua, dengan sebagian tim Eropa bahkan harus menempuh perjalanan panjang melintasi samudra. Menurut FIFA, format tersebut dipilih karena kompetisi masih baru dan belum memiliki sistem seleksi seperti sekarang, menjadikannya momen bersejarah dalam lahirnya ajang sepak bola terbesar di dunia.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan itu tadi lagu boleh apa aja ya, tapi kalau memang itu punya satu memori tersendiri, kadang-kadang bisa memunculkan rasa bahagia. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbakku, Mbak Retno?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Harus begitu ya.
1: Keluarga sehat semua, Mbak?
0: Insya Allah.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Harapan saya semua sehat gitu, mm-mm, Mbak ya.
0: Dong.
1: Juga kru sehat semua, Mbak ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Memang mulai dari awal sudah tadi apa di ditelepon sama Pak Hadi Blangkon. Coba monitor RRI nanti jam 8 gitu. Kebetulan saya masih nonton bola, Pak.
0: Bola.
1: Iya, kebetulan masih nonton bola, jadi tidak bisa monitor gitu, Pak. Kalau bersamaan kan tidak kedengeran suaranya, Pak.
0: Dong.
1: Iya, jadi salah

0: satu harus diselesaikan dulu gitu kan.
1: Siap.
0: Tapi jam hampir jam 9 sudah selesai langsung dan monitor gitu kan. Masih sedikit ada waktu lah untuk monitor apa katanya Pak Hadi tadi
1: apa dong
0: cari apa gitu ya.
1: Oh iya.
0: Dan biasanya malam-malam kayak gini biasanya rujak soto kadangnya gitu Pak. Soalnya kalau hari paginya kan rujak soto udah online gitu kan Pak. Apa lagunya sudah disiapkan lagu apa?
1: Udah. Macam-macam sih.
0: Iya. Ya mestinya sudah kalau RRI sudah enak-enak lah gitu. Tinggal denger aja dah Pak ya.
1: Iya, ini malam hari ini lagi ngobrolin masalah cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini itu loh, gimana tuh ngatasinya? Oh, gitu. Kalau di Bondowoso seperti apa? Apakah juga benar-benar panas atau sempat masih hujan?
0: Kalau siangnya memang Bondowoso ini panasnya sudah luar biasa. Tapi kalau sudah malam kayak gini habis mah setelah maghrib sampai sekarang ini mulai dingin dah Pak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi apalah istilahnya kalau di Situbondo masih ada laut, Jember masih ada laut gitu Pak. Tapi kalau Bondowoso dikelilingi gunung gitu Pak, jadi dingin gitu.
1: Iya betul sekali.
0: Ya makanya kalau apa kalau kebetulan jaga malam ya siap-siap yang namanya jaket juga harus tebel Pak gitu.
1: Betul, ya kan?
0: Ya, ini karena cuaca. Jangan sampai tidak pakai jaket gitu, Pak. Karena beda dengan kabupaten lain gitu. Apalagi di Banyuwangi panasnya bukan main gitu, Mbak.
1: Lebih panas ya di Banyuwangi.
0: Iya,
1: ya.
0: Lebih panas. Karena saya pernah pengalaman juga dulu di Banyuwangi panas juga. Subondo sudah saya pernah ngalami. Ya masih waktu itu masih waktu di bangku pelajar gitu Pak ya. Saya pernah ngalami di Situbondo 2 hari 2 malam kan. Walaupun malam kayak gini bukan kalau di Bondowoso dingin di Situbondo masih tetap panas gitu Pak. Karena banyak teman sampai-sampai saya tuh enggak pernah pakai baju gitu Pak. Saking panasnya gitu
1: Saking
0: Pak.
1: Saking ya. Panasnya.
0: Ya mudah-mudahan ada hikmahnya dengan panas itu Pak ya. Juga mudah-mudahan walaupun dingin mudah-mudahan bawa barokah. Gitu,
1: amin.
0: Iya dah gitu aja Pak Ritno.
1: Baik Pak Putra.
0: Untuk apa berbincang-bincang mudah-mudahan. Nantinya ke belakangnya, ke depannya lebih lebih baik lagi lah gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Gitu aja Mbak Ritno, terima kasih waktunya.
1: Baik.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh lagunya kita ikut apa yang sudah disiapin sama Mas Willy dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam Mbak Retno yang saya hormati.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, malam ini aku sangat bahagia karena Mbak Retno lagi memandu acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, jadi buat masalah cuaca, kondisi cuaca di saat ini, di kawasan utara ini bikin seru gitu Mbak Reno.
1: Ya. Kenapa kok malah bikin seru?
2: Ya, karena kita ini harus jaga-jaga, takut air kehabisan, dan lagi jaga-jaga kondisi supaya tetap stabil gitu Mbak Reno.
1: Oh ya.
2: Harus banyak minum air.
1: Mm-mm.
2: Dan pemakaian air harus hati-hati.
1: Mm-mm.
2: Gitu.
1: Mm-mm.
2: Biar tidak terjadi banyak kekurangan air.
1: Mm-mm.
2: Katanya anonim BNKG nanti ada kemarau panjang.
1: Iya itu loh, beneran nih.
2: Jadi harus lebih waspada. Prihatin dalam penggunaan air.
1: Mm-mm.
2: Dalam menjaga kondisi.
1: Mm-mm.
2: Gitu kan. So, harus banyak minum air, tidur harus secukupnya dan gitu ya Barat. No.
1: Iya dong.
2: Iya.
1: Hemat air dari sekarang.
2: Iya Barat, no. Jangan terlalu boros sama air. Mudah-mudahan tidak terjadi kekeringan kan gitu Mbak Retno.
1: Iya amin.
2: Lalu menyumber sumurnya. Ya, kita banyak bersyukur walaupun keadaan begini, keadaan begitu harus banyak bersyukur Mbak Retno.
1: Itu
2: katanya Mbak Retno lewat RRI menikmati sebangsa dan setanah air. Indonesia Raya. Amin. Baratno.
1: Dalam.
2: Lagu-lagu yang sudah tersusun di sana apa Baratno?
1: Ya macam-macam sih.
2: Iya. Ikut sendang ada ya Baratno.
1: Lagunya ikut yang sudah disiapin dulu ya Pak.
2: Iya, tidak apa-apa sudah. Kita dalamnya tadi buat Putra Magenda juga apa Bapak Haji Blangkon Putra Madura. Selamat malam, semoga tambah sehat semuanya deh ya. Terkecuali dalam hormat takdim buat Mbak Retno.
1: Okay.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Dengan biasa melindungi di dalam keluarganya Mbak Retno, keluarga juga angkasawan-angkasawati perusahaan selalu bahagia, sehat selalu.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak Retno.
1: Baik, terima kasih juga.
2: Indonesia tercinta. Yang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sudah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: perbincangan kita untuk malam hari ini dalam Ruang Rindu. Kira-kira saya akan berbincang dengan siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retno.
0: Iya, dalam.
1: Saya di tegur sama yuk rong melong. Kok gak gabung Pak Teguh? Saya
0: begitu.
1: Masih magang ini.
0: Lalu bagaimana?
1: Iya, sama magang ini sudah bisa gabung ya, berarti kan sudah alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga yang WA saya Mbak Retno.
0: Mm-mm.
1: Mbak Retno itu di luar Banyuwangi banyak.
0: Mm-mm.
1: Ini anu Mbak Retno itu yang bawa campur sari loh. Tapi kok senang lagu manca ya? Sembarang itu aku ingat. Yang tadi lagu manca atau Mbak Reno? Yang kedua tadi Mbak?
0: Dalam.
1: Mirip nggak saya dengerin Anda ngomong ini? Mbak Reno ditegur, kok lagunya senang manca, padahal campur sari lagu-lagu Jawa, ngono loh Mbak Reno. Ini lagunya sudah dikumpulkan sama Lili.
0: Iya, iya. Apanya nih? Apanya Pak? Lagu?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Sudah dikumpulkan, sudah digabung Mbak.
0: Apa lagunya sudah Pak?
1: Wes ya. Mas Willy yang anu.
0: Mm-mm.
1: Yang. Eh Mas Willy, coba angkat tangan Mas Willy. Saya ingin tahu ini. Kalau ada kelondano ya lagu. Yang non-non itu aja lagu saya itu Mbak. Nggak jadi gabung, tapi di luar gabungan. Bisa tuh Mbak? Nggak bisa Mbak?
0: Sudah disiapkan Pak.
1: Oh nih. Apa itu? Coba,
0: ya
1: Mbak.
0: Banyak.
1: Lah,
0: mengapa ngakil, tak pernah aku jujur? Ada Januari Kelabu. Yang mana?
1: Ya, Desember Kelabu ya Mbak.
0: Januari Kelabu ini yang ada?
1: Dalam?
0: Januari Kelabu Hetikas Endang ya?
1: Oh, iya wis lah.
0: Oke deh.
1: Salamnya bisa Mbak?
0: Gimana?
1: Salam.
0: Lagunya buat siapa Pak? Langsung saja.
1: Lah ya iki aku tak ngomong.
0: Iya, monggo langsung saja. Diperuntukkan siapa gitu, tapi tidak banyak-banyak ya.
1: Oh gitu. Lagunya yang pertama itu Adriana yang belum aja. Mbak Retno Purnio yang sudah datang. Saya enak wis teko ya Mbak Retno.
2: Dan Mbak Dini Suryani,
1: Bunda Mutia, kita dengan Putra Makina Matron gabungannya. Semuanya sudah ada. Putra Madura. Terima kasih Putra Madura. Matron Mbak Runa. Mbak?
0: Iya.
1: Saya kok diem aja tuh Mbak Runa.
0: Iya Pak. Iya. Oke, siap.
2: Iya, matur nuwun kurang lebihnya mohon maaf.
0: Siap, matur sembah nuwun juga.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Malam semakin larut pendengar, 23. Kita sampai pada pukul 23 lebih 8 menit. Untuk Anda yang belum terlelap malam hari ini, kami masih punya waktu 1 jam ke depan pendengar dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan saja bisa jadi teman Anda untuk segera terlelap.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Terkait dengan informasi yang beredar luas untuk kali ini, masuknya beredarnya atau berkembangnya virus hantavirus, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan untuk potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang sempat terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius, pendengar. Yang jelas, beliau menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan dini agar virus ini tidak menyebar dalam negeri dan menjadi pandemi. Ini menjadi sebuah trauma untuk kita ya. Selain pengawasan perbatasan, politisi senior ini juga meminta kesiapan fasilitas kesehatan termasuk mungkin ketersediaan tes PCR di rumah sakit maupun di daerah. Langkah pencegahan perlu dilakukan meski penyebaran virus ini masih terbatas di kapal pesiar, dan langkah antisipasi perlu dilakukan, pendengar, supaya pandemi yang pernah kita alami ini tidak akan terjadi kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Pendengar, kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan malam hari itu jika kita besok pagi itu pengen bangun lebih bersemangat? Ternyata hal-hal ringan loh, termasuk jalan santai di malam hari. Ini fungsinya ya sekitar, kita bisa lakukan sekitar 10 sampai 20 menit ya, mungkin setelah makan malam. Ternyata ini membantu untuk menenangkan pikiran. Bukan hanya melancarkan sirkulasi darah untuk kesehatan, tapi untuk pikiran juga. Lalu satu hal yang mungkin ini jadi kebiasaan yaitu ponsel. Nah, gimana kalau malam hari ini dijauhkan dulu nih ponselnya dari tempat tidur supaya kita tidak main handphone sebelum terlelap. Lalu kalau misalnya sempat melakukan peregangan ringan, boleh juga termasuk untuk meluangkan waktu refleksi diri sebelum tidur, beberapa menit mengevaluasi hari ini, mengalihkan fokus-fokus yang belum tercapai, dan tutup dengan rasa syukur. Menulis 3 hingga 5 hal yang perlu disyukuri untuk hari ini. Nah, kalaupun mungkin itu sudah biasa kita lakukan, pendengar, mudah-mudahan saja membantu besok pagi kita bangun lebih bersemangat dan dalam kondisi yang segar.

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
3: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Pendengar, terima kasih banyak untuk seluruh kebersamaan Anda malam hari ini. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk waktu-waktu yang kita habiskan bersama. Mudah-mudahan memberikan momen terbaik dan inspirasi untuk kita semua. Saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini mengucapkan selamat istirahat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti

Dengan terdengarnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk temani Anda di 8 Mei 2026. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya Ruth Tapalupi harus pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini, pendengar. Esok kami akan kembali hadir melalui 95,4 91,6 RRI Digital dan mudah-mudahan menjadi teman untuk Anda di akhir pekan. Akhirnya dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Kami telah mengudara dan siap menghadirkan serangkaian acara edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali hadir pagi ini. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap untuk menemani apapun aktivitas Anda. Edisi siar hari Sabtu jelang akhir pekan, lembar ke-9 bulan Mei 2026. Selama beberapa jam ke depan pendengar, kami telah siapkan rangkaian program informatif, inspiratif, dan tentunya menghibur khusus untuk Anda. Kami awali pagi ini dengan Mutiara Pagi, dengan suasana hangat dan penuh semangat. Ini merupakan program pembuka yang menghadirkan renungan, kemudian motivasi kehidupan serta alunan musik pilihan tentu. Semoga bisa menenangkan hati dan menyegarkan pikiran kita. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak rangkuman peristiwa selama sepekan ini dalam buletin pagi. Kami lanjut dengan Jember pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta menghadirkan berita Pro 3. Jember menyapa adalah suguhan acara kami selanjutnya. Kami rangkai dengan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Kemudian beranda Astacita, kami hadirkan sampai pukul 9 saatnya Anda pecinta olahraga bisa menyimak dialog sketsa olahraga. Jangan lewatkan pula untuk menyimak obrolan ruang inklusi mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang hari ini akan menyoroti rintisan SLB Perpenca mendidik dengan hati, membuktikan dengan prestasi bersama teman-teman Perpenca Jember. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat saatnya Anda bisa simak Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Itu dia pendengar beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Geraha Siar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
3: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
1: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,

sahihah, dengan niat yang baik, dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberkahi sisa umur kita. Karena kalau sudah umur 40, kata ulama, satu kakinya itu berada di kuburan. Orang itu kalau sudah umur 40, kaki kita ini kan dua. Satu kakinya itu sudah ada di kuburan sebenarnya. Maka tinggal satu lagi, kita akan melangkah satu lagi kuburan. Tinggal kita ini meletakkan ke kuburan itu kaki yang sebelah mana? Yang kanan apa yang kiri? Mana yang lebih penting-pentingkan? Nah, itulah, mudah-mudahan sisa umur kita terus selalu diiringi dengan taufik dari Allah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada di dairatir rahmah. Seperti saat ini, kita sedang berada di dairatir rahmah. Wilayah rahmat. Ini bukan kehendak kita, mungkin karena berkah doa guru-guru kita, berkah orang tua kita, sehingga kita diletakkan oleh Allah fi dairatir rahmah. Maka nikmat ini terus kita jaga, terus sampai kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah, membahas salatul jamaah masih belum rampung mulai minggu-minggu kemarin. Sampai kepada pembahasan kemarin tentang apa? Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Man ahaqqu bil imamah? Siapa yang berhak menjadi imam? Itu pembahasan kemarin sudah selesai. Sekarang ada faedah terkait juga dengan salatul jamaah. Faedatun, berdiri dari tempat duduk setelah selesainya seluruh lafaz iqamah. Bagaimana itu yang benar? Ketika dilantunkan iqamah, kemudian jamaah sudah siap-siap mau melaksanakan salat berjamaah. Bagaimana yang baik? Nah, itu sudah mulai dinilai. Ayyukum ahsanu amala? Mana di antara kalian yang paling bagus amalnya? Baik, setiap keadaan. Sekarang kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Mana yang paling bagus? Sunnah bagi makmum untuk tidak berdiri. Napa? Dari tempat duduknya kecuali setelah selesainya seluruh lafaz iqamah. Nah, kadang-kadang tergesa-gesa. Belum rampung, udah berdiri semua. Ini si imamnya. Nah, jadi sunnahnya apa? Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan apa? Hanafi. Nah, menurut Imam Ahmad maksud saya. Hambali maksud saya. Jadi sunnah bagi makmum untuk tidak berdiri sampai rampung selesai lafaz iqamah. Qadu qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Nah, itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini menurut Syekh Sinten niki yang mengatakan sunnah begini ini. Pertama, pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, kita rata-rata orang Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu kemudian apa boleh? Imam Malik dan Imam Ahmad Hambali, Imam Hambali. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, sunnah berdiri tatkala mendengar lafaz hayya 'alas shalah. Tapi yang tiga imam, pendapat yang kuat termasuk pendapat yang kuat dalam hadis Imam Syafi'i, Malik dan Hambali, apa? Berdirinya setelah rampung iqamah. Jangan tergesa-gesa. Nah, di antara manfaatnya napa? Biar napa? Napa imamnya sinten? Coba tampak imamnya ketika berdiri imamnya dan bersama-sama imam kita berdiri. Dan juga napa? Setelah selesai rampung pembacaan iqamah berdirinya lebih kompak. Nah, lebih bersama-sama gitu. Sehingga terkesan napa? Haibah. Wibawa itu sholat berjamaah, wow, semangat. Jadi tidak berdiri dulu sebelum sampai selesai rampung bacaan lafaz iqamah. Namun pendapat Imam Abu Hanifah saja itu boleh berdiri ketika ada panggilan hayya.

0: Ayyala al-falah.
1: Boleh. Dalam bahasa Bani Fah, sunnah berdiri tatkala mendengar hayyala salat. Tapi dalam imam yang tiga, Syafi'i, pendapat yang kuat, Maliki dan Hambali, semuanya setelah rampung lafaz iqamah. Nah, ini tuh. Udan wale, tentang soal meluruskan barisan shaf. Nah, ini penting. Meluruskan barisan shaf. Disunnahkan untuk meluruskan barisan shaf, yakni taswiyatus shufuf. Taswiyatus shaf, taswiyatus shufuf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus shufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah azza wa jal. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Sebutkan di sini qauluhu wa sala saffan bil huduri fihi wa saddil khalal minhu wa qauluhu wa salahu Allah ay bi rahmatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, luruskanlah barisan saf dan barisan pundak. Luruskan barisan saf dan barisan pundak. Dan tutuplah kekosongan yang terdapat pada shaf. Kemudian selepas itu, kata Nabi, saling merapilah dengan tangan saudara-saudara kalian. Saling rapi, lembut, ya, merapi, jangan kaku. Rapi, sekiranya kalau bergerak itu enak gitu. Bukan terlalu rapat, sehingga gerak saling ganggu. Jadi kata Rasulullah, walinu baina aidi ikhwanikum, saling rapilah dengan tangan saudara-saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan tempat yang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung shaf, maka dia akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutus shaf, maka dia akan diputus dari rahmatnya oleh Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Jadi penting. Nggih. Semuanya. Nggih, sop. Nggih. Pokok ukuran kaki. Mata kaki ini sekiranya lurus. Nah. Terusnya lurus. Jari depan tak masalah. Yang penting lurus. Kaki. Patokannya nih, nggih. Pundak kanan kiri, kaki mesti lurus. Yang tengah, pada posisi tengah. Kan kakinya orang ada yang panjang, ada yang pendek. Pokoknya yang tengahnya lurus, kakinya nih. Tengah, mata kaki lurus dengan yang kanan kiri. Nah, nih bisa lurus kanan kiri. Nah, tengah, patokannya mata kaki dengan yang kanan kirinya. Karena kalau patokannya jari-jari depan, bisa saja mata kakinya enggak lurus dengan yang kanan kiri. Ada yang panjang, ada yang lurus yang bendang, jadi mata kaki patokan ini senter tengahnya nih lurus. Jadi napa sangat penting untuk meluruskan shaf, menjaga shaf dalam salat berjamaah, sampai Nabi katakan tadi napa man wasala shaffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambungkan shofnya, niscaya Allah sambungkan dengan rahmatnya. Nah, jangan diremehkan soal shof. Kalau kita enggak nyambung dengan rahmat Allah. Kalau putus dengan rahmat Allah. Nah, di sini katakan di sini kenapa? Apa maksudnya wasala shofan? Yakni bil huduri fihi wasaddal khalal minhu. Ini hadir, betul-betul diperhatikan dan isi wasalahu Allah, maksudnya apa? Ay bi rahmatihi, disambungkan dengan rahmatnya. Ini disambungkan oleh Allah, ini disambungkan dengan rahmatnya. Dan dikatakan juga oleh para ulama yang dimaksud sambungkan dengan rahmatnya, karena salah satu esensi tujuan daripada sholat berjamaah itu silaturahim, mahabbah, sambungkan hatinya. Kalau orang-orang ahli sholat berjamaah itu hilang hati bughut, hati dengki, iri, kebencian itu hilang. Nah, kenapa? Disambungkan oleh Allah antara satu jemaah dengan jemaah yang lain dengan rahmatnya penuh kasih sayang. Nah, maka itu salah satu tujuan kenapa kita penting sholat berjemaah, supaya tercipta suasana di tengah-tengah kaum muslimin ini al-mahabbah. Nah, tahabu kata Rasulullah. Ini saling cinta antara satu dengan yang lain. Ini salah satu salah satunya adalah manfaat daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingkan kita luruskan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dan yang aneh kadang-kadang diingatkan, luruskan, rapatkan, marah. Nah, ini aneh itu. Nah, kan ada itu. Suruhkan marah itu. Nah, lah itu salah. Yang benar napa? Kalau diingatkan, luruskan, dirapatkan gitu, ya senang, alhamdulillah, berarti sedang melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak pernah mengingatkan orang, luruskan, tambah menjauh malah dia, enggak mau dekat-dekat lah. Ini tetap sama. Yang penting jangan terlalu rapat, jangan menginjak kaki saudaranya. Jadi kata Rasulullah di sini sebutkan bahwa walinu bi aidi ikhwanikum. Napa walinu bi aidi ikhwanikum? Jadi saling merapilah dengan tangan saudara-saudara kalian. Nah, sekiranya rapi itu enak, linu, lemaskan tangannya itu, jangan kaku. Artinya jangan terlalu rapat berdempetan gini sampai kalau ketika bergerak tangan mengganggu yang lain lah. Jangan. Jadi tetap ya, jadi ada jarak sedikit, bukan cek rapet betul gitu. Begitu juga kaki. Sambung, terus nyambung, saling injek kadang-kadang, saling ganggu. Ada yang kakinya kasar, waduh, ya, kakinya kasar, tambah enggak khusyuk ini malah. Kalau tangan tetap lurus, mboten lurus ngeten ke depan. Kan ke depan ini. Jadi lurus, sambung, lurus itu sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga nggih, ndak harus lurus, yang penting patokan tengahnya. Jadi patokan kaki nih lurus dengan yang lain. Ya biasanya sederhananya itu ya, kalau ingin lurus niku tumit. Tumit antara satu dengan yang lain. Kalau panjangnya ke depan jari-jari jemari itu kadang-kadang enggak sama. Nah, tapi rata-rata kurang lebih enggak, walaupun beda enggak sampai kelihatan berbeda gitu. Maksudnya patokan tengah nih. Ini pundak nih pun. Perhatikan hadis bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian menyamakan barisan kalian, atau jika tidak maka Allah akan membuat perselisihan di antara wajah kalian. Masya Allah. Nabi sebut napa? La tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian menyamakan barisan kalian, atau jika tidak maka Allah akan membuat perselisihan di antaranya wajah kalian. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kita meluruskan shaf di dalam sholat. Karena kalau tidak kata Rasulullah, apa? Allah akan membuat perselisihan di antara wajah kalian. Sehingga apa? Kurang apa? Saling menghargai, kurang saling mencinta. Gai tetap masih musuh-musuhan aja walaupun sholat berjemaah di dalam satu masjid. Kenapa? Mungkin di antara penyebabnya nih ku. Soal shaf tidak diperhatikan. Jadi nopo di antaranya maksudnya shaf itu dijaga, bahwa kita ini sama, satu shaf, satu hati, satu kiblat, satu Tuhan, satu Nabi, gitu. Sama, satu gerakan yang sama gitu. Jadi kita harus sama. Jangan sampai beda-beda. Kalau beda-beda nanti bisa membuat perselisihan di antara wajah kalian. Maka tidak cukup di situ. Kalau di Indonesia setelah sholat disambung lagi dengan salaman, nah itu sangat bagus. Nah, bukan suatu hal yang dicela oleh syariat, apalagi dihukumi bid'ah. Nah, ini masalah ini. Nah, ini jadi Jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu, lihat dulu bagaimana pendapat para ulama. Musafahah ba'da sholat lah, tidak apa-apa. Bersalaman selepas sholat tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, sekarang salaman dianggap bid'ah, tapi habis sholat buka HP, ngobrol, tidak dianggap bid'ah. Nah, ini masalah. Jadi tetap pentingkan soal sop, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian menyamakan barisan kalian, atau jika tidak, pilih, kata Rasulullah. Kalau enggak mau sama, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah kalian. Masya Allah. Jadi sangat penting kita meluruskan sop. Makanya kita sering kita ingatkan jamaah ketika setiap sholat apa, dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan hanya bahasa Arab tok, saus, saus, sof. Ingatkan, terjemahkan hadis ini. Ayo sambungkan sof. Niscaya kita disambungkan oleh Allah dengan rahmatnya. Barang disambung, siapa disambungkan dengan rahmat Allah, maka insya Allah kita akan tercipta suasana mahabbah. Ya. Itu juga dianjurkan bagi imam. Nah ini, mengingatkan makmum dalam taswiyatus shufuf sebelum memulai sholat. Nah, sunnah. Jangan tergesa-gesa, sunnah. Di antaranya dengan membacakan hadis Nabi SAW. Nah, tadi, biasa itu. Sawu sufufakum, itu hadis sebetulnya. Atau aqimus sufuf. Wahadu bainal manakib wasuddun khalal. Walinu biaydi ikhwanikum. Wala tadaru furujati syaitan. Dan seterusnya. Sawu sufufakum, ini hadis yang dibacakan oleh imam. Kemudian Nawah, sebagaimana juga Rasulullah SAW merintahkan agar barisan yang kosong dalam shaf untuk ditempati, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sampai sumpah Rasulullah. Dalam hadis ini Nabi sumpah. Walladhi nafsi biyadih, inni la ara syaitana yadkhulu fi khalalis shaf ka'annahul khadhaf. Ka'annahul khadhaf. Demi zat yang megang jiwaku, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk di tengah-tengah barisan shaf sebagaimana masuknya kambing-kambing kecil. Dia Rasulullah, demi zat yang megang jiwaku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk di tengah-tengah barisan shaf sebagaimana masuknya kambing-kambing kecil. Sehingga hadis ini jadikan dalil oleh para ulama, maka jangan sampai apa, jarak antara kita dengan jemaah yang lain itu sekiranya masuk kambing kecil. Nah, ini ukurannya segitu. Ya, selama tidak bisa masuk kambing kecil, ya dan tetap posisi kaki ini nyambung, pundak ini nyambung, maka termasuk mengamalkan hadis ini. Nah, jangan sampai jauh jaraknya sampai satu kaki misalnya. Satu kandakan kaki itu masuk, kalau yang mengatakan atau satu kil, nah ini ku masuk kambing kecil masuk nih. Jadi artinya kambing kecil di sini dimaksud dalam hadis ini jangan sampai ada celah. Kalau sekarang sholat, masalah ada jemaah yang mundur kosong, yang sebelahnya harus paham merapat ke pinggir, kalau enggak mengerti tarik. Pakai tangan sehingga tidak sampai gerakan lebih dari 3 kali. Tarik ini. Boleh, buat apa-apa. Tarik. Tarik ke pinggir, kepada dirinya sehingga nyambung sop itu. Jangan sampai kosong di antara kita dengan dia. Kemudian selanjutnya faedah sabi'ah. 3 perkara yang hukumnya makruh. 3 perkara yang hukumnya makruh dalam sholat berjamaah. Apa niku? Dan juga dapat menghapus pahala sholat berjemaah. Pertama makruh dan habis sholat berjemaahnya. Walaupun dia sholat berjemaah. Napa niku? Berdiri sendiri pada barisan shaf. Nah, sebagaimana timbah hari pernah kita jelaskan juga. Shaf pertama penuh. Nah, kemudian dia berdiri di belakang sendirian, gak ada yang lain. Nah, itu hilang makruh dan hilang fadilah jemaahnya. Caranya gimana? Masuk kepada salah satu celah di shaf pertama, atau kalau sangat padat tarik salah satu supaya tidak sendirian. Nah, biasanya kalau jemaah itu ngerti fikih, oh ngerti, ini jemaah kita di belakang ini sendirian ini. Dibantu saudaranya, biar tetap dapat sholat, defahala dan sholat berjamaah. Jadi tidak boleh berdiri sendiri, sah sholatnya, sah berjamaahnya, tapi nawa makruh dan tidak dapat pahala sholat berjamaah. Jangan sendiri. Jadi ini maksudnya nawa pentingnya adanya sop barisan. Kemudian yang kedua, jauh dari sop yang di depannya lebih dari 3 zira' atau 1 meter setengah. Ini tanpa terdapatnya udzur. Tanpa terdapatnya udzur, terlalu jauh. Makanya kita ini imam ini dengan si makmum, jadi lebih dari 3 zira' jangan terlalu jauh-jauh. Jadi 1 meter setengah ukurannya, jangan lebih dari itu. Kita pernah melihat Syekh Habib Muhammad bin Hafidz salat berjamaah di masjid, sejarahnya terlalu ke depan. Ini mihrab seperti ini. Sementara sop pertama terlalu jauh, oleh beliau sejadahnya ditarik ke belakang sampai mendekat pada sop yang pertama. Kenapa? Makruh. Jadi harus lebih dekat kepada barisan yang pertama. Ini jaraknya kenapa? Jangan lebih dari 3 dirok atau 1 meter setengah. Nah, ini 150 senti. Kemudian yang ketiga, perkara yang makruh dan bisa menghilangkan pahala sholat berjemaah, menghapus pahala sholat berjemaah. Ini sebagian besar para makmum berdiri di sop sebelah kanan imam. Kadang-kadang kurang kontrol jemaah. Sebagian besar sebelah kanan penuh, sebelah kiri kosong. Gak imbang gitu. Jadi sebelah kanan penuh dan membiarkan sop sebelah kiri kosong. Sebelah kiri kosong. Nah, kadang-kadang jemaah ini yang masbuk-masbuk. Biasanya ada yang kadang-kadang sebelah kiri. Sebelah kiri dipenuhi, sebelah kanan kosong. Karena alasannya masbuk. Kenapa? Karena katanya nanti kalau habis sholat imamnya menghadap kepada imam, ke makmum, ketok imam, dia sedang sholat. Nah, itu enggak benar. Jadi yang benar gimana? Pertama berdiri depan di belakang imam, kemudian sebelah kanan. Ada lagi yang datang masuk sebelah kiri. Terus gitu, kanan kiri semakin banyak lurus gitu. Jadi bukan konon toh. Kemudian yang kiri kosong. Nah, itu bisa menyebabkan hukumnya makruh dan menghapus pahala sholat berjamaah. Nah, tiga masalah di atas tadi ya, dapat menghapus pahala sholat berjamaah. Nah, niki pendapat sinten? Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan pendapat Imam Makhramah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah pada tiga masalah di atas. Nah, banyak jemaah para ulama mengambil pendapat Ibnu Hajar memang, karena memang itu rapi tertib ya. Tapi kalau pendapat Imam Makhramah tetap mendapat pahala. Tapi keluar dari khilaf sunnah. Nah, kalau mengambil pendapat Ibnu Hajar apa? Rapi dan apa? Tidak bertentangan dengan pendapat Imam Makhramah. Kemudian faedah tsaminah yang ke-8, mengisi sop di sebelah kiri imam. Dianjurkan bagi makmum untuk mengisi sop di sebelah kiri imam jika sebagian makmum hanya mengisi sop di sebelah kanan. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sebagian besar dari para sahabat waktu salat waktu itu di sebelah kanan beliau, ini sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjemaah, maka beliau bersabda, man ammara maisaratal masjid kutiba lahu kiflanin minal ajr. Kata Nabi, ketika sahabat milih semua sebelah kanan, sebelah kiri dibiarkan. Rasulullah mengetahui itu. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang mengisi sop sebelah kiri, yakni imam tatkala dalam salat berjemaah di masjid, maka akan diberi untuknya dua bagian dari pahala orang yang salat. Masya Allah. Jadi kalau semuanya cenderung ke sebelah kanan, sebelah kiri kosong, cepat isi. Justru mengisi untuk menyempurnakan pelaksanaan sholat berjamaah, pahalanya jadi dapat dua nih. Masya Allah, ini dapat dua. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ke-9, merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah. Nah, gimana nih? Bagi seorang yang sedang sholat fardu dengan cara munfarid, ini sendiri nih, sholat sendiri, tatkala ia melihat kelompok yang sedang sholat fardu secara berjemaah, dia sholat sendiri, sholat duhur misalnya, sholat sendiri. Kemudian ketika sholat sendiri, melihat sekelompok sholat berjemaah, maka dianjurkan baginya untuk apa? Merubah sholat fardunya menjadi sholat sunnah. Sholat fardu yang sendiri itu, kalau kelihatan ada kelompok sholat berjemaah, karena sendiri, merubah menjadi sholat sunnah dan meneruskan sampai salam. Jadikan sholat sunnah. Nah, kemudian apa? Mengulang sholat fardunya secara berjemaah. Nah, ngikuti sholat fardunya secara berjemaah. Ngikuti, ngejar ini, kelompok ini. Ini sunnah dikerjakan jika telah terpenuhi 5 syarat. Tapi ada 5 syaratnya. 1. Masih tersisa dari sholat fardu yang dilakukan secara munfarid lebih dari 2 rakaat. Nah, syaratnya begitu. Boleh merubah dari sholat fardu menjadi sholat sunnah gara-gara ada kelompok jamaah mau melaksanakan sholat berjamaah. Boleh. Jadi diniatkan jadi sholat sunnah. Jadi sholat fardunya jadikan sholat sunnah dengan syarat apa? Pertama, masih tersisa dari sholat fardu yang dilakukan secara munfarid lebih dari 2 rakaat. Masalah sholat duhur, masih tinggal 3 rakaat nih, itu cepat-cepat jadikan sholat sunnah. Nah, yang kedua, syaratnya imam yang sedang melakukan sholat berjemaah bukan termasuk dalam golongan imam yang makruh bagi makmum untuk sholat berjemaah dengannya. Kemarin kan sudah jelaskan. Di antaranya imam makruh ini kenapa? Apabila imamnya fasik, imamnya ahli bid'ah, ini kan makruh. Tapi kalau imamnya baik-baik, dia boleh merubah dari sholat napa? Sholat fardu menjadi sholat sunnah untuk mengejar imam yang baik ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada harapan untuk mendapatkan kelompok yang akan sholat berjemaah selain kelompok tersebut. Jadi saya merubah sholat fardu ke sunnah ini, ya saya ingin kejar sholat berjamaah bersama ini, bareng-bareng ini, nah, gitu. Yang ketiga, keempat, waktu sholat fardu masih luas, yang sekiranya masih dapat melakukan sholat fardu yang kedua kalinya dalam waktunya. Nah, jadi masih ada ini, nanti ada datang kelompok lagi, masalahnya masih luas waktunya. Tapi kalau sudah mepet, nggak bisa dirubah ke sholat sunnah. Kemudian yang kelima, sholat berjemaah tersebut termasuk dalam golongan yang dianjurkan. Nah, beda halnya jika sholat fardu ada dengan kelompok jemaah yang sholat kodok. Ya, kalau kodok fardu secara berjemaah. Jadi tidak termasuk ini. Jadi sholat berjemaah yang dimaksud tadi termasuk dalam golongan yang dianjurkan. Bukan kodok ini. Dan jika lima syarat ini, ya, dikasih sama din tidak terpenuhi, maka tidak boleh, haram baginya untuk merubah sholat fardunya menjadi sholat sunnah. Akan tapi wajib baginya untuk meneruskan sholatnya secara munfarid, nggak bisa dirubah. Ini maksudnya nopo nih? Begitu pentingnya nilai sholat berjamaah. Karena sholat sendiri gitu, ada kelompok sholat berjamaah, itu boleh merubah jadikan fardu karena ingin nyambung sholat berjamaahnya niku. Nah, apa? Menyelesaikan dulu, jadikan sholat sunnah, baru bergabung. Atau nanti mungkin ada kelompok lagi berjamaah ini, masih panjang waktunya, nggak apa-apa. Walaupun tidak harus dengan jamaah ini, itu nggak apa-apa dengan jamaah lain. Dan tadi kan sudah terlanjur sholat, nggak ada orang ini, ternyata ada kelompok-kelompok sholat berjamaah. Oh, tak jadikan sholat sunnah saja sudah, karena ini ada sholat berjamaah kok, saya jadikan sholat sunnah. Nah, itu sampai selesaikan, jadikan sholat sunnah, kemudian mengejar sholat berjamaah ini. Atau ada kelompok lain bisa berjamaah dengan lain, kelompok lain, betul nopo. Pokoknya sekiranya ini ada, ini pasti ada orang datang ke sini ini. Tadi menyangka sebelumnya enggak ada, ternyata ada sholat berjamaah. Nah, itu boleh jadikan sholat sunnah, sholat fardunya tadi. Nah, kemudian golongan yang makruh menjadi imam. Nah, ini. Nah, Golongan yang makruh menjadi imam niku menjadi imam di antaranya orang fasik selama tidak takut timbul fitnah jika tidak sholat berjamaah bersamanya, dan jika takut timbul fitnah maka hukumnya adalah tidak makruh. Sekiranya timbul fitnah, dirasa-rasain nanti timbul fitnah, nah itu tidak makruh. Kalau sekiranya tidak timbul fitnah, enggak makruh. Maksudnya apa timbul fitnah itu? Ketika terlaksana sholat berjamaah, sebenarnya imam fasik, orang yang fasik, nanti timbul rasan-rasan. Itu loh, kok dijadikan imam, kan fasik itu. Nah itu fitnah itu. Kalau sekiranya jemaah enggak ada yang tahu, ini kira fasik, enggak masalah. Enggak makruh. Enggak masalah. Kalau sekiranya timbul fitnah, dirasani nanti, oh di sana itu loh imamnya, tukang ini, tukang maksiat, tukang itu, fitnah. Nah, itu makruh jadi, ya jadikan imam. Kemudian apa boleh? Yang makruh jadi imam, orang yang aklaf. Napa aklaf ini? Aklaf ini dari kulf. Kulf ini belum khitan, belum sunnah. Jadi imam dia, belum sunnah. Maka hukumnya apa? Makruh menjadi imam sholat meskipun dia sudah balik. Dan jika belum balik, maka hukumnya adalah tidak makruh. Karena belum balik dia. Ini pendapat siapa? Imam Ibnu Sabbagh. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, hukumnya adalah makruh meskipun sebelum atau sesudah balik. Kenapa? Karena belum sunat. Watukrohu imamatul aklaf ba'da bulughihi la goblahu kama qalahu Ibnu Sabbagh. Ada kisah di Mekah. Habib Muhammad siapa itu? Seorang sayyid. Dia kasyaf. Sudahlah di Masjidil Haram. Imamnya, apa? Ketika sholat itu ditempeleng itu sama beliau. Waduh, beritanya, kenapa kamu nempeleng si imamnya? Ini jadab ini, si makmumnya ini. Kasyaf, dia diberi kelebihan oleh Allah SWT, tahu tentang keadaan imamnya. Berani jadi imam. Ternyata, kamu tahu katanya, imamnya itu belum sunat itu. Ternyata betul belum sunat. Min jamaat sayyidatul alamin. Tahu. Ya. Ditempeleng gara-gara apa? Belum sunnah, karena makruh hukumnya. Kemudian yang makruh jadi imam, orang yang ahli bid'ah selama tidak dihukumi kafir dengan bid'ah yang dilakukannya. Karena ada orang yang melakukan bid'ah sampai dihukumi kafir, ya sudah jelas gak sah. Ini orang ahli bid'ah. Beda halnya orang hukum kafir dengan bid'ahnya. Nah ini seperti golongan yang mengatakan Allah memiliki badan atau mengingkari pembangkitan dari alam kubur, itu Mu'tazilah, ya. Atau mengatakan Al-Quran tidak sempurna, maka tidak sah sholat berjamaah dengan mereka. Nah, ini kan sebagaimana kita kisahkan kemarin, ada seorang jamaah gak mau sholat Masjidil Haram. Kenapa? Karena termasuk mujassimah. Ada ya. Selama kita tidak tahu langsung dari lesan si imam, tidak masalah berjamaah. Tapi kalau aku tahu Allah memiliki badan, postur tingginya 60 hasta masalah dan sebagainya, nah ini tidak boleh jadi imam. Dan yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini adalah golongan yang akidahnya bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang makruh jadi imam, orang yang tam-tam. Nah ini makruh jadi imam. Orang yang tam-tam. Orang yang tam-tam itu orang yang mengulang-ulang hurufnya karena terdapat gangguan pada lisannya. Bismillah, alhamdulillah, itu makruh dia jadi imam. Aja Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ini tam-tam namanya. Itu makruh jadi imam. Kan terganggu si makmum. Nah, ini kok jadi imam ya? Nah, ini makruh jadikan imam. Nah, kemudian posisi seorang tatkala menjadi imam dalam sholat. Nah, ini penting. Keadaan seorang tatkala menjadi imam dalam sholat terbagi menjadi 8 keadaan. Masya Allah, ini di dalam kita fikir dibahas. Seorang yang tidak dihukumi sah menjadi imam tatkala sholat dalam keadaan apapun. Di antaranya apa? Orang kafir, orang muslim yang belum mumayyiz, ya, tidak dihukum sah menjadi imam tatkala sholat orang kafir, kemudian orang yang belum mumayyiz jadi imam, enggak sah. Dalam keadaan apapun, orang yang sedang menjadi makmum dalam sholat berjamaah, nah itu, jadi makmum dalam sholat berjamaah, enggak boleh. Orang yang ummi yang tidak mampu membaca huruf dari suratul Fatihah dengan benar, nah ini tidak dihukumi sah menjadi imam tatkala sholat dalam keadaan apapun. Ini orang yang ummi, maka orang yang bagus bacaannya berjamaah kepada yang ummi harus mengulangi sholatnya. Nah, ini baca Fatihah dengan tidak benar, ya. Tidak bisa membaca surat Fatihah dengan benar. Dan insya Allah masih banyak masalah-masalah yang terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita baca pagi ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Dan mudah-mudahan sholat jemaah kita semakin sempurna setelah kita mengetahui bagaimana tata tertib. Itu diantaranya nih, Gunawari. Penting pada saat apa? Iqamah dikumandangkan sebagaimana dibahas tadi. Ya, di Indonesia masih berantakan itu. Jemaah berdiri dari habis iqamah itu. Nah, ini penting. Jadi harus serompak, kompak menurut madhabnya apa ini? Pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i, berdapat Imam Malik dan Hambali. Tiga imam berpendapat sampai rampung iqamah baru berdiri. Baik. Dengan jemaah jemaah sekalian, mudah-mudahan Al-Fatihah itu binatul qabul. Wa anfa'na ma'alamtana wa alimna anfa'una faqihna fid din. Bisirri Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah.
0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama mutiara pagi hari ini dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Kita belajar tentang sholatul jamaah berdiri dari tempat duduk setelah iqamah. Anda masih bersama siaran kami, Programa 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tetapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama minggu pertama di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jovarenta Picus Wiasa.

0: Radio Republik Indonesia Jember menjanjikan rangkuman berita sepekan di pekan pertama bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Muhammad Ali Makrus, 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Buluhan, korban terseret ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo, Watu Ulo, ditemukan dalam keadaan meninggal. Korban ditemukan sekitar 200 meter dari tempat kejadian awal. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, Banyuwangi, TNI, AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, korban tersapu ombak di kawasan pantai Bukit Suroyo Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu siang 3 Mei 2026. Korban bernama Muhammad Ali Makrus, usia 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan tim POSAR Jember, Edi Suryono, mengatakan, proses pencarian dilakukan sejak pagi hari dengan membagi tim ke dalam dua unit pencarian di area laut.
2: Pada pukul 10.20 WIB telah ditemukan korban dalam kondisi MD kurang lebih 200 meter dari titik LKP. Selanjutnya korban dibawa di Puskesmas Ambulu, Jember dan diserahkan ke warga korban.
1: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR yang melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR Banyuwangi, TNI AL, Polairut, BPBD Jember, serta relawan resmi ditutup. Pihak SAR menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Dan selama operasi berlangsung, kondisi cuaca dilaporkan cukup mendukung sehingga memperlancar proses pencarian di lapangan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ratusan siswa dan guru peringati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso. Dalam momen peringatan Hardiknas tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso tegaskan jika sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Selain para siswa dan guru, upacara peringatan juga dihadiri oleh Forkopimda setempat. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun Ki Bagus Asra, Bondowoso. Upacara itu diikuti ratusan siswa dan guru dari berbagai tingkatan serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda setempat. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa Hardiknas kali ini bukan sekedar seremonial saja, melainkan momentum penting untuk investasi kepemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Yang menilai pendidikan menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya peserta didik, agar siap menjadi pemimpin masa depan. Pemerintah daerah pun juga terus mendorong agar sistem pendidikan mampu mengikuti dinamika zaman.
4: Saya kira kita hari ini memperingati satu momentum yang sangat penting, ya, Hari Pendidikan Nasional. Hari investasi kepemimpinan masa depan dan keberlanjutan sejarah. Karena pendidikan penting, maka kita meletakkan pendidikan sebagai bagian dari prioritas yang kita dorong untuk pembangunan di Bondowoso. Kita berharap kualitas pendidikan kita meningkat, terus meningkat, dan sumber daya manusia kita, anak-anak didik kita, peserta didik kita, senantiasa nyambung dengan
3: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.

0: Polsek Lumajang Kota kawal keberangkatan Jemaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Jajaran Polsek Lumajang Kota mengawal pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah tahun 2026 di Jalan Kolonel Suwandi, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dalam melakukan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan tertib sekaligus mengurai potensi kepadatan lalu lintas yang ada. Kapolsek Lumajang Kota, Ibtu Edi Kuswanto, memimpin langsung kegiatan pengamanan, didampingi personil Satlantas Polres Lumajang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, kegiatan dilakukan. Para petugas juga telah ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan. Mereka melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur, hingga pengalihan arus kendaraan. Langkah ini diambil karena banyaknya keluarga dan kerabat yang mengantar jamaah berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan atau kemacetan jalan. Selain pengaturan lalu lintas, polisi juga memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pemberangkatan jamaah. Sinergitas antara kepolisian, Satlantas, dan Dishub disebut menjadi kunci kelancaran kegiatan tersebut. Ibtu Edi juga memastikan pendengar seluruh rangkaian pemberangkatan berlangsung aman dan kondusif. Arus lalu lintas di sekitar jalan Kolonel Suwandi juga terpantau terkendali. Ia juga menghimbau pengguna jalan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan Jamaah Haji Plus PT Wardah. Keluarga jemaah memadati lokasi untuk melepas keberangkatan para calon tamu Allah ke Tanah Suci Mekah. Hingga seluruh rombongan diberangkatkan, proses berjalan lancar berkat pengamanan aparat gabungan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyanto melaporkan.

0: Calon jemaah haji asal Kabupaten Situbondo siap diberangkatkan pada 14 Mei 2026 melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Rifan Junaidi mengatakan, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas langsung oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Situbondo akan diberangkatkan melalui 6 titik kumpul yang tersebar di 3 wilayah, yakni wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2026. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, dari 6 titik kumpul, 2 diantaranya akan berlangsung seremonial yang akan dilepas oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
2: Lalu kemudian nanti dari 5 titik kumpul itu ada 2 lokasi yang digunakan untuk pelepasan secara seremonial oleh Bupati.
1: 5 titik itu di mana saja, Pak?
2: 1 di KBIH Ibrahimi, yang kedua Sukorejo, yang kedua di KBIHU Nur Multazam Pelean, kemudian di Pondok Pesantren Mamba Ul Hikam Panji Kidul, kemudian di Kota di Pendopo, kemudian di KBIHU Abu Hanifah Demung Besuki, yang terakhir di Polsek Besuki.
1: 6 berarti. Titik keberangkatan dari Pendopo Rakyat Situbondo akan dilakukan 2 kali. Yakni yang pertama yaitu pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 dini hari. Kata Rifan, jumlah calon jemaah haji berkurang 1 orang karena meninggal dunia, sehingga yang semula 998 calon haji menjadi 997 orang. Yang akan mengisi kekosongan itu adalah cadangan yang naik status menjadi reguler dan menjadi kewenangan Embarkasi Surabaya. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, calon jemaah haji Situbondo terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 87, 88, 89, dan kloter 90. Kloter 88 dan 89 adalah calon jemaah haji asal Situbondo, sedangkan kloter 87 bergabung dengan Kabupaten Bondowoso, dan kloter 90 bergabung dengan Kabupaten Jember. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Situbondo undang 80 perusahaan dalam talkshow Forum CSR di Pendopo Rakyat. Forum tersebut bertujuan agar perusahaan yang tergabung itu bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program-program di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar talkshow Forum CSR dengan mengundang 80 perusahaan di Pendopo Rakyat Situbondo. Wakil Bupati Situbondo Ulfia berharap melalui Forum CSR, puluhan perusahaan di Kabupaten Situbondo ini bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk menjalankan program-program pemerintah.
2: Harapannya adalah mereka bisa membantu kami, pemerintah Kabupaten Situbondo, di tengah kondisi anggaran kami yang saat ini sangat begitu kurang dari posisi fiskal kami. Ya, begitu Mbak, sehingga nanti meminimalisir, ternyata kebutuhan kami sekian ribu RPLH, dan CSR bisa mengcover sekian ribuan ini sudah berkurang, gitu Mbak.
1: Ulfia mengungkapkan banyak kebutuhan pemerintah daerah yang harus segera dieksekusi seperti perbaikan rumah dan infrastruktur yang terdampak banjir bandang, serta pembangunan sekitar 5.000 rumah tak layak huni. Sementara kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Ulfia mengapresiasi kontribusi Forum CSR terhadap pembangunan Situbondo hingga saat ini. Oleh karena itu, sinergi pemerintah daerah dengan perusahaan dan perbankan harus terus diperkuat untuk membangun Situbondo. Sementara itu pendengar, Ketua Forum CSR Kabupaten Situbondo, Rohman Hidayat mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Situbondo. Ia mengaku akan segera melakukan pertemuan dengan anggota Forum CSR untuk menentukan arah kebijakan CSR yang terfokus pada pembangunan di Kabupaten Situbondo. Rohman Hidayat saat ini menjabat sebagai Head of Human Capital Facility and Community PT POMI Python Energy. PT POMI sejak bertahun-tahun telah menyalurkan CSR perusahaan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Selain mengatur para pengguna fasilitas jalan, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan tarif parkir badan jalan sesuai peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 sejak awal Maret 2026. Kebijakan ini diberlakukan khusus pada event tertentu seperti kegiatan road race, bazar yang memerlukan penutupan arus lalu lintas dengan tujuan mengatur penggunaan fasilitas jalan serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rupianto mengatakan penerapan tarif sempat tertunda karena terkendala teknis. Ia menjelaskan parkir badan jalan berbeda dengan parkir berlangganan yang sudah lebih dulu diterapkan di Bondowoso. Parkir badan jalan hanya dikenakan pada momen tertentu yang membutuhkan rekayasa lalu lintas. Menurutnya tarif ini berlaku untuk semua kendaraan baik dari dalam maupun luar daerah selama menggunakan fasilitas badan jalan yang disiapkan pemerintah saat event berlangsung. Sementara itu, parkir berlangganan sendiri tetap diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor Bondowoso. Sistem ini memungkinkan pengguna membayar retribusi tahunan bersamaan dengan pajak kendaraan dan bebas parkir di tepi jalan.
2: Tarif baru sesuai perda itu.
1: Oh.
2: Itu tarif baru sesuai perda nomor 5 tahun 2025. Mm-hmm. Itu baru 2025. Baru akhir tahun ini yang keluar perdanya.
1: Oh.
2: Makanya kan kemarin itu Januari itu harus sudah diterapkan. Sedangkan kita kan belum punya kartisnya.
1: Iya.
2: Yeah. Oh. Akhirnya terlambat kita menerapkannya baru bulan ke awal Maret itu. Yang baru diserapkan. Tapi itu untuk event-event khusus itu, kayak acaranya road race, acaranya bazar itu baru kita terapkan. Karena memang badan jalan perlakuan khusus ada penutupan arus lalu lintas di tempat kantu parkir baru itu dikenakan dari badan jalan.
1: Rupianto menegaskan kebijakan parkir badan jalan ini merupakan skema baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Bondowoso. Pemerintah daerah menargetkan tambahan PAD dari parkir badan jalan sebesar Rp10 juta pada 2026 di luar pendapatan parkir berlangganan yang mencapai Rp4,7 miliar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terpantau tinggi. Hingga Kamis 7 Mei 2026, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus siaga level 3. Data pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terjadi 4 kali letusan selama periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar, terutama di aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
3: Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga atau level 3. Hal tersebut berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, dari data pengamatan 6 jam, pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik cukup tinggi dalam 6 jam terakhir. Pengamatan secara visual gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 2 sampai 0 hingga 3. Teramati 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu, intensitas tebal condong ke arah barat daya, asap kawah tidak teramati. Sedangkan kegempaan terekam 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan durasi 84 hingga 143 detik. Selain itu terjadi 2 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan cuaca kondisi cerah mendung hingga hujan, angin lemah ke tenggara, suhu udara mencapai 20 hingga 21 derajat Celcius dengan

dari puncak. Radius 5 km dari kawah tidak ada aktivitas karena rawan lontaran batu pijar. Aliran sungai berhulu Semeru, masyarakat diminta waspada potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta anak-anak sungai Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Guna mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso bangun satu jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sukosari. Tidak hanya itu, sebanyak 6 jembatan rusak di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari, Darussolah, dan Maesan juga diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso membangun satu jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussolah, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil. Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
2: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
1: Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bhayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu jembatan yang dilaporkan telah selesai diperbaiki berada di Kecamatan Taman Krocok. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sebanyak 25 unit kendaraan jenis truk pendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP diserahkan oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo kepada sejumlah kepala desa di Situbondo. Distribusi tahap pertama tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026 guna memenuhi sebanyak 74 KDKMP di seluruh Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
3: Mendengar Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan puluhan kendaraan truk dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kapolres Bayu Anwar Sidiki, pengurus KDKMP dan para kepala desa di alun-alun Situbondo. Kata Dandim Ferry Ardian, kendaraan operasional ini bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Selain truk, nanti akan ada kendaraan roda 3 untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat dan juga kendaraan pikap.
4: Saat ini yang kita serahkan kepada para kepala koperasi ada 25 unit truk, nanti akan bertahap. Ada kendaraan pick-up, kemudian motor roda 3 sebagai kendaraan operasional koperasi yang mana kami sampaikan bahwasannya kendaraan ini selain kendaraan sebagai transportasi juga urat nadi penghubung antara desa dengan pasar yang mungkin ada di kota ataupun di tempat lain. Sehingga perekonomian desa bisa menjadi

0: lebih maju, harapannya seperti itu ke depannya.
1: Dan dia mengemukakan 25 unit kendaraan truk ini merupakan distribusi tahap pertama. Ditargetkan pada Agustus 2026 sudah ada 74 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo yang beroperasi, karena saat itu Presiden akan meresmikan kelembagaan KDKMP serentak di Indonesia. Saat ini di Situbondo masih ada 25 unit KDKMP yang siap beroperasi. Selain sudah memiliki kendaraan operasional berupa truk, juga sudah berdiri gerai dan tinggal menunggu kelengkapan fasilitas lainnya untuk bisa melayani masyarakat desa. Dan dia menambahkan bahwa berdirinya KDKMP menjadi motor penggerak perekonomian di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan memangkas rantai tengkulak yang selama ini banyak mendapatkan keuntungan dari masyarakat desa. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: Dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan transaksi kiris kini semakin meluas di Kabupaten Jember. Penggunaan uang fisik hampir tidak lagi dibutuhkan. Para pelaku usaha kecil juga ikut memanfaatkan pembayaran dengan kiris karena kemudahan transaksinya. Di Kabupaten Jember sendiri, pengguna kiris sudah menembus angka 20 ribu lebih. Berikut liputan reporter Anggi Widya dalam sebuah paket feature.
1: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan kris, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
2: Kalau pakai kris itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai kris. Ya ada beberapa pelanggan, aku bayar, kalau bayar pakai kris aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya kris, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai kris.
1: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
2: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20 ribu, kita kan nggak langsung narik, nunggu sampai 100 ribu dulu, atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di kris itu, pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
1: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Untuk kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita juga kita pantau. Di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
1: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
3: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
1: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
3: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
1: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember. Kita ketemu hari ini pendengar, hari Sabtu jelang akhir pekan, 9 Mei 2026. Di tengah gejolak ekonomi global, perang dagang dan ketidakpastian geopolitik dunia, Jawa Timur, provinsi yang kita cintai, justru tampil sebagai simbol optimisme baru Indonesia. Wah, penuh semangat kalau tahu informasi yang semacam ini. Jadi pendengar, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini menembus 5,96%, hampir 6% ya. Dan ini menjadi tertinggi sepulau Jawa, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ada saat ini, pemerintah daerah adaptif, inklusif, dan juga visioner, mampu mengubah tantangan global menjadi energi akselerasi pembangunan daerah. Perlu dicatat bahwa pada triwulan 1 ini ceritanya, di tahun 2026 ini, capaian Jawa Timur yang luar biasa pertumbuhan ekonominya, bukan sekedar angka statistik, ini sinyal kuat bahwa kita, masyarakat Jawa Timur, sedang bergerak menuju pusat gravitasi ekonomi baru Indonesia. Semoga ini bisa menambah semangat Anda yang pagi ini masih berjibaku mencoba meraih rejeki dari unsur manapun ya, dari elemen apapun. Hari Sabtu jelang akhir pekan, tidak santai, tidak istirahat, tidak libur, tapi justru bekerja. Tetap semangat.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pendengar, pagi ini kami ajak Anda untuk menengok persiapan Festival Egrang yang ke-14 yang digelar oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Tanoker Ledo Ombo. Coba kami menghubungi teman-teman yang di sana pagi ini. Iya, telah bersama kami Pak Nur Hadi di ujung telepon. Mas Nur, assalamualaikum.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya nyambung. Oke, semangat semuanya teman-teman di Tanoker Ledo Ombo yang pagi ini siap Oke. Dengan festival egrangnya ke-14 ya, Mas Nur.
3: Oke.
2: Oke, monggo bisa diceritakan kehebohan di sana sekilas saja.
3: Oke, ya di sini.
2: Halo, Mas. Putus-putus memang. Oke, agak bergeser.
3: Kemudian ya. Juga.
2: Baik, Mas Nur, ada sedikit kendala ya. Wih. Oke, baik. Jadi pendengar, pagi ini di Ledo Ombo di Tanoker itu sedang heboh-hebohnya nih. Dan ketua panitianya sudah siap. Oke, silakan dilanjut, Mas Nur.
3: Oke, jadi di sini adalah suasana yang menggembirakan, mempertemukan para pihak komunitas untuk menyemarakkan.
2: Iya.
3: Terus 2000.
2: Aduh, sayang sekali. Ya.
3: Ya, Bapak apa Nezar Patria ini, dan juga nanti akan dihadiri oleh Gus Fawaid yang akan mendampingi beliau. Jadi ini merupakan satu kehormatan di mana acara yang digagas oleh Tanoker bersama dengan komunitas mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, hari ini juga akan dimeriahkan dengan lomba senam untuk lansia dan juga lomba mewarnai bagi adik-adik kita yang sekolah di TK dan PAUD, sehingga ini memberikan satu ruang bagi lansia dan anak-anak muda plus juga anak-anak TK untuk membangun semacam intergeneration gitu ya, jadi lintas generasi agar supaya pasti pelang ini bisa menjadi bagian dari harmoni komunitas sehingga bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Ledo Ombo dan juga menjadi kohesi sosial bagi masyarakat yang ada di Ledo Ombo dan juga di Jember. Bahkan juga datang teman-teman dari luar daerah, dari Sidoarjo dan juga teman-teman yang lain gitu, sehingga ini bisa mempererat ya kolaborasi dari pemerintah dengan pengusaha di dalam rangka untuk memperkuat inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh komunitas. Nah, diungkung oleh kantor cabang Bank Indonesia oleh beliau, dan hari ini juga akan hadir. Ini bagian juga kolaborasi kita dengan para pihak ya, yang ini bisa menjadi milik bersama, menjadi kebanggaan masyarakat Jember, bahwasanya dengan permainan tradisional yang kita jadikan sebagai instrumen untuk mengharmoniskan kesulitan di dalam penyelenggaraannya. Dan alhamdulillah kita bisa merawat ya festival Egrang ini, sekarang launching ini bisa berkelanjutan sampai yang ke-14 gitu. Nah, mudah-mudahan dengan keterlibatan apa para pihak, kemudian juga adik-adik kita yang di sekolah, karena apa namanya Egrang ini juga sudah kita masukkan ke dalam kurikulum di sekolah.
2: Oke.
3: Okay. 12 sekolah yang ada di sekitar Lado Ombo, nah ini juga bisa menjadi instrumen untuk memasukkan permainan tradisional Egrang itu ke dalam kurikulum sekolah yang ada di Kabupaten Jember gitu. Nah, ini bagian dari untuk melestarikan permainan tradisi yang ada di masyarakat kita.
2: Baik.
3: Ya, kira begitu.
2: Iya. Oke, okay, berarti pagi ini pestanya masyarakat Lado Ombo gitu ya, Mas Nur ya?
3: Iya, jadi tidak ada masyarakat Lado Ombo, itu juga masyarakat Jember dan juga masyarakat Indonesia gitu. Karena Wamen Komdigi bersedia hadir di acara ini, paling tidak mewakili pemerintahan yang ada di Jakarta, bahwasanya apa yang dikembangkan, yang diacarakan oleh masyarakat Lado Ombo melalui Tanoker ini juga mendapatkan atensi dan apresiasi dari pemerintah pusat gitu. Nah, jadi ini bagian dari literasi kita untuk menjadikan permainan tradisional itu menjadi bagian yang melekat di tengah gempuran globalisasi dengan hadirnya berbagai macam permainan-permainan yang mengalienasi anak-anak muda kita dari lingkungannya begitu.
2: Baik, dari Tanoker Lado Ombo untuk dunia begitu ya ceritanya. Oke. Okay.
3: Iya.
2: Iya, Mas Nur, nanti juga ada pasar lumpur ya?
3: Oh iya.
2: Oke, okay. Berarti ramai.
3: Jadi apa namanya di Launting ini ada permainan-permainan tradisional mulai dari apa namanya permainan polo lumpur, ada main bola lumpur. Kenapa kita bilang pasar lumpur? Karena memang main bola lumpur gitu. Jadi ini untuk mendekatkan kita dengan tanah gitu. Nah, ini juga bagian dari
2: baik. Ini bentuk kearifan lokal ya. Iya, jangan takut kotor.
3: Kalian kearifan lokal.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibilang pasar lumpur.
2: Kenapa?
3: Sini ada banyak ibu-ibu yang jualan, Bu. Kue-kue tradisional, makanan-makanan khas Lado Ombo yang itu juga baik untuk mempromosikan gerakan masyarakat sehat dengan panganan-panganan yang sehat tanpa bahan-bahan pengawet dalam ini juga bagian untuk menyehatkan masyarakat kita gitu.
2: Siap. Ini sudah persiapan mau pembukaan ya? Kabarnya mulai jam 7 katanya.
3: Ya, jam 7 apa akan dilakukan pembukaan. Kita masih menunggu kehadiran dari Bapak
2: Wamen dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Yang hari ini mungkin on the way gitu ya.
2: Iya, iya. Nah,
3: jadi ini mudah-mudahan nanti bisa apa? Meriah karena ada lomba, Mbak. Ya, ada lomba senam lansia nanti. Ada lomba senam lansia, ada lomba mewarnai dan juga ada door prize, ada kambing. Ini juga bagian untuk mendekatkan kita dengan suasana Idul Adha.
2: Betul. Kita menyongsong itu. Ada tarung bantal juga ya.
3: Iya, betul. Ya, tarung bantal itu juga bagian dari apa namanya? Kegiatan permainan tradisional kita gitu. Jadi membangun keseimbangan sebetulnya ya. Baik. Karena mereka akan bertarung di lajur kayu yang tersedia di antara apa namanya sungai kecil gitu kan. Karena mereka yang jatuh akan terjebur.
2: Iya gitu. Iya. jadi penasaran.
3: Bisa kita bayangkan ya.
2: Iya iya, kehebohannya. Oke, keren sekali. Terima kasih Mas Nur Hadi. Semoga lancar pestanya Tanoker Lado Ombo hari ini. Iya. Iya, masyarakat juga boleh rame-rame berbondong-bondong datang ke sana ya, Mas ya.
3: Iya, terbuka untuk semua masyarakat Jember, Lado Ombo dan semua yang mempunyai keterikatan dengan kearifan lokal dalam rangka meramaikan permainan tradisional.
2: Siap, iya. Mas Nur Hadi, Ketua Panitia Festival Egrang ke-14 Tanoker Lado Ombo yang tahun ini mengangkat tema Membangun Harmoni Komunitas Melalui Permainan Tradisi. Matur nuwun, Mas, semangat, sukses. Sampai ketemu nanti. Yo, assalamualaikum.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kita dapatkan informasi langsung dari Ketua Panitia Festival Egrang ke-14 Tanoker Ledo Ombo. Anda ingin datang rame-rame silakan, karena hari ini ada lomba senam ibu-ibu, eyang juga, lomba mewarnai, ada tarung bantal, polo lumpur, belum lagi ada bakia, egrang bambu dan batok. Terus juga kita bisa rame-rame belanja di pasar lumpur, karena ada banyak sekali yang dijajakan di sana, mulai dari kerajinan, kuliner, dan jajanan tradisional.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat penting.